0: ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu, dan masih ada perjuangan lagi, itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
1: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
0: Ismail Saibari ya?
1: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau berlari cukup kencang, dan nampaknya kewalahan tadi dua back dari Brazil.
0: Yang pasti dengan peran jangkar memotong serangan itu yang paling penting di posisi ini, dan dua back mereka tadi memang agak terlambat menutup, satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi ketika Ismail Saibari dengan kecepatannya berada di posisi tengah, dia dengan mudah. Tetapi poinnya adalah bagaimana menutup serangan sebelum sampai sepertiga pertahanan mereka, itu yang menurut saya yang paling penting. Dan pelajarannya adalah memang Casemiro off day hari ini, Fabinho cukup baik, dan itu menurut saya jadi bagian penting dari perubahan Brazil. Sedangkan Maroko, mereka di babak kedua tidak bermain seagresif babak pertama, dan itu menurut saya jadi catatan Maroko. Kalau mereka tidak konsisten, mereka bisa jadi tidak akan bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Babak pertama sangat bagus, babak kedua sedikit menurun, walaupun di 10 menit terakhir mereka terus menggempur pertahanan Brasil, tetapi tidak sekonsisten di babak pertama.
1: Jadi di pertandingan selanjutnya chemistry ini harus lebih terbangun lagi antara Gabriel dan Marquinhos ya.
0: Betul sekali. Yang pasti antara Gabriel Marquinhos dan juga pemain yang ditempatkan sebagai jangkar, itu yang paling penting.
1: Ya, baik. Kali ini di sisi Maroko ini tadi Brahim Diaz sebenarnya tampil cukup baik ya, tapi cukup mengagetkan juga tadi dia di babak yang kedua ini. Anda melihat seperti apa penampilan dari Brahim Diaz dan penggantinya tadi, Bung Istu?
0: Sebenarnya Brahim Diaz, Onahi, Elkanos itu cukup bermain cukup bagus di bawah.

Ya, baik pendengar, Anda bersama kami langsung dari Studio 1 Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung Piala Dunia mempertemukan Brasil dan juga Maroko untuk hari ini. Dan dengan hasil telak 1-1 antara Brasil dan juga Maroko, langsung dari Stadion New York, New Jersey, New York. Ya, dan tentunya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Minggu pagi. Dan untuk hari ini kami akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Jemaat GKI dari Dok 8 Kota Jayapura, Jemaat Bukit Saitun Dok 8 Kota Jayapura. Mari kita siapkan hati kita dan selamat beribadah.

Pertolongan kepada kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di sepanjang sejarah umat manusia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Demikian intro itu.

Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan muka yang tertunduk karena dosa dan kesalahan kami, kami mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan dan sesama kami, tetapi kami lebih cenderung untuk mengasihi diri sendiri. Sebab itu kami mohon,

kami sering berbicara tentang hukum-hukum-Mu yang adil. Tetapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendak-Mu yang agung. Tetapi kami cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami. Sebab itu kami mohon,

0: Kasihanilah kami dan bebaskanlah kami dari segala hutang dosa yang telah kami lakukan. Baruilah langkah hidup kami dan berilah kami kesanggupan untuk mengabdi dengan setia kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.
1: Dengarkanlah jemaat berita anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya ia menuntut dan bukan untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat dijauhkannya daripada kita pendurhakaan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian pun Tuhan sayang akan orang-orang yang takut kepadanya.

0: Bapak Ibu saudara-saudara jemaat serta para pendengar RRI Jayapura yang ada di rumah. Memasuki minggu kedua bulan Juni tahun 2026, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 kita baca ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukakanlah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin.
1: Begini bunyi firman Tuhan. Berkat dari hikmat. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan.
0: Alangkah berbahagianya orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya.

Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, serta para pendengar RRI Jayapura yang ada di rumah, selamat pagi. Shalom. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini yang sudah kita baca dan dengar bersama Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Di bawah tema bulan ini, mengelola keuangan sebagai wujud iman dan tanggung jawab kepada Allah. Dan subtema atau tema kita sepanjang minggu ini, memberi dengan sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara, keuangan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena itu setiap hari kita bekerja, kita memperoleh penghasilan, kita mengatur keuangan, menabung, dan menggunakan berbagai sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan bahwa mengelola keuangan bukan hanya soal kemampuan ekonomi, tetapi mengelola keuangan juga menyangkut soal iman dan tanggung jawab kita kepada Allah. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 mengingatkan bahwa harta atau penghasilan yang kita miliki harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Cara kita mengelola keuangan menunjukkan seberapa besar kita percaya bahwa Allah adalah sumber dari berkat yang kita nikmati setiap hari. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 ini juga merupakan salah satu bagian kitab yang membahas tentang hubungan antara iman, ketaatan, dan materi. Di mana bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa memberi dengan hati yang penuh sukacita adalah wujud iman kita yang sesungguhnya. Dan iman ini membutuhkan ketaatan kita. Apakah kita siap untuk taat juga dalam soal memberi? Nah, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat ayat 9, di sana dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan buah sulung dari hasil tanamu. Atau dalam Alkitab yang kita baca, dia tulis hasil pertama. Dalam bagian kitab edisi yang baru, dia menulis buah sulung dari hasil tanam. Kata muliakanlah berasal dari kata Ibrani kabat, yang artinya memberi bobot, kehormatan, dan tempat tertinggi. Memuliakan Tuhan dengan harta berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama, prioritas tertinggi dalam setiap keputusan finansial kita. Kata muliakanlah ini mengubah cara pandang kita tentang memberi. Persembahan bukan sekedar kewajiban agama, di mana kita bayar iuran, kita beri perpuluhan, kita bawa kolekta dalam ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Tapi memberi persembahan adalah tindakan penyembahan kita untuk meninggikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Memberikan persembahan menunjukkan bahwa kita memprioritaskan Tuhan dan mengakui bahwa semua asalnya dari Tuhan. Dan ketika kita memberi yang utama untuk Tuhan, kita tidak usah takut dan khawatir untuk hidup selanjutnya. Ketika kita mempersembahkan sebagian dari apa yang kita miliki, kita sedang mengakui bahwa Tuhan lebih berharga dari harta yang kita persembahkan atau harta yang kita punya. Dan ayat ini mengingatkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu talenta, pekerjaan, bisnis, uang, harta, dan lain sebagainya, pada dasarnya adalah milik Tuhan. Kita hanyalah pengelola dan bukan milik sepenuhnya dari semua yang kita miliki di dunia ini. Semua yang kita miliki adalah titipan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan membawa persembahan kepada Tuhan adalah bentuk pengakuan iman kita bahwa semua ini berasal dari Tuhan. Dan kita mengembalikannya sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menjaga, melindungi, memelihara, tapi juga memberkati hidup kita sampai pada saat ini. Dan ayat ini mengingatkan bahwa harta bukanlah sekali lagi milik mutlak kita. Semua
yang kita miliki berasal dari Tuhan dan dipercayakan kepada kita untuk dikelola dengan baik. Sebagai pengelola, kita dipanggil untuk menggunakan uang secara bijaksana, menghindari pemborosan, dan memanfaatkan berkat Tuhan untuk tujuan yang baik. Karena itu, ayat ini mengingatkan kita bahwa iman yang sejati terlihat dari kesadaran kita bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu dan kita hanyalah pengelolanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ayat 9 juga pada ayat ini disebutkan tentang hasil pertama atau buah sulung. Di mana hasil pertama atau buah sulung ini menunjukkan pada bagian terbaik paling awal dari panen. Karena pada saat itu kitab ini ditulis pada masyarakat agraris, masyarakat yang beternak dan berkebun. Dan karena itu bagian firman Tuhan ini mengingatkan mereka pada saat itu hasil pertama yang terbaik dari perkebunan dan peternakan mereka harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai wujud mereka memuliakan Allah. Muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilan menunjukkan sikap menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Kita memberikan yang terbaik di awal, bukan sisa-sisa anggaran setelah semua kebutuhan kita terpenuhi. Menyerahkan hasil pertama di awal musim panen ini membutuhkan iman yang besar. Kalau dalam konteks bacaan kita ini, petani tidak tahu apakah hasil panen berikutnya atau sisa panen berikutnya akan sukses atau gagal karena ancaman hama atau kekeringan. Tapi dengan memberikan yang pertama, mereka menyatakan keyakinan iman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyiapkan segala kebutuhan hidup mereka ke depan. Panen berikutnya pasti akan berhasil dan hidup mereka pasti akan baik-baik saja. Memberikan hasil pertama berarti menempatkan Tuhan pada posisi utama. Dan prinsip ini mengajarkan bahwa sebelum memikirkan kepentingan pribadi kita, sebelum mencukupkan kebutuhan pribadi kita, orang percaya harus terlebih dahulu mengingat Tuhan. Dan ini berkaitan dengan pemberitaan kita pada minggu lalu soal perpuluhan. Bicara soal perpuluhan ini hal yang sangat sensitif dan hal yang gampang-gampang kita. Semua orang memahami tentang hal perpuluhan, tapi tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik dan benar. Dan karena itu bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita, jangan menganggap perpuluhan itu sebagai kewajiban karena itu akan jadi beban bagi kita. Tapi anggap perpuluhan itu sebagai wujud ketaatan kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati hidup kita, maka yang utama harus kita lakukan memprioritaskan Tuhan. Ambil yang harus diberikan kepada Tuhan dan meyakini sungguh sisa yang ada pada kita akan Tuhan cukupkan untuk mencukupi semua kebutuhan hidup kita. Memprioritaskan Tuhan dalam hal memberi mencakup setia dalam persembahan dan pemberian. Menggunakan penghasilan dengan penuh tanggung jawab dan menyisihkan sebagian berkat untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan kasih. Karena itu kita juga diingatkan bahwa keuangan yang dikelola dengan iman selalu menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Allah tidak hanya ingin umatnya memberi, tetapi juga mengelola berkatnya dengan hikmat. Dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat adalah bekerja dengan rajin, menghindari utang yang tidak perlu, menabung dan merencanakan masa depan, membantu sesama yang membutuhkan, dan tidak hidup berlebihan demi gengsi dan tren-tren hidup. Keuangan yang tertata dengan baik mencerminkan kehidupan yang tertib dan takut akan Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, soal hal memberi ini juga Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 mengajarkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Artinya memberi tidak boleh didasari oleh ketakutan. Takut dikutuk, takut kekurangan, takut Tuhan tidak memberkati. Memberikan kepada Tuhan atau persembahan tidak boleh didasari karena ketakutan. Tidak boleh juga didasari karena motivasi memberi supaya Tuhan beri kita berkali-kali lipat atau berlipat ganda. Memberi juga tidak boleh didasari dengan motivasi validasi, supaya diakui, supaya dipuji, supaya dilihat orang dan lain sebagainya. Karena itu, sukacita dalam memberi harus lahir dari rasa syukur. Kita memberi karena kita menyadari bahwa Allah sudah memberi jauh lebih banyak kepada kita, termasuk memberikan keselamatan bagi kita lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Ketika kita melihat persembahan kita bisa membantu pelayanan gereja, mendukung misi pekabaran Injil, dan mengenyangkan sesama yang kelaparan, disitulah letak kepuasan ibadah yang sejati. Disitulah letak sukacita kita memberi. Ada kepuasan-kepuasan tersendiri yang kita rasakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat, serta para pendengar RRI Jayapura yang ada di rumah. Selanjutnya Amsal pasal 3 ayat 10 berisi janji Tuhan bagi setiap kita yang memberi dengan setia. Di mana Allah berjanji Ia akan memberikan kelimpahan melampaui perhitungan kita. Allah berjanji memberi kepada kita bukan sekedar cukup, tetapi memberi melimpah-limpah. Melimpah-limpah dalam bahasa Ibrani berasal dari kata sabea, yang berarti dikenyangkan atau dipenuhi sampai tidak ada lagi kekosongan. Hal ini menggambarkan kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kita yang setia memberi dengan sukacita, bukan sekedar cukup untuk bertahan hidup, melainkan kepuasan maksimal yang melampaui kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Pada ayat 10, berkat itu digambarkan dalam dua hal. Yang pertama disebutkan di sana lumbung. Lumbung adalah tempat menyimpan gandum dan biji-bijian. Lumbung yang penuh melambangkan ketahanan pangan dan kecukupan kebutuhan pokok. Lumbung yang melimpah-limpah menunjuk pada persediaan pangan yang aman untuk persediaan jangka panjang, bahkan sanggup untuk menghadapi masa peceklik sekalipun. Yang kedua disebutkan bejana pemerahan. Bejana pemerahan adalah tempat memeras anggur. Bejana yang meluap menunjukkan bahwa hasil panen anggur begitu besar hingga wadah penampungnya tidak mampu lagi menahan alirannya. Dan ini adalah simbol dari sukacita, simbol dari perayaan dan kemakmuran. Bagi orang Israel kuno, kedua hal ini adalah indikator utama dari berkat dan penyertaan Tuhan atas kerja keras mereka. Ketika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan berjanji akan mencukupkan kebutuhan kita dan memberkati kita dengan melimpah. Ketika seseorang mendahulukan Tuhan dan memberikan yang terbaik, hasil pertama, buah sulung, Tuhan tidak hanya membalasnya dengan porsi yang pas-pasan, melainkan dengan kelimpahan yang meluap-luap. Kelimpahan ini diberikan bukan untuk keserakahan, tetapi sebagai bukti pemeliharaan Tuhan yang setia kepada orang-orang yang menempatkannya sebagai yang utama dalam keuangan dan hidup mereka. Setiap pemberian yang dilakukan dengan iman dan ketaatan akan dibalas Tuhan dengan kelimpahan yang melampaui perhitungan kita. Karena Tuhan membalas bukan dengan ukuran manusia, tetapi dengan ukuran kelimpahannya sendiri. Tuhan membuktikan kesetiaannya dengan cara yang tidak pernah kita duga. Dan kelimpahan yang dimaksudkan di sini juga bukan sekedar harta yang melimpah, bukan sekedar saldo bank yang membengkak, atau kekayaan materi yang melimpah-limpah, tetapi lebih daripada itu. Kelimpahan yang dimaksudkan di sini juga adalah merasa cukup, sehat tubuh dan jiwa, diliputi damai sejahtera yang melampaui pengertian kita, hubungan yang dipulihkan dari keretakan,
dan hikmat untuk mengelola apa yang ada pada kita dengan lebih baik dan bijaksana. Mengatur keuangan dengan bertanggung jawab menunjukkan kita mempercayai Allah sebagai penyedia, sehingga kita tidak menggunakan uang secara serakah atau menggunakan uang tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan. Sebab banyak kali kita menggunakan keuangan kita dengan sembarang, tidak karena kebutuhan, tapi karena keinginan kita. Tidak sesuai dengan kemampuan, sehingga kadangkala besar pasak daripada tiang. Orang yang mengelola keuangan dengan baik tidak akan diperbudak dengan tren atau gaya hidup demi gengsi. Mengelola keuangan dengan iman berarti menaruh Tuhan di atas uang dan bukan uang di atas Tuhan. Saat kita bertanggung jawab mengatur apa yang ada pada kita dan mengembalikannya dengan sukacita untuk pekerjaan Tuhan, kita sedang membuka lumbung-lumbung hidup kita, bukan hanya untuk materi, uang atau harta, tetapi juga untuk damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan kita hari ini berkaitan dengan tema kita mengelola keuangan sebagai wujud iman dan tanggung jawab kepada Allah, dan subtema memberi dengan sukacita. Maka pelajaran yang pertama, kita diingatkan keuangan, harta adalah titipan Tuhan dan bukan milik kita sepenuhnya. Mengelola keuangan dengan iman dimulai dari pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segalanya. Karena itu Mazmur pasal 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta semua penghuninya. Kita hanyalah pengurus, pengelola, penata layanan atau manajer atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ketika kita melihat uang sebagai titipan, maka kecemasan dan kekurangan akan berkurang. Keserakahan bisa diredam. Kita akan mengatur anggaran kita dengan baik, menabung dan tidak berhutang untuk gaya hidup yang berlebihan. Dan itu semua adalah bentuk tanggung jawab dan ibadah kita yang sesungguhnya kepada Allah melalui materi yang Allah anugerahkan bagi kita. Yang kedua, subtema kita bilang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hal ini mengajarkan kita bukan sekedar tentang jumlah nominal, melainkan tentang kondisi hati. Orang yang memberi dengan sedih hati atau karena terpaksa menunjukkan hatinya masih terpikat pada mamon atau uang atau pada hartanya. 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Dan adalah bagian firman Tuhan lain juga yang mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh punya uang dan harta yang melimpah, tapi kalau hati kita terpikat pada harta, uang kita, kekayaan yang kita miliki, kita prioritaskan itu dalam hidup kita, maka itu adalah akar dari segala kejahatan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Sukacita dalam memberi muncul ketika kita menyadari betapa banyaknya Allah telah memberi kepada kita terlebih dahulu, sehingga memberi menjadi sebuah perayaan syukur, bukan beban atau bukan juga transaksi dagang dengan Tuhan. Kita memberi supaya Tuhan kasih lebih banyak bagi kita, bukan itu. Yang ketiga, tanda-tanda orang memberi dengan sukacita, yang pertama, memberi secara terencana dan teratur. Artinya menempatkan persembahan sebagai bagian yang sengaja dialokasikan dalam perencanaan hidup, bukan sesuatu yang dilakukan secara mendadak atau berdasarkan suasana hati belaka. Menyisihkan bagian Tuhan di awal, di hasil pertama, buah sulung, bukan dari sisa perbelanjaan atau sisa uang yang telah kita pakai untuk kebutuhan kita. Dan juga bukan sekedar mengikuti suasana hati,
Kalau hati kita baik-baik saja, kita memberi. Tapi kalau hati kita lagi tidak baik-baik saja, kita tidak memberi. Memberi dengan sukacita adalah memberi yang tidak melihat situasi hati kita, tapi benar-benar sesuatu yang direncanakan secara konsisten dalam hidup kita setiap waktu. Dan hal ini mencerminkan karakter penata layanan yang bijak, konsisten memberi dalam segala kondisi keuangan dan didasarkan pada komitmen pribadi dengan Tuhan. Tanda orang memberi dengan sukacita yang kedua, memberi dengan rasa syukur yang tulus, bukan pamrih. Artinya mengubah paradigma kita dalam hal memberi, bahwa kita memberi bukan untuk diberkati, tapi kita memberi karena Allah sudah lebih dulu memberkati kita. Sehingga bentuk pemberian kita untuk pekerjaan Tuhan atau juga pemberian kita untuk sesama itu tanpa pamrih. Karena Tuhan juga memberi kepada kita tanpa pamrih, dengan cuma-cuma. Keselamatan, kehidupan, semua yang kita nikmati sampai hari ini, Tuhan beri dengan cuma-cuma. Dan karena itu kerinduan kita juga untuk memberi demi pekerjaan Tuhan, memberi untuk sesama, harus dilakukan dengan penuh sukacita dan tanpa pamrih. Menyadari bahwa semua yang kita miliki ini adalah titipan Tuhan, maka memberi adalah respon cinta atas kebaikannya yang sudah lebih dulu kita terima, dan bukan pancingan agar Tuhan membalas. Tanda yang ketiga, memberi dengan iman yang aktif, bukan ketakutan. Berani melepaskan persembahan terbaik bahkan di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi. Mempersembahkan yang terbaik bahkan di tengah-tengah situasi kondisi keuangan kita tidak baik-baik saja, karena kita beriman bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan akan melengkapi dan mencukupkan kebutuhan kita. Percaya penuh pada pemeliharaan Tuhan dan tidak khawatir tentang masa depan. Karena itu di Injil Matius bilang, jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai dan apa yang kamu makan. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Belum sampai besok, jangan pikirkan kesusahan besok. Percayakan kepada Tuhan, ketika hari ini kita memberi yang terbaik, maka besok Tuhan pun akan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Orang dengan iman yang aktif tahu bahwa sisa yang diberkati itu jauh lebih cukup dibandingkan menggenggam semuanya untuk diri sendiri. Pelajaran yang keempat, secara manusiawi kecenderungan kita adalah menimbun harta untuk keamanan diri kita sendiri. Namun iman menuntut kita untuk mempercayai pemeliharaan Allah. Mengelola keuangan dengan baik justru memberikan kita hati yang tulus untuk juga berbagi dengan sesama. Ketika kita disiplin mengatur pengeluaran kita, kita akan selalu memiliki porsi untuk menolong sesama dan mendukung pekerjaan Tuhan. Memberi dengan sukacita membebaskan kita dari perbudakan materi, sehingga kita tidak diperbudak oleh materi, tapi kita sungguh-sungguh meyakini kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita yang memberi dan mengatur hidup kita. Yang kelima, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, kelolalah keuangan kita dengan hikmat. Buat perencanaan, sehingga aksi memberi dengan sukacita itu bisa dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Keuangan yang dikelola dengan iman akan melahirkan disiplin. Dan keuangan yang dikelola dengan bertanggung jawab akan melahirkan sukacita untuk memberi. Dan pada akhirnya memberi dengan sukacita adalah bukti nyata bahwa kita lebih mengasihi sang pemberi berkat daripada mengasihi berkat yang diberikan dalam hidup kita. Yang keenam, mulailah hari ini untuk belajar memprioritaskan Tuhan. Mulailah hari ini untuk belajar memberi yang pertama untuk menopang pekerjaan Tuhan, sebagai bukti bahwa kita mengakui semua yang ada pada kita itu milik Tuhan, dan kita hanya pengelola yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola.

0: sekecil amplop yang diberikan, tetapi soal hati yang dengan rendah hati mengakui bahwa Tuhan adalah sumber segalanya dan kita bisa hidup sampai saat ini itu karena Tuhan, dan karena itu kita mempersembahkan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Nya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah ibadah ini kita akan ada dalam kegiatan besar kita, pergumulan kita bersama dengan tim ekonomi jemaat dalam kegiatan makan sumber. Wujud iman kita diuji lewat kegiatan ini. Sebelum kita minta orang lain untuk memberi, apakah kita siap untuk juga menjadi orang yang pertama memberi untuk menopang pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini, sehingga semua yang menjadi pergumulan kita akan terjawab, di mana Tuhan memberi dengan melimpah-limpah, jauh di luar apa yang kita perhitungkan. Mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, dan kita melakukan firman Tuhan ini dengan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, bahkan memberi yang pertama untuk Tuhan, sebab kita tahu kita hanyalah pengelola yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola semua yang Ia beri di dunia ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat berdiri. Marilah kita mengaku iman kita di hadapan Allah dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, dan
1: Thank you.

Lima Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memberikan persembahan syukur dan aksi 5 menit, mari sama-sama kita dengarkan ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadilah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.
1: Persembahan pujian dari paduan trompet.

0: Bapak Ibu saudara-saudara jemaat serta para pendengar RRI Jayapura yang ada di rumah, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Allah, sebab kasih-Mu sungguh luar biasa nyata dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami melewati hari-hari hidup ini dengan kesehatan, kekuatan, dengan berkat-berkat jasmani, rohani, tapi juga berkat kekuatan untuk melalui setiap persoalan dan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami semua ada di hari ini sebagaimana kami ada. Kami akui sungguh itu karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berlalu dan berkesudahan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Seraya kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Sebab kami percaya kehidupan yang kami jalani tanpa Tuhan akan menjadi sia-sia. Karenanya kami hadir dalam persekutuan bersama di tempat ini sebagai tanda bahwa kami pun minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan selanjutnya yang akan kami jalani di dunia ini. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk mewujudkan iman dan ketaatan kami kepada Tuhan lewat pemberian-pemberian kami, di mana Tuhan sudah memberikan segalanya dalam hidup kami, dan bagian firman Tuhan mengajarkan kami untuk memprioritaskan Tuhan dalam hal materi, kekayaan, harta benda yang kami miliki. Kami mempersembahkan yang utama untuk Tuhan, sebab kami akui bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu dan kami hanyalah pengelolanya. Roh Kudus memeteraikan firman ini bagi kami lebih dalam, dan Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Roh Kudus juga memampukan kami untuk melakukannya dengan baik dan benar dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya kami melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami dengan melimpah-limpah ketika kami memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa di sorga, dalam persekutuan bersama di pagi ini kami menyatu hati dan menaikkan segala ungkapan syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan karena berbagai peristiwa sukacita, keberhasilan, kesuksesan Tuhan buat dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, tapi juga persekutuan jemaat kami. Biarlah Tuhan lengkapi dan sempurnakan segala sesuatu, dan melalui semua yang Tuhan buat, ajar kami untuk mengakui sungguh bahwa semua asalnya dari Tuhan. Dan karena itu, kami mau belajar untuk semakin mengandalkan Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah dunia ini supaya hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami pun datang dengan membawa banyak beban hidup, persoalan, pergumulan, kesulitan, dan kesusahan yang kami alami. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan mendengar segala sesuatu sampai ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan karena itu kami percaya sungguh Tuhan yang mempunyai hidup ini akan menolong kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami untuk memahami rencana Tuhan yang indah di balik setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami tidak kehilangan iman dan tidak menyalahkan Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi. Tapi kami mau menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan dan meyakini sungguh Tuhan akan beri kelegaan, sukacita, jalan keluar. Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk melewati semuanya itu. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan kehendak-Mu indah dan tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Kami menyatu hati bersama dalam persekutuan di saat ini sebagai jemaat GPI Papua Bukit Saitun Dok 8 Jayapura, tapi juga para simpatisan yang hadir dan beribadah bersama dengan kami. Kami mendoakan Gereja Protestan Indonesia di Papua, para pemimpin kami lingkup sinode, klasis, jemaat-jemaat, secara khusus dalam ibadah pagi ini. Hadir bersama dengan kami Ketua Sinode bersama dengan Sekretaris Sinode, Bapak Ketua Klasis, tapi juga hamba-hamba Tuhan, Bapak Ketua Klasis Merauke, Bapak Pendeta John Leleuli, dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang terlibat bersama dengan kami dalam persekutuan di pagi ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan mereka bersama dengan semua para pemimpin kami, dengan program-program pelayanan yang dijalankan. Tuhan menganugerahkan roh takut akan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk menjalankan seluruh tanggung jawab pelayanan di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua bersama dengan kehidupan rumah tangga keluarga. Biarlah hari-hari hidup mereka diliputi sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Kami pun berdoa dan menyerahkan sinode-sinode, klasis, dan gereja-gereja denominasi yang ada di Papua, yang ada di Jayapura. Tuhan memberkati kami sebagai mitra kerja Allah, supaya kami bekerja sama, kami bergandengan tangan untuk terus memberitakan Kristus yang tersalib di tengah-tengah dunia ini. Biarlah melalui setiap pelayanan-pelayanan yang kami persembahkan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi juga banyak jiwa-jiwa di provinsi ini, bahkan di kota ini, diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai pelosok pedesaan, pemerintah RI, pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura. Tuhan memberkati dengan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi semua mereka. Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota bersama dengan semua jajaran pemerintahan, Tuhan memberkati dengan seisi rumah tangga keluarga mereka. Bahkan kami mendoakan para pemerintah yang juga hadir bersama dengan kami dalam ibadah di pagi ini. Hambamu Bapak Fano Patipawael, tapi juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang juga mungkin hadir bersama dengan kami. Tuhan memberkati mereka semua bersama dengan seisi rumah tangga keluarga dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Beri sehat kuat umur panjang bagi semua mereka untuk menunaikan semua tanggung jawab dengan baik. Aparatur keamanan di Kota Jayapura, kami pun berdoa Tuhan menolong mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota ini. Biarlah kami juga sebagai masyarakat dapat menjaga diri-diri kami dengan sebaik mungkin, sehingga ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran akan terus menjadi bagian kami masyarakat Provinsi Papua, tapi juga Kota Jayapura. Kami berdoa dan menyerahkan semua kami yang beribadah di saat ini. Kami telah diberikan kesempatan untuk memberi apa yang menjadi bagian Tuhan. Kami percaya sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan, bahwa sisa yang ada pada kami akan Tuhan berkati untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Bahkan kami akan melimpah-limpah dalam segala hal. Karena itu kami mendoakan semua pemberian yang telah kami berikan untuk menopang, mendukung pekerjaan Tuhan. Baik itu perpuluhan, pengucapan syukur, bahkan pemberian yang lain berupa iuran jemaat, dana baptis, celengan, sumbangan sukarela, dan yang lainnya. Tuhan memberkati untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan jemaat kami, tapi juga untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami menyatu hati mengucap syukur bersama dengan umat Tuhan yang bersyukur atas pertambahan usia, baik itu usia kelahiran maupun usia pernikahan di minggu yang telah kami lewati, tapi juga yang akan menikmatinya sepanjang minggu yang akan kami jalani. Secara khusus kami berdoa di hari ini menyerahkan kehidupan keluarga Bapak Fredrik Soilait bersama dengan Ibu Serli Sipahelut, bahkan Bapak Yohanes Isar Watimena dan Ibu Julian Uniwali yang hari ini merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Biarlah dalam perjalanan kehidupan selanjutnya mereka semakin diberkati bersama dengan kehidupan anak-anak dalam setiap hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan orang-orang tua lanjut usia dalam jemaat kami, baik itu Oma Telusa, Oma Makatita, Oma Yoke Titalesi, Oma Regina Tatue, Oma Smokil, Oma Yosle Wakabesi, Opa Yusuf Malino, Opa Fritz Salahatu, Opa Reniban, Opa Nus Patikayatu, dan orang-orang tua lanjut usia lainnya yang sudah memasuki masa-masa lansia
1: dalam kondisi-kondisi kesehatan yang mungkin saja terganggu, Tuhan menyertai, memberkati, beri kesehatan, kekuatan, umur panjang, sukacita dan kebahagiaan bagi semua mereka. Kami menyatu hati dan mendoakan jemaat-jemaat kami yang sementara ada dalam keadaan sakit, tapi juga pemulihan kesehatan. Baik Bapak Eswati Mena, Bapak Tomahu, Saudari Stefani Pandawa, Bapak Penatua Freddy Talaatu yang sementara dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Ibu Penatua Florence Riupasa dalam proses pemulihan, tapi juga hambamu Bapak Ebi Moniarapon yang sementara dirawat di Rumah Sakit Martin Indei, bahkan jemaat-jemaat yang lain yang tidak kami ketahui yang mungkin saja ada dalam keadaan sakit. Engkau dokter dan tabib kami yang ajaib dan benar. Hadirlah dalam kehidupan mereka, jamah mereka, berkati obat-obatan, makanan, minuman yang dipergunakan. Biarlah melalui jamahan dokter dan para medis, pelayanan semua keluarga, mereka merasakan kesembuhan dan pemulihan yang Tuhan anugerahkan bagi semua mereka. Kami juga menopang dalam doa kami Opa Nyong Moni Harapon, Ibu Lince Lewa Kabesi Lewerisa, Opa Yusuf Malino yang juga ada dalam keadaan sakit dan proses pemulihan. Tuhan menjamah dan menyembuhkan semua mereka. Kami mendukung dalam doa kami jemaat-jemaat kami yang sementara ada di luar kota Jayapura, baik Ibu Lin Putuhena, Bapak C. Opir, keluarga Bapak Cimi Tapilatu, Ibu Dr. Fans Kahema Mahua, dan jemaat-jemaat yang lain yang tidak kami ketahui yang mungkin saja ada di luar kota Jayapura. Dalam seluruh tanggung jawab yang dilakukan, Tuhan menyertai, memberkati, menjaga dan melindungi, supaya pada waktunya mereka kembali bertemu dengan keluarga masing-masing, bahkan kami semua dalam keadaan sehat, selamat dan diberkati oleh Tuhan. Semua jemaat GPI Papua Bukit Saitun Dok 8 Jayapura, dari rumah tangga yang pertama sampai rumah tangga yang terakhir, dari anak-anak yang ada dalam kandungan ibu sampai orang tua beruban putih sekalipun, Tuhan menyertai, memberkati kami semua, memberikan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang, menjauhkan kami dari sakit, penyakit, celaka, mara bahaya sampai kepada kematian sekalipun. Kami mendoakan anak-anak kami yang menuntut ilmu dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, yang sudah menerima hasil-hasil ujian, yang akan melanjutkan studi ke jenjang-jenjang berikutnya. Tuhan menyertai, memberkati dan terus memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, supaya mereka menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Kami percaya masa depan yang terbaik sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Kami berdoa dan menyerahkan para pemuda dalam masa muda, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, tapi juga pergumulan mencari lapangan pekerjaan. Tuhan beri yang terbaik bagi mereka, karuniakan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka untuk menjalani masa muda ini di dalam takut akan Tuhan dan meyakini sungguh bahwa ketika mereka melakukan segala sesuatu menurut kuasa dan kehendak Tuhan, maka masa depan yang terbaik juga Tuhan siapkan bagi hidup mereka. Bapa di sorga, dalam persekutuan bersama, kami pun mendoakan kami semua sebagai para pelayan, baik pendeta, vikaris, penatua, diaken, pengurus wadah-wadah kategorial, BPP, panitia hari besar gerejawi, tapi juga tim pengembangan ekonomi. Secara khusus hari ini, seusai ibadah ini, kami akan melakukan satu kegiatan kami yaitu makan sumbang. Tuhan memberkati segala proses dalam kegiatan ini. Tuhan menyiapkan tim ekonomi jemaat bersama dengan tim Pokja dalam segala kesiapan-kesiapan. Mereka disempurnakan oleh Tuhan. Kegiatan kami ini dari awal pertengahan sampai akhirnya berlangsung dengan baik. Semua orang yang telah diundang akan datang untuk memenuhi undangan kami dan juga menyambut kesempatan yang Tuhan beri bagi mereka untuk menopang pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini. Kami percaya sungguh bahwa semua akan terjadi menurut kuasa dan kehendak Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan panitia diklat guru sekolah minggu dalam segala persiapan-persiapan untuk pelaksanaan diklat guru sekolah minggu. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan dalam segala hal. Kami percaya sungguh tepat pada waktunya kegiatan ini akan berlangsung dengan baik dan menghasilkan guru-guru sekolah minggu yang diberkati Tuhan dan akan membawa berkat bagi banyak anak-anak di lingkup GPI Papua. Kami juga berdoa dan menyerahkan panitia rapat kerja klasis, panitia rapat kerja jemaat dari sektor Tiberias dengan segala kesiapan mereka dengan usaha dana yang sementara dilakukan. Tuhan juga berperkara, Tuhan mencukupkan dalam segala hal. Tuhan menyatakan kuasa dan kehendak-Mu dalam semua, dalam kehidupan semua mereka. Semua para pendukung dalam jemaat ini, baik pendukung pelayanan, pendukung-pendukung ibadah, baik itu Bapak Tua Gama, pemain orgen kantoria, operator sound system, operator infokus, bendahara jemaat, para pengasuh, petugas cleaning service, bahkan ibu-ibu kekasih yang sudah memuji Tuhan lewat solo maupun yang akan memuji Tuhan bersama dengan paduan trompet, dan semua sarana-prasarana penunjang pelayanan ibadah yang kami gunakan dalam rumah Tuhan ini. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan berkati alat-alat ini, supaya semua dipergunakan dengan baik menurut kuasa dan kehendak Tuhan, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan melalui setiap pelayanan-pelayanan yang kami persembahkan, banyak orang diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa dalam persekutuan bersama di saat ini, menyerahkan RRI Jayapura yang boleh melakukan siaran langsung ibadah kami di pagi ini. Tuhan berkati pimpinan bersama dengan semua karyawan-karyawati dalam pelaksanaan tugas-tugas ke depan. Biarlah Tuhan pakai RRI Jayapura untuk juga jadi berkat bagi banyak orang, sehingga RRI Jayapura semakin di udara, semakin diberkati Tuhan untuk terus melakukan tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami dan pelayanan-pelayanan yang akan kami jalani ke depan, sepanjang usbu yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan, kuasa dan kehendak-Mu yang jadi, sambil kami mohon ampun atas setiap salah dosa yang kami buat melawan tita dan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan penyelamat hidup kami, kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga, dan kami satukan syafaat kami dengan bersama mengucapkan doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami sorga, datanglah kerajaan, jadilah kami, lah kami seperti kami juga tahu kenapa, dan jangan buat kami dalam kecukupan, tapi lepaslah kami dari sini, karena kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Hati ku jangan bangkitkan semangat.

kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Pengutusan dan berkat Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat diundang berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan.

persembahkanlah hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara kepada Allah, terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.

Iya, baik pendengar, Anda bersama kami langsung dari Studio 1, Program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi, langsung dari Gereja Bukit Saitun Dok 8 Kota Jayapura. Ada Bung Noakron Sumbre, ada Bung Revolino, terima kasih tentunya untuk hari ini. Pelayanannya diberkati Tuhan, ya, peralatan semuanya disiapkan dengan rapi dan kembali pulang ke Jalan Tasanggapura 23 Jayapura. Dan tentunya untuk seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada, yang tidak sempat pergi ke gereja untuk beribadah di hari ini, ataukah yang tadi ikut di jam 6 pagi seperti itu, kemudian mengikuti juga di jam 9 lewat siaran langsung yang kami hadirkan. Kebenaran firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua bahwa ketika kita memberi dengan penuh sukacita, akan ada berkat yang begitu luar biasa untuk semua kita. Beri tangan kanan, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Ketika kita memberi, yakinlah bahwa apalagi memberi untuk pekerjaan Tuhan, ya, itu akan kembali sangat dahsyat dan sangat luar biasa untuk setiap kita. Yakinlah bahwa ketika kita memberi, kita tidak akan berkekurangan, tetapi kita akan berkelimpahan di dalam Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan juga disampaikan tadi, kalau kita ikuti bersama, bahwa bagaimana kita bijak begitu, ya, dalam mengatur perekonomian kita, jangan lebih besar pasak daripada tiang, seperti itu. Kemudian juga bagaimana kita bijak untuk mengatur segala sesuatunya memenuhi kebutuhan kita daripada keinginan-keinginan kita. Iya, dan yang pasti juga bahwa sekarang tahun ajaran baru seperti itu, ya. Firman Tuhan di hari ini kembali mengingatkan kita semua bahwa apa yang menjadi kebutuhan dasar yang harus kita selesaikan di tiap bulannya, itulah yang mari kita selesaikan. Yang lain-lain untuk makan, minum dan lain sebagainya di rumah pasti Tuhan cukupkan, ya. Jadi bijaklah dalam mengatur segala sesuatu. Bahkan ada yang mungkin mengatakan, aduh ini sudah sebijaksana mungkin, tapi kok masih bolong aja, masih kurang saja gitu, ya. Karena memang manusia itu pasti kurang-kurang dan kurang seperti itu. Yakinlah bahwa ketika kita bijak, ya, kembali ketika kita bijak, pasti semuanya akan tercukupi, tidak lebih, tidak kurang, tapi pas dan bisa kita tercukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yuk, bijak dalam hal perekonomian dan dalam hal apapun. Lewat kebenaran firman Tuhan juga yang sudah disampaikan bahwa berikanlah hasil pertama dari segala penghasilanmu kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah berkekurangan, tapi engkau akan terus berkelebihan, berkelimpahan di dalam Tuhan. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siang, selamat hari Minggu, happy weekend ya untuk pendengar yang masih setia konsen bersama Pro Satria Jayapura di edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Berikan saya Welly temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 18 waktu yang lama ya di lintas Jayapura siang dan juga Jayapura sore, selepas rekan saya Sofian Mbofor yang sudah temani dan juga menyemarakan siang Anda. Selepas tadi Anda, terkhusus buat kaum Nasrani yang sudah beribadah ya, tentunya saya masih menghadirkan tembang-tembang religi rohani Kristiani hingga di pukul 11.20 menit waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar yang saat ini ya tengah baru pulang di dalam perjalanan ya selepas mengikuti ibadah, terkhusus buat kaum Nasrani di mana saat ini berada, tentunya selamat siang, selamat memasuki minggu kerja yang baru, tentunya di pekan yang baru Tuhan memberkati dengan semua yang dianugerahkan hari ini. Kiranya di hari ini Tuhan sudah ya memberkati Anda lewat firman tadi, puji-pujian ya, Roh Kudus sudah menjamah hati Anda. Dan saya punya beberapa tembang-tembang yang akan saya hadirkan menemani suasana siang Anda hingga nanti kita jelang di pukul 11.20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

saudara pribadi, di mana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang religi rohani Kristiani yang sudah dihadirkan menemani suasana siang Anda, terkhusus buat kaum sani. Selamat siang, selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati di minggu 14 Juni 2026.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya.

0: Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
1: RRI.

0: Bob, Tom pulang kah?
1: Hmm?
0: Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi suijin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Jis, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama kau baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Ay, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok terasa yang sah kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau terasa pulang kah?
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin Saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada depo aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa sayang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar, kita jumpa dalam program Makan Siang ya, ngobrol bersama. Aduh, maaf ya, karena beberapa saat lalu memang kita lagi ngobrol ya bersama Mbak Sofi dan juga Mbak Serel ya. Ngobrol siang ya, makan siang ngobrol bersama. Nah, di suasana siang hari ini, di hari ini ada beberapa tembang-tembang spesial untuk Anda, dan tentunya juga iya ada informasi-informasi terkait makan siang ya, ngobrol bersama. Untuk Anda yang saat ini ya tengah menikmati makan siang, baik Anda yang ada di pinggiran Danau Sentani, yang ada di pinggiran pantai, dan juga mungkin saat ini tengah menikmati iya ulang tahun pernikahan dan juga ulang tahun ya, selamat menikmati makan siang di hari bahagia Anda. Saya menanti Anda yang mengikuti dalam program makan siang ngobrol bersama. Kita ngobrol ringan saja di sini hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan langsung saya terima yang sudah bergabung 536386. Langsung saja saya terima. Halo. Halo, Mas Yoma, selamat siang.
1: Halo juga, selamat siang, Mas Yoma.
0: Iya, siang juga. Apa kabar yang jauh di sana? Sudah.
1: Yang jauh di sana, dekat di situ.
0: Ah, dekat di situ, oke. Sudah makan kah, belum?
1: Gimana?
0: Sudah makan?
1: Belum.
0: Kenapa belum? Ini sudah mau jam 12 ya, toh.
1: Iyalah. Iya, betul juga jam 12. Sebentar aja selesai ini, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Aku dengarkan Mbak, suaranya Mbak Willy, makanya aku tunda dulu, aku bilang menelpon dulu.
0: Mbak Willy. Asik. Yang jauh di sana tunggu suara dulu baru makan. Oke. Okay. Menu kita hari ini apa ya?
1: Ya, apa namanya? Saya tadi ya kebutuhan ke pasar beli ikan, sudah ikan sudah dimasak. Namanya tayu apa bikin sayurnya atau suar bikin kuahnya, itu saja lah.
0: Oh. Terus apa lagi habis itu?
1: Ada apa namanya? Terus jadwal saja Mbak ya, saya tidak ada repot-repot nutrien nasi, buat sudah ada sayur ikannya, sudah asyik. Nah, dan namanya sendiri kan begitu sudah.
0: Iya, tidak usah repot-repot yang penting.
1: Oh, tidak ada repot-repot, iya. kalau ada pendamping ya mungkin ada yang lebih dari situ lagi ya.
0: Ada yang berbeda ya, karena ada pendamping, jadi ada penyedap kan, gitu ya.
1: Iya, kalau ada penyedap.
0: Penyedap gitu loh. Biar makan nasi gosong, yang penting ada penyedap di depan.
1: Iya, betul kan.
0: Asik.
1: Dia putih ada penyedap.
0: Asik, gebar. Sukanya kayak gitu. Sambil makan, sambil tertawa. Asal jangan kesek saja.
1: Jam 12 ya, setengah satu ya. Berdekat setengah satu ya. Ya pura ya, jangan. Pokoknya yang penting makan.
0: Yang penting makan ya.
1: Iya. Itu adalah obat perut itu. Jangan sia-siakan. Oke deh. Ya, terima kasih.
0: Oke, Nasrul. Dadah. Selamat siang. Oke, terima kasih buat Nasrul ya di Sulawesi yang sudah bergabung ya. Katanya tunggu makan siang dengar suaranya ke Kak Willy dulu. Weh, keren banget. Apa sih ya? Makan siang ngobrol bersama, masih stay tune di sini ya, menanti Anda yang mengikuti dalam program makan siang ngobrol bersama. Silakan langsung saja di 536386, saya punya tembang-tembang terbaik untuk Anda juga, dan juga tips yang akan saya hadirkan menemani suasana minggu siang Anda hingga nanti kita jelang pukul 14 waktu pukul 13 ya waktu Indonesia Timur. So Masih menanti Anda yang ikutan di 5363886. Satu tembang dulu untuk Anda dari Ohana dengan Looking for Love.

Pura Republik Jayapura, berikan saya kembali lagi dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. 24 menit lepas dari pukul 12 siang. Selamat siang saja untuk semua yang tengah menikmati makan siang. 14 Juni 2026. Untuk Anda yang berikutan langsung di 536386, saya menanti Anda.

Mas dari kawasan Tasasangka Pura 23 Jaya Pura, satu tembangnya dari UB40 dengan Humble Girl sudah saya hadirkan menemani suasana Minggu siang Anda. Saya masih temani hingga nanti kita jelang pukul 13 ya waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang mau ikutan langsung saya tunggu di 0967536386. Di suasana siang hari ini Minggu siang panas-panas gini, makannya apa, menu makan siangnya apa ya? Saya menanti Anda dan saya juga punya beberapa tips yang akan saya hadirkan menemani suasana siang Anda.

0: Tentunya untuk semua ya fans-fans dari berbagai negara ya yang akan menonton tim kebanggaannya dalam Piala Dunia ya, saling menghargai ya, baik Anda yang ada di dunia media sosial dan dunia nyata ya, harus saling menghargai. 536386, selamat siang Mas Yoma.
1: Selamat siang.
0: Iya, siang dengan siapa, di mana?
1: Ini dengan Romi dari Arso.
0: Dengan siapa dari Arso?
1: Mau kirim-kirim salam. Ini acara kirim salam.
0: Hari ini tidak ada kirim-kirim salam, cuma menu makan siang yang boleh di-share di sini. So, makan siang kah belum nih?
1: Oh. Gua duit baru lanjut.
0: Ya hari ini programnya makan siang ngobrol bersama. Jadi saya undang pendengar untuk sama-sama kita ngobrol di sini. Jadi menunya apa ya hari ini? Halo.
1: Menu siang dia. Saya lagi mati kopi aja.
0: Oh, kopi. Siang-siang ngopi ya. Masih menunda makan karena mungkin pagi udah sarapannya berat, makanya siang-siang harus minum kopi. Seperti begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Selamat siang, selamat menikmati kopinya. Masih dalam program makan siang ngobrol bersama ya, saya mau sapa dulu yang ada di Kampung Harapan, yang ada di Depapre ya, di Arso, dan juga yang ada di Doyo ya. Semuanya selamat siang, selamat menikmati makan siangnya ya. Jangan lupa kalau lagi makan siang ya, bagi lain. Oke, masih dalam makan siang ngobrol bersama, saya masih menghadirkan tebak-tebak terbaik untuk Anda dan juga informasi-informasi ya kesehatan, dan juga mungkin ada informasi seputar bola yang akan dihadirkan. Iya, kalau kami di RRI ya juga ditunjuk sebagai siaran bola juga bersama dengan TVRI. Jadi bukan TVRI saja, tapi ya TVRI dan RRI ditunjuk untuk untuk ini menyiarkan langsung sepak bola. 536386, makan siang ngobrol bersama.
2: Halo, sugeng siang Mbak Wen.
0: Sugeng siang Pak Supratman, apa kabar eh?
2: Bagaimana Mbak Wen?
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, apa-apa Mbak Weli.
0: Oke, sudah mangan apa?
2: Sudah Mbak Weli.
0: Asik.
2: Makannya sama keluarga ini Mbak Weli.
0: Asik, itu satu anugerah yang luar biasa bisa menikmati bersama keluarga.
2: MBK-nya kan libur Mbak Weli. Kan di rumah.
0: Oke. Kalau hari Minggu tuh bisa menikmati bersama keluarga.
2: Ya, milik keluarga begitu Mbak Weli katanya.
0: Jadi makannya apa tadi?
2: Lalap ayam Mbak Weli.
0: Waduh, aku lapar.
2: Langsung gitu ya.
0: Habis
2: langsung nyetrum lapar ya.
0: Iya, pengen makan ayam bakar juga lapar gitu. Sambalnya sambal mentah aja. Wih.
2: Iya Mbak Weli, kebetulan lalap ayam Mbak Weli. Ada kemanginya gitu yang bikin semangat.
0: Aduh, itu sudah kemangi itu paling aduh wangi-wangi ya, ada kecut-kecut dari jeruk juga. Waduh. Enak apa?
2: Bung Nasrun sudah masuk jalur belum Mbak Weli?
0: Nasrun sudah duluan.
2: Oh, sudah ya. Saya baru buka jalur ini Mbak Weli.
0: Oke. Luar biasa.
2: Untuk informasi lain, Jaipuri cuaca cukup panas Mbak Weli.
0: Oh, sama nih di Tersangga juga. Saya sambil pantau keluar lewat bendera-bendera dari setiap negara yang dipasang di studio baru.
2: Sudah pindah studio ini Mbak Weli?
0: Sudah masuk studio baru. Nanti mantap, peresmiannya sekitar satu minggu lagi.
2: Aduh, sayang sekali nggak bisa kumpul sama fan-fan ini Mbak Weli.
0: Itu sudah.
2: Bisa ada acara jadi. Baik Mbak Wely, terima kasih jalannya.
0: Oke, terima kasih Pak Supratman sudah bergabung. Selamat siang. Iya, mengenai negara-negara yang sedang bertanding ya pada Piala Dunia, tentunya di Asia juga ada ya. Kami berharap ada mungkin Asia bisa memegangnya. Iya, sudah pukul 12.33 menit. Kalau di Indonesia, Papua ini udah pukul setengah satu. Kalau di Australia sudah jam 1 malam ya. Ini PM soalnya jam 1 malam di Australia kalau tidak salah. Sedangkan di Turki, di Turki itu udah ya jam 1 malam di Turki. Kalau di Sydney setengah 2 Australia. Australia sudah setengah 2 siang. Sedangkan di Berlin ya, Berlin itu di pukul 5.34 setengah 6 sore. Setengah 6 pagi, dan sedangkan di Tokyo, Tokyo itu setengah 1 malam ya. Dan di New York, ya di Amerika Serikat sana baru kalau di sini jam setengah satu, di Amerika sudah setengah 12 malam ya. Jadi Anda yang mungkin punya keluarga yang ada di Amerika ya, sering telepon di jam-jam gini iya, karena iya di New York baru setengah 12 malam, sedangkan di sini udah setengah satu siang. Baik, 536386, saya masih menghadirkan beberapa tembang-tembang yang akan menemani Anda di suasana makan siang Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1.

Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat siang saja untuk semua yang tengah menikmati makan siang ya. Iya, makan siangnya jangan minum kopi aja ya, tapi ya kita harus kopi itu hanya selingan ya, tapi yang utama kita harus makan supaya bisa ya menambah kekuatan bagi kita ya. Kalau Anda mungkin ya kurang ada makanan di rumah ya, ya yang penting Anda bisa menikmati berkat Tuhan, bersyukur saja. Kopi pun juga itu untuk menunda ke ya lapar ya, supaya mungkin sebentar lagi udah bisa makan.

0: Saya Welly masih temani Anda dengan rangkaian tembang-tembang dan juga tips-tips dalam makan siang ngobrol bersama. Untuk pendengar yang mengikutan, Anda bisa langsung saja di 536386. Iya, menyenangkan sekali ya. Kalau Anda makan siang yang menyenangkan dalam momen yang santap, yang menenangkan dan menyegarkan, Anda bisa memilih comfort food ya, favorit, menikmati suasana restoran yang tenang atau berkumpul bersama teman dan keluarga untuk memulihkan energi Anda. Iya, makan siang itu beragam ya, bukan saja kita makan yang nikmat, tapi mungkin ada secangkir kopi ataupun gorengan juga. Itu sudah lebih dari cukup ya. Oke, 536386. Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang, Jembatan Biru.
1: Iya, menyapa.
0: Sioma, sumakan kah?
1: Mbak.
0: Iya.
1: Persiapan makan papeda siang.
0: Aduh, enak sekali.
1: Sayurnya daun pepaya tumis.
0: Daun pepaya tumis, keren apa bilang?
1: Ikan sakur rebus lagi kuah kuning.
0: Aduh, langsung setelan luda.
1: Mbak Welly, selamat bertugas. Selamat
0: terima siang. Kasih mamaku sayang. Selamat jangan siang, selamat menikmati makan siangnya.
1: Renawani.
0: Iya, Renawani. Selamat siang saja buat semua yang ada di Jembatan Biru yang tengah menikmati makan siangnya di belakangnya. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang.
2: Kak Welly.
0: Iya, siang dan siapa
2: dari
0: di mana?
2: Hanurata dengan Mbak Heni.
0: Halo, orang lama. Gimana kabarnya? Apa kabar?
2: Baik-baik
0: saja. Ya ampun, lama banget.
2: Hatiku hilang.
0: Oh, gitu ya.
2: Diri orang toh.
0: Yang punya ambil.
2: Ada HP tapi pantau.
0: Oh, pantau.
2: Iya, ini lagi di bawah pohon mangga, lagi makan bakso.
0: Jadi puji Tuhan hari ini udah punya HP baru.
2: Oh iya, HP baru ini.
0: Asik, hore! HP baru. Sekarang ulang tahun HP baru.
2: Saya Belanda, Kak Belly.
0: Oh, saya Spanyol karena
2: Spanyol. Ini banyak bendera ini. Ada Prancis, ada Argentina, ada
0: Brasil. Wah, luar biasa. Sama di RRI juga sudah bendera-bendera dari setiap negara ada di keliling kantor RRI. Halo Mbak Heni. Mbak Hen. Wah, Belanda ini gimana nih? Pendukung Belanda. Oke, okay. Putus, dicoba ya. Saya masih menanti Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Jangan kemana-mana, saya kembali ya dengan beberapa tebak-tebak. Namun saya hadir dulu ya dengan makan siang seperti yang sudah saya bilang ya. Tadi makan siang yang menyenangkan adalah momen santap yang menyenangkan ya. Baik itu bersama keluarga, menunya pasti yang sederhana seperti tadi ya. Ada Mas Supratman di Jayapura yang makan ayam bakar, lalapan. Waduh, lalapannya segar ya, ada kemangi dan juga ada asam-asamnya, terus ada soto bening ya, juga tuh hangat dan menyegarkan, tumis brokoli dan wortel dengan ada ayam itu juga bagus ya. Ada pecel sayur, aduh, yang kacangnya autentik banget ya. Jadi pilihan suasananya bersantap di tempat yang taman terbuka gitu ya, ataupun di teras depan rumah juga bagus. Cari kafe yang tenang ataupun restoran yang tenang untuk menikmati waktu sendiri. Pilih resto atau kafe yang memang pemandangannya indah ya. Dan juga untuk tips-tips cara menghidangkan makan siang yang penuh lezat dan menyenangkan bersama orang terkasih Anda. Oke, jangan kemana-mana. Saya akan kembali dengan beberapa informasi-informasi. Masih dalam makan siang, ngobrol bersama.

Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi inspirasi di 47 menit lepas dari pukul 12 siang. Itu artinya sisa 12 menit ke depan kita akan sama-sama dalam program makan siang, ngobrol bersama. Iya, rekomendasi

0: Makan siang yang bisa menjaga energi, tetap stabil dan menambah semangat bekerja. Nah, dan hari ini ada beberapa tips menu makan siang yang tepat. Selain itu juga akan memberikan rekomendasi menu makan siang yang enak dan tidak membosankan. Kalau kamu sering bingung milih menu makan siang, yuk saya suruh Anda tetap di sini, di stay tune di sini di 536386. Saya terima yang sudah bergabung makan siang ngobrol bersama Mak Syoma. Halo, ha. Halo.
1: Halo, selamat siang Mak Syoma. Adiwel, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Kakak. Subakan, Kak.
1: Baru mau rencana mau makan.
0: Waduh. Mau masak lain. Harus. Oke. Okay.
1: Masak sayur dulu baru.
0: Iya. Pastinya.
1: Sayurnya sayur gedi.
0: Oke.
1: Okay. Dicampur ikan. Lalu ditumis.
0: Wah, enak sekali ini sayur gedi ditumis pakai ikan ini asar ya, ikan. Luar biasa.
1: Ikan kemarin anak-anak belum pergi mancing ada Pak. Asar tuh yang dipakai. Itulah ya persiapan makanan.
0: Iya, oke.
1: Okay. Ya, terima kasih Ade, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih Kakak, selamat makan juga.

0: Perdir kenapa setelah makan siang ngantuk dan tidak semangat bekerja? Ya, setelah makan siang banyak ya orang mengantuk dan kurang bersemangat untuk melanjutkan aktivitas. Hal ini sebenarnya wajar ya, wajar sekali terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah lonjakan gula darah. Jadi ketika kita makan ya, kita mengonsumsi makanan ya dengan karbohidrat sederhana, gula yang tinggi, gula darah akan melonjak drastis lalu turun dengan tepat. Kondisi ini membuat tubuh terasa lebih lelah dan mengantuk. Selain itu, porsi makan berlebihan juga bisa memperburuk keadaan. Saat perut terlalu penuh, tubuh akan bekerja lebih keras untuk mencerna makanan. Hal ini membuat otak kekurangan oksigen dan akhirnya muncul mengantuk. Langsung mengantuk ya, karena ya seperti tadi, gula darahnya tinggi. Lebih lagi jika kita mengonsumsi makanan yang lemaknya tinggi, tubuh membutuhkan waktu lama untuk mencerna makanan. Tubuh juga memiliki ritme biologi alami di siang hari yang cenderung menurun energinya. Jadi kita juga harus memilih makanan yang pas buat kita. Oke, di penghujung acara makan siang ngobrol bersama, saya masih menerima telepon dari Anda yang bergabung. Halo.
1: Maksimal makan siang ngobrol bersama Mbak Wel dan Ivan di sini.
0: Aduh, saya ini lagi bersemangat-semangat, tapi yang telepon masuk ini suaranya sudah macam gak makan 10 hari ini.
1: Tapi makanannya ada Mbak Wel.
0: Apa?
1: Ada tumis kangkung.
0: Tumis kangkung.
1: Terus ada tahu goreng,
0: tempe
1: goreng.
0: Ini kalau makan kangkung jadinya begini. Terus nasi banyak toh, makanya gula darah naik, makanya iya, sudah mengantuk. Ini baru saja saya baru bilang.
1: Tapi ada ini.
0: Ada apa?
1: Dan kuah kuning juga.
0: Sudah bikin orang ngiler, Kak.
1: Jadi aman.
0: Aman, gula darah aman karena ada papeda, ada ya, ikan kuah kuning.
1: Papedanya terada, cuma ikan kuah kuningnya saja.
0: Sudah kangkung, terus
1: tahu tempe ikan, goreng.
0: Tahu tempe goreng, terus ikan kuah kuning.
1: Ikan kuah kuning. Nah, itu
0: ya, itu menu di hari libur. Kalau di hari Senin sampai Sabtu ya pasti gorengan ya. Dulu.
1: Gorengan kadang tidak makan sampai lewat jam makan.
0: Itulah Ivan.
1: Kasihan, ini pikir-pikir.

0: yang berhasilnya aduh awal ini.
1: Ih, sudah. Saya tidak pegang berhasil, Bang. Dan singgung-singgung kemari. Saya tidak pegang berhasil. Saya pegang kekal kaki dong Spanyol.
0: Oh, mantap.
1: Iya.
0: Aman.
1: Aman. Terus sudah prediksi bahwa nanti Spanyol tiang bahwa Piala Dunia.
0: Waduh.
1: Ih, kenapa? Kita kan optimis pendukung negara Spanyol, Spanyola.
0: Bisa.
1: Ivan, kok pakai grup mana? Kok pegang negara mana?
0: Yang saya bilang, Argentina.
1: Ih, sudah Mbak Rahma dorang.
0: Ah, itu lagi.
1: Mbak Rahma juga Argentina. Yang pegang berhasil tadi itu Sio saja.
0: Ya, mungkin masih ada pertandingan berikutnya.
1: Iya, kan satu bulan. Bola itu bulat, jadi unto the ball.
0: Masih ada next tone.
1: Oke,
0: Mbak Wel, saat ini itu dulu.
1: Oke,
0: dadah.
1: Oke, terima kasih untuk semua ya yang sudah bergabung dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Tentunya seperti yang tadi saya sudah isyaratkan untuk Anda bahwa kenapa makan siang kita ngantuk dan tidak bersemangat seperti tadi ya. Itu karena lonjakan gula darah terlalu tinggi karena kita makan mengonsumsi makanan dengan karbohidrat ya sederhana dan gula tinggi. Gula darah melonjak drastis lalu turun dengan cepat, itu makanya bikin kita cepat-cepat lelah dan juga mau tidur ya. Selain itu porsi makan berlebih juga memperburuk keadaan karena nanti tumpak setumpuk usus ini untuk cepat-cepat kasih hancur makanan. Terlebih jika kita mengonsumsi makanan lemak tinggi, tubuh ini membutuhkan waktu lama untuk mencerna makanan. Tubuh juga memiliki ritme biologis alami di siang hari yang cenderung menurun energinya. Kalau kita paksa dia untuk bersemangat, padahal kita makan konsumsi makanan yang tidak benar di siang hari itu dapat menyebabkan kita sendiri yang membuat energi kita turun karena banyak lemak dan juga karbohidrat. Hindari makanan yang mengandung gula dan lemak tinggi ya, seperti manis, kue, seperti martabak, donat dan dessert lainnya yang berkalori tinggi ya, memang menggoda ya. Namun sebaliknya jangan dimakan dengan jumlah yang begitu banyak. Jadi terus menu ini menjadikan menu utama dalam makan siang, jangan. Begitu juga makanan yang berlemak tinggi, kandungan gula lemak lebih tinggi bisa membuat gula darah melonjak kemudian turun drastis. Hal ini yang memicu tubuh terasa lemas dan mengantuk. Pilih makanan-makanan yang proteinnya tinggi ya, supaya seperti kakak binaraga dong, badan bagus-bagus. Pilih makanan yang protein tinggi, lalu jangan lupa konsumsi sayur dan buah. Konsumsi juga makanan porsi yang pas ya, jangan lebih. Kalau cukup satu porsi nasi ya, mangkuk kecil cukup di situ saja ya. Ditambah lagi dengan buah, protein lebih banyak untuk mengenyangkan Anda. Oke. Pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama. Tetap bersama Pro1, kanal informasi inspirasi. Nanti tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.

0: Baik pendengar, di mana saat ini Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Politika Jakarta, jaringan berita nasional.
1: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Grup C, Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona, Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championships 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026, di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisian grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grand Saka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gurih! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penjama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisian grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL, di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist, dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perdana masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, pukul 13.23 menit waktu Indonesia Timur. Dengar, dalam beberapa informasi akan dihadirkan dalam ruang layanan masyarakat untuk Anda, hingga nanti kita jelang pukul 14. Di pukul 14 waktu Indonesia Timur, kita sama-sama nanti ya, dalam program Topi Asli terampil senandung lagu Indonesia banget ya. Iya, dan tentunya beragam acara karena kami akan terus hadir untuk menemani Anda di sepanjang hari ini.

Saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Berita duka ini dari anak Stephen Hamadi ditujukan kepada Andovi Besar Tabati Andrews, Kepala Suku Mano, Kepala Suku Hai, Kepala Suku Itar, Kepala Suku Hasor, Kepala Suku Merauji, semuanya di Kampung Tabati. Aba Albertin Hamadi Warawarin, Aba Kitty Emsen, keluarga Smith Ireu, Mos Bahrun Gandiguaing, semuanya di Timika. Aba Hagar Hamadi Kawir di Merauke. Adik Scriven Hamadi di Polres Sugenuan Bintang. Adik Berto Hamadi, keluarga Hans Hamadi, keluarga Lin Karol Hamadi Karubaba, semuanya di Manokwari, Papua Barat. Keluarga Onweng, anak Yosua Hamadi, semuanya di Nabire. Kakak Selimano dan Lena Mano di Biak, Om Yopi Lolopua di Sorong. Masyarakat Tabati Engros, sandai tolan kerabat di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia Mama Nenek Terkasih Esther Waba Mano Hamadi, istri dari almarhum Yohanes Hamadi dalam usia 74 tahun, meninggal pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 pukul 14.11 waktu Indonesia Timur di RSUP Jayapura. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka keluarga Hendrik Hamadi dengan alamat Kompleks Perumahan SD Negeri Entrop, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di tempat pemakaman Ismok Kampung Tabati. Demikian pendengar, satu informasi berita duka. Kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas dan juga keluarga yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, pria di mana-mana saat ini Anda berada. Sudah pukul 13.45 menit waktu Indonesia. Selamat siang saja untuk semua yang tengah menikmati libur bersama keluarga. Selamat menikmati kebersamaannya. Selamat menikmati santai bersama keluarga di rumah. Saya masih temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 14. Program Tepi Asti akan kami gelar. Untuk itu, bagi pendengar yang mengikutan, tentunya ya jangan mengulang-ulang lagi lagu-lagu pop yang sudah di cover ya. Tapi jangan mengulang dari malam ke siang hari ini. Saya nanti akan catat ya, sudah dicatat oleh rekan-rekan penyiar yang lain untuk lagu-lagu yang akan di request sepanjang satu minggu ini ya. Kita memasuki minggu kerja yang baru, tentunya lagu-lagu yang baru juga di cover baru. Jangan lagu itu terus ya. Habis dari malam kemarin habis Sofi Dinas lagu itu, terus Welly Dinas lagu itu lagi yang diputar. Saya harap untuk sebentar Anda masuk dengan lagu yang baru. Kalau Anda masih mempertahankan lagu yang semalam dan kemarin, saya akan suruh menggantikannya.

Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar pukul 14.01 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita dalam program Tapi Asli, orang pilih senandung lagu Indonesia banget. Seperti biasa, ya, bukan lagu daerah, bukan lagu dangdut, bukan lagu keroncong, dan bukan lagu yang sudah dipesan dari malam hingga pagi di siang hari ini, ya. Ya, pokoknya yang seminggu ini saya tidak izinkan untuk Anda mengulang-ulangnya terus di hari ini, ya. Lagunya harus baru, ya. Bukan lagu itu saja yang diulang terus, ya, karena lagu Indonesia ini banyak banget. Oke, saya menanti Anda di 0967536386 selepas satu tembang dan Novia Kolopanggung dengan Kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, kita jumpa lagi dalam program Tapi Asli Terang Pilih, Senandung Lagu Indonesia Banget. Seperti yang sudah saya katakan kepada Anda pendengar ya, yang mengikutan, seperti biasa lagu pop Indonesia Banget, bukan lagu daerah, bukan lagu keroncong, dan bukan lagu dangdut. Baik, di 536386 bukan lagu yang semalam Anda request, lalu Anda request lagi ya di sepanjang minggu ini. 536386 untuk Anda yang beruntung di awal perjumpaan. Topi Asli, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Iya, selamat siang. Mayus langsung saja.
1: Di sini ku nanti cintamu.
0: Di sini ku nanti cintamu.
1: Wina Arista.
0: Cintamu Wina
1: Arista.
0: Arista. Wina, di sini aku, di sini ku menanti.
1: Nanti cintamu.
0: Menanti cintamu. Menanti deh keluarga mana nih? Di sini ku menanti cintamu Nina Arista.
1: Dari Kerudu, iya.
0: Oke, dia langsung dari pulau, gadis pulau. Oke. Terima kasih yang ada di Kota Nika. Di belakangnya Mayus, masih dalam Topi Asli ya. Lagunya lagu yang fresh, bukan lagu yang semalam. Bukan lagu yang seminggu ya. 536386 Topi Asli.
2: Topi Asli, selamat siang.
0: Iya, siang Dawen.
2: Iya. Lagunya dari Tony Parulian kah?
0: Siapa?
2: Aku Tak Rela.
0: Aku Tak Rela.
2: Iya.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Tony Parulian kah?
0: Tony Parera.
2: Parera,
0: ya. Parera, oke. Okay. Aku Tak Rela. Aku pun juga sama, Tak Rela.
2: Oke.
0: Okay, terima kasih. Oke, okay, langsung saja saya hadirkan ya. Di sini aku menanti di dalam studio, maksudnya menanti di dalam studio, ya. Dan juga Tak Rela ya untuk menanti. Oke, okay.

0: dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Peringatan saya kembali lagi dalam program Topi Asli Torang Kilis Nandung Lagu Indonesia Banget. Saya ingatkan lagi lagu-lagu yang Anda sudah request waktu penyiarnya Agus, Ida, Sofi ya ke saya. Jangan ya, harus lagu yang baru, jangan lagu itu terus saja, orang juga bosan ya. Dan lagu-lagu yang nanti saya akan minta Anda harus perbaharui lagi lagu-lagu Anda. 536386 Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat siang Topi Asli.
0: Iya KKP, selamat siang.
1: Terlambat Charles Hutagalung.
0: Terlambat Charles Hutagalung. Terlambat sudah. Terlambat Charles Hutagalung. Terlambat sudah. Kau pesan lagunya. Oke, ke kafe.
1: Terima kasih ya, Diskus.
0: Terima kasih kembali. Selamat hari Minggu. Di belakangnya KKAP ya, lagu Indonesia itu banyak ya. Kecuali bahasa Inggris, kita tidak bisa melafalkan tulis dan bacanya juga beda ya. Inggris gitulah. Ayo pendukung-pendukung negara yang lagi ngefans sama negara ya. Oke. Okay. 536386. Halo, Topi Asli, selamat siang.
2: Halo Topi Asli, selamat siang Kak Weli.
0: Ya, siang juga Kak Yolanda, langsung.
2: Ini Bu Rosita, apa itu minta lagu dari Panci Pondan, lagunya Ku Cari Jalan Terbaik.
0: Itu baru tadi diputar. Tapi yang nyanyinya ini siapa, Yuni Sarap. Yang lain coba.
2: Yang lain apa Ibu? Oh, Aku Untukmu.
0: Aku ini, Untukmu. Ini. Aku ya. Untukmu. Dari itu siapa? Untuk siapa? Aku Untukmu dari siapa?
2: Ibu-ibu Rosita jadi.
0: Iya, lagunya untuk siapa? Ini siapa? Feni Bauti kah?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Aku Untukmu. Thank you.
2: Makasih Kak Weli, Tuhan memberkati.
0: Amin. Langsung Aku Untukmu Feni Bauti. Wow, lagu-lagu lama ini ya. Terasa, aku terasa jadi muda ya. Oke, terlambat sudah kau datang padaku.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Pendengar masih dari kawasan Tasangka Pura 23 Jayapura, sudah pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Saya kembali lagi dalam program Tapi Asli, terampil senandung lagu Indonesia banget. Langsung di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat siang Mbak Weli.
0: Siang juga.
1: Selamat bertugas.
0: Thank you banget.
1: Asal jangan kehilangan kamu.
0: Asal?
1: Asal jangan kehilangan kamu.
0: Jangan kehilangan saya.
1: Betul sekali.
0: Aduh, jangan ke...
1: Dari kilau cinta.
0: Dari?
1: Kilau cinta.
0: Kilau cinta.
1: Betul sekali, Mbak Weli.
0: Aduh, asal jangan kehilangan
1: kamu.
0: Kehilangan kamu, aduh Tuhan.
1: Betul, asal jangan kehilangan Mbak Weli, maksudnya begitu.
0: Hari Minggu kehilangan saya, oh tolong.
1: Betul sekali, kan ada dinas tuh.
0: Oke, Mbak. Jangan sampai ya, Bung Afe. Asal jangan kehilangan kamu. Lagu cinta romantis penuh harapan
1: betul
0: di tahun.
1: Betul sekali, benar dan betul.
0: Ih, sudah ke lagu-lagu betul. Cinta. Oke, Bung Afe. Iya, thank you banget. Kalau Bung Afe itu pasti lagu-lagunya yang romantis-romantis kayak kita. Dan bilang begitu. Hei, sudah Bung Afe. Oke, langsung saja di belakangnya Bung Afe 536386. Kita masih dalam program Topi Asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia banget. Topi Asli, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang. Dengan Mbak Heni yang rata.
0: Iya, sudah tahu.
2: Pesan lagu Desi Rosnastari. Eda Biru.
0: Aduh, sudah.
2: Boleh kan? Tenda Biru.
0: Maksudnya siapa yang mau masuk ke Tenda Biru?
2: Maksudnya toh bukan. Saya kira malam Minggu.
0: Saya kira
2: mungkin ada yang Tenda Biru.
0: Saya kira mungkin ini apa? Heni yang lagi mau Tenda Biru.
2: Bisa diganti kan?
0: Bisa. Tenda Biru bagus. Okay.
2: Tenda Biru sudah, ini malam Minggu toh.
0: Oke, terima kasih.
2: Makasih, selamat siang.
0: Kok aku yang jadi lucu ya sama Mbak Heni. Aduh, Mbak Heni lama banget baru berjumpa lagi, katanya HP-nya baru balik. Soalnya HP yang lama yang punya ambil ya. Aduh, semoga yang ambil itu dia baik-baik saja ya. Oke, langsung saja, jangan asal jangan kehilangan kamu ya. Punyanya Bung Afe, romantis banget. Dan juga Tenda Biru, waduh, sudah kehilangan baru mau masuk Tenda Biru.

0: Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur, itu artinya kita di sesi yang terakhir ya. Di topik asli siang hari ini menuju sore ya, sebelum nanti kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita selintas sepekan. 536386 yang sudah berhasil, topik asli selamat siang Gilang sore.
2: Topik asli selamat siang Bawel.
1: Iya, Dian langsung.
2: Lagunya Liksui.
1: Bisa yang lain? Halo. Dian bisa yang lain? Kopenya Black Sweet, Black Brothers itu hampir setiap hari si MD sudah hadirkan. Jadi yang lain coba.
2: Kalau Pance.
1: Pance?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ya, jadi untuk Dian ini harus diketahui bahwa Pance, terus Dian Piscesa dengan Mirip Mambelina sama Black Brothers sama Black Sweet itu sudah hampir setiap hari Pro 1 putar. Jadi diharapkan untuk bisa nanti kalau masuk itu topik asli yang lain lagi. Ya, Panci dengan judul apa ya?
2: Masih.
1: Masih?
2: Iya, judulnya masih.
1: Masih ada?
2: Ada.
1: Oke, terima kasih. Selamat siang. Langsung di lagangnya yang beruntung ya, lagu-lagunya yang sudah saya utarakan ya, jadi Pance, terus ya, si Dian Piscesa, Black Sweet, Black Brothers, dan teman-temannya Mirema Melina, itu semua hampir setiap hari MD-nya udah diputar ya, dari pagi sampai malam. Jadi ya kalau mau bergabung, lagu-lagunya yang di cover-cover ya, biar kita juga enak di memutarnya. Oke, 536386, halo, tapi asli, terima kasih untuk Anda. Dan tentunya terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam topik asli terampil senandung lagu Indonesia banget. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama, tentunya dengan penyiar yang berbeda, tentunya penyiar yang lain ya, seperti Mbak Sofi, Mbak Ida, Mbak Rama, Mas Agus udah catat lagu-lagu yang sering diputar ya. Jadi nanti akan diminta ya, kalau ganti lagu ya, soalnya kalau lagu-lagu yang sudah dipesan hampir setiap hari ya, MD-nya hadirkan ya. Lagu-lagu Black Brothers, Pance, ya, dan lain-lain. Kupunya yang lawas itu pasti dihadirkan hampir setiap hari dari pagi sampai malam. Jadi kalau mau bergabung dalam program-program acara live, kalau dikasih kesempatan ya untuk request ya, karena sekarang itu tidak diperbolehkan untuk request-request lagu. Hanya inisiatif dari pendengar biar ada interaktif antara penyiar dan pendengar. Seperti begitu. Jadi sampai di sini juga perjumpaan kita dalam program Topik Asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia banget. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama. See you.

pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar, kita ikuti bersama paket Papua Selintas Sepekan bersama reporter Naldi Kesaulian.

0: Saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 14 Juni 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Nalik Saulia. Satgas Ops Damai Kartens kembali berhasil meringkus anggota KKB Kepala Air yang diduga terlibat dalam penembakan karyawan PT Freeport Indonesia.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia yang terjadi pada Maret 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. YM diringkus atas dugaan keterlibatannya pada aksi penembakan di area Ngapuat Reklamasi Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura. Korban ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak di bagian kepala saat berada di kendaraan pickup yang terparkir di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM diduga merupakan anggota KKB wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia di area Ngapua Reklamasi Eviro Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Maret 2026. YM ini diduga turut terlibat dalam aksi penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong.
1: Menurut Kombespol Yusuf Sutejo, penangkapan YM merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di wilayah Ilaga. Dan setelah diamankan, YM langsung digiring ke Mapolres Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Ditambahkan, saat ini tim penyidik masih mendalami peran YM dalam kasus tersebut, serta mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.
2: Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias M yang saat ini masih dalam proses pencarian. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YM dalam peristiwa penembakan tersebut, serta mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Tengah.
1: Atas perbuatannya itu, YM dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan, pasal 18 junto pasal 19 KUHP mengenai penyertaan tindak pidana, serta pasal lainnya yang relevan sesuai dengan pengembangan penyidikan. Dan apabila terbukti bersalah, tersangka YM terancam pidana berat hingga penjara seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pabrik pakan yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap 1.500 ton jagung per bulan.
3: Pabrik pakan ternak Garuda Bumi Papua yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap hingga 1.500 ton jagung per bulan. Kehadiran pabrik tersebut diharapkan memperkuat sektor pertanian dan peternakan, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan pakan dari luar Papua. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Matius Fakiri di Kabupaten Kerom. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Komisaris Utama PT Irian Bakti Mandiri Abdul Kadir mengatakan kebutuhan bahan baku jagung pada tahap awal mencapai 25 ton per hari. Jumlah tersebut setara sekitar 650 ton jagung per bulan.
4: Ini yang harus kita sama-sama berpikir bagaimana kepala-kepala dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa membantu untuk mendukung para petani jagung, mensejahterakan para petani jagung kita sehingga suplai ini tadi bisa terpenuhi dengan kapasitas penuh. Ini Pak Gubernur, 10 jam per hari itu hanya kami akan pakai selama masa evaluasi 3-6 bulan. Kedepannya kami akan jalan full kapasitas 20 jam per hari. Berarti kebutuhan jagung kita kurang lebih per bulan 1.500 ton, 1.400 sampai 1.500 ton.
3: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pembangunan pabrik pakan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian di Papua.
5: Hari ini kita memulai sebuah langkah besar agar Papua mampu memproduksi kebutuhannya sendiri. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Daerah yang maju adalah daerah yang mampu menggerakkan ekonominya sendiri. Dan Papua yang maju adalah Papua yang mampu berdiri di atas kekuatan rakyatnya sendiri.
3: Wakil Bupati Kerom Daud mengatakan daerahnya siap mendukung kebutuhan bahan baku pabrik. Saat ini produktivitas jagung di Kerom mencapai rata-rata 7 ton per hektar dan berpotensi meningkat hingga 12 ton per hektar melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih baik. Menurut Daud, peningkatan produksi jagung menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik yang terus bertambah. Kehadiran industri pakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Kerom. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yani, memberikan apresiasi terhadap diskusi publik yang digelar PDI Perjuangan Papua terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di Jayapura. Menurutnya, ruang diskusi tersebut untuk menyatukan persepsi antara regulasi nasional dan kekhususan Papua seperti adanya Undang-Undang Otonomi Khusus, termasuk penguatan partai politik lokal dan perlindungan hak politik orang asli Papua.
6: Kita ketahui bahwa revisi Undang-Undang itu sudah berjalan ya, dan sudah masuk di prolegnas. Tapi acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai PDIP pada hari ini, saya memberikan apresiasi di mana juga mengundang partai-partai dan kemudian Ketua KPU, Bawaslu, stakeholder yang lain, dan bahkan Majelis Rakyat Papua. Jadi saya pikir untuk diskusi publik ini sangat penting, dan hendaknya ini jangan berhenti sampai di sini. Ini untuk menyatukan persepsi, karena Undang-Undang Pemilu yang nasional tentu harus ada bedanya untuk kita di Papua, karena kita ada Undang-Undang Otsus.
0: Ia juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Menurutnya, afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30% perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan berpihak kepada kondisi Papua, apalagi revisi Undang-Undang ini, meski pembahasan di tingkat nasional, harus tetap adanya keterlibatan seluruh partai dan kekhususan yang tetap menjadi prioritas.
6: Jadi berkembang dan dinamika berkembang diskusi tadi itu, ini sesuatu yang melahirkan gagasan-gagasan, dan sekaligus kita juga mendengarkan selain ada peraturan Otsus, tetapi juga ada aspirasi termasuk dari pemuda, termasuk kursus pengangkatan, bagaimana hak-hak mereka, karena mereka 25% diatur dalam Undang-Undang Otsus. Apakah mereka juga mendapatkan pemimpin di DPRD itu? Jadi menarik sekali lah pertemuan tadi, diskusi tadi, tapi tentu ini belum tuntas sampai diskusi publik tadi. Jadi saya memberikan apresiasi terhadap semua, dan kalau melihat dinamika seperti yang tadi berjalan dalam pertemuan, saya pikir Gerindra juga akan melakukan undangan balik kepada rekan-rekan partai politik yang ada di level provinsi.
0: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya merencanakan akan menggelar agenda serupa guna menjaga keberlanjutan komunikasi politik yang sehat di tingkat Provinsi Papua. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap pelaku perantara pengiriman senjata api untuk jaringan KKB di Papua.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi ilegal kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.16 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata api dan amunisi yang selama ini menyuplai jaringan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Berdasarkan hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Usai diamankan, YA dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, di kawasan Pasar Sentral Sarmi. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Dijelaskan, sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata api ilegal untuk KKB di Papua, Satgas Operasi Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi. Dan berdasarkan data yang ada, hingga awal Juni 2026, setidaknya sudah ada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga telah menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia.
2: Ini saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
1: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen akan memperkuat penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemprov Papua ingin memangkas rantai pasok kakao dan vanila di Kabupaten Kerom melalui kerjasama dengan pengusaha asal Belanda.
3: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
7: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi. Sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini, khusus kakao dan vanila ini, menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. Kalau bisa kita bisa pangkas yang tadi rantai pasok yang begitu panjang dan pembelian yang di bawah harga, dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima, jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
3: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
0: RSUP Jayapura dan Papua Nugini mematangkan kerjasama di bidang kesehatan. Sejumlah program pelayanan medis dan non-medis siap diberikan di RSUP Jayapura.
1: Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura atau RSUP Jayapura terus mematangkan rencana kerjasama di bidang kesehatan dengan Papua Nugini setelah sebelumnya menerima kunjungan lanjutan dari perwakilan sektor kesehatan dari negara tersebut. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu mengatakan, kunjungan yang berlangsung beberapa waktu yang lalu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan pimpinan dan dokter spesialis dari Vanimo Hospital. Menurutnya, kunjungan kedua ini lebih difokuskan pada pembahasan aspek legal dan juga dukungan pemerintah Papua Nugini terhadap rencana kerjasama yang akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU.
8: Minggu lalu ya kami dikunjungi, ini kunjungan kedua sebenarnya. Yang pertama itu sudah langsung dari Hospital Vanimo, Vanimo Hospital CEO dan dokter-dokter spesialis, kemudian melihat potensi kerjasama, dan yang kemarin ini yang bisa mengizinkan aspek legalnya nih dari pemerintah setempat ini bisa apa enggak itu, jadi Kementerian Kesehatannya Vanimo. Nah tentunya kunjungan kemarin itu akan mengarah ke MOU untuk mereka bukan hanya melihat RSUP Jayapura, ada beberapa rumah sakit juga di Papua yang juga dikunjungi. Jadi nanti dari kunjungan lapangan itu akan dilanjutkan dengan MOU untuk melihat ke RSUP Jayapura, mereka akan spesifik yang melakukan apa di sini.
1: Dr. Petronella Risamasu menjelaskan, RSUP Jayapura menawarkan berbagai bentuk kerjasama, mulai dari pelayanan kesehatan bagi pasien dari Papua Nugini, program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, hingga pengembangan layanan medical check-up, serta wisata medis. Dokter maupun perawat dari Papua Nugini nantinya juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUP Jayapura. Selain itu, pihaknya juga menawarkan layanan kesehatan unggulan yang dapat diakses oleh masyarakat PNG. Ditambahkan, dari pihak Papua Nugini memberikan respon positif setelah melihat langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di RSUP Jayapura. Mereka menilai Papua memiliki potensi besar sebagai gerbang layanan kesehatan Indonesia bagi negara tetangga di kawasan Pasifik.
8: Kami tawarkan kemarin untuk pelayanan pasien maupun untuk pendidikan. Kita tawarkan itu juga kalau misalnya perawat atau dokter umum di sana yang ingin, ya itu cuman harus dipayungi dengan MOU karena ini dua negara. Kemudian kita tawarkan juga medical check-up. Jadi untuk wisata medis, hospital tourism juga kita perlu tawarkan. Jadi Papua menjadi mukanya Indonesia untuk negara tetangga. Layanan medis apa yang bisa kita berikan di sini? Mereka sangat takjub sekali melihat bahwa Papua pun punya potensi layanan yang baik untuk dikerjasamakan. Payungnya sudah ada, dua presiden, ya toh G2G, nanti turun ke teknisnya ke kita.
1: Saat ini proses penyusunan MOU masih menunggu koordinasi antara pemerintah dari kedua negara melalui jalur diplomatik. Kerjasama tersebut didukung oleh kesepakatan tingkat tinggi pemerintah yang telah dibangun sebelumnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Marauje, Selasa kemarin menyasar bagi RTRW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
9: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sektor pada kampung-kampung membuat kegiatan ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan, sehingga pesan kita satu saja, saya sampaikan pesannya. Mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa, terus menggarap di situ. Sehingga satu waktu desa ini akan menjadi desa mandiri. Desa yang tidak berharap dari dana kampung, dana kampung tidak. Desa yang dia bangun karena dia punya potensi, dia kaya dari itu. Dia bisa membayar RTRW ini dan dia punya hati. Tapi ini kan itu sudah mendorong kita. Sangat positif, sangat apa ya, sangat percaya, yakin bahwa satu waktu bisa kita berdua.
0: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
10: Artinya bahwa ternyata lembaga kemasyarakatan memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda tapi satu kesatuan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat Musrembang, mereka terlibat dari bidang masing-masing, lalu ikut merencanakan dari pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini, lembaga kemasyarakatan ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tata kelola administrasi mereka. Katakan saya RTRW, di setiap bulan laporkan perkembangan kependudukan di lingkungannya masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung nanti update itu juga kepada pemerintah kota sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kependudukan yang ada di kampung-kampung.
0: Lebih lanjut dikatakan peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Satgas Pangan Papua memperketat pengawasan distribusi minyak kita di Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya praktik nakal yang dapat merugikan konsumen.
11: Satgas Pangan Provinsi Papua memastikan ketersediaan stok minyak kita di Kota Jayapura dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga jual minyak kita juga diperketat untuk mencegah adanya praktik penimbunan maupun penjualan di atas harga eceran tertinggi. Kasatgas Pangan Papua yang juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, pihaknya setiap hari melakukan pemantauan dan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan bahan pokok termasuk minyak kita. Menurutnya, saat ini stok minyak kita di Jayapura masih cukup memadai, mencapai sekitar 90 ribu liter, setelah pekan lalu mendapat tambahan pasokan sebanyak 5 kontainer. Satgas Pangan juga terus berkoordinasi dengan Bulog dan distributor swasta untuk memastikan distribusi tetap berjalan dengan lancar. Selain memastikan ketersediaan stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan terhadap harga jual minyak kita tingkat pengecer, bersama dengan Tim Pengendali dan Pengawasan Ketersediaan Pangan atau TP2KP melalui sidak rutin yang dilakukan di Pasar Hamadi dan sejumlah pasar besar lainnya.
12: Memang dari sisi minyak kita ini, kita terus berkoordinasi dengan mitra BUMN, dalam hal ini Bulog, untuk distribusinya, termasuk juga distributor swasta yang ada di wilayah Papua. Sampai dengan hari ini masih terjaga ya, stok minyak kita di Jayapura ini. Total masih ada sekitar 90 ribuan liter, karena minggu kemarin baru masuk 5 kontainer. Dan ini terus kita pantau untuk harga di tingkat eceran. Nah, kita ada SP2KP yang ada di Pasar Hamadi, terus kita lakukan pengecekan, sidak. Sejauh ini masih terkontrol, terpantau di head ya, 15.700. Jadi kita terus melakukan pemantauan, jikalau ditemukan pengecer tersebut menjual di atas head, kita akan beri teguran.
11: Disinggung terkait dan masih adanya pedagang yang ditemukan menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi, Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan, sebagian besar pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi merupakan pengecer yang belum terdaftar sebagai mitra resmi dan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Untuk itu, pihaknya terus memfasilitasi proses perizinan agar para pedagang tersebut dapat menjadi mitra Bulog dan menjual minyak kita sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dan untuk mengantisipasi penimbunan menjelang adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyesuaian harga dari minyak kita, Satgas Pangan akan mengintensifkan pengawasan terhadap jalur distribusi, khususnya di tingkat distributor swasta. Pengawasan dilakukan berbasis data untuk memetakan jumlah distributor yang menerima pasokan dari produsen dan mendistribusikannya ke masyarakat. Saat ini tercatat ada 6 distributor minyak kita yang beroperasi di Kota Jayapura yang kesemuanya mendapatkan pengawasan langsung dari Satgas Pangan Papua.
12: Kita mengantisipasi ya, makanya kita berbasis data. Ada berapa distributor sih yang ada di Jayapura ini? Ada berapa distributor yang menerima ataupun mengambil dari produsen untuk distribusi? Kalau Bulog kan nggak ada masalah ya. Tetapi yang kita antisipasi adalah yang swasta, distributor perusahaan swasta yang mendistribusikan minyak kita. Itu terus kita pantau sehingga potensi-potensi kecurangan, kemudian penimbunan itu bisa kita mitigasi sejak awal. Nah, sejauh ini belum kita temukan. Tapi seandainya nanti ada, tentu kami tidak ragu-ragu untuk memberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
11: Terkait dengan itu, Satgas Pangan Papua memastikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak kita, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang dapat merugikan mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
0: program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%.
3: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
13: Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31% semenjak berlakunya itu. Jadi kalau kita uangkan ada masukan 5,1 miliar.
14: Selama
13: 2 bulan ini sampai saat ini ya berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak-agak sedikit kurang karena ada libur panjang itu. Nah, libur panjang itu juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita, samsat-samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti.
3: Menurut Suban, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Polda Papua masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik untuk mengungkap penyebab ledakan dan identitas dari para korban ledakan mortir di Kabupaten Biak.
1: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan kasus ledakan mortir yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan oleh tim dari Laboratorium Forensik Polri, hingga proses identifikasi korban oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Papua. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom mengatakan, tim Laboratorium Forensik Polda Papua telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan terkait dan penyebab ledakan. Dari total 8 korban yang sebelumnya telah dilaporkan, 3 orang yang semula dinyatakan belum ditemukan dipastikan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Temuan tersebut diperoleh setelah petugas melakukan olah TKP secara menyeluruh. Potongan-potongan tubuh yang ditemukan telah diamankan sebagai barang bukti oleh tim DVI Polda Papua dan selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk proses identifikasi lebih lanjut.
15: Upaya yang sudah dilakukan adalah berupa pengungkapan terkait kejadian ledakannya sendiri, yaitu dengan melakukan upaya kemarin sudah dengan pihak dari LAPFOR sudah turun, kemudian untuk total korban dari 8 itu 3 yang dinyatakan belum ditemukan, namun setelah kita lakukan olah TKP itu ternyata sudah terburai, tercerai-berai berupa potongan-potongan tubuh, dan saat ini tim DVI sudah mengambil barang bukti tersebut dan mengkomunikasikannya dengan DVI Jakarta. Dari bawah Jakarta tinggal menunggu hasil.
1: Menurut Kombes Pol Parasian Gultom, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari DVI Mabes Polri untuk memastikan identitas dari para korban, termasuk masih menunggu hasil analisis resmi dari laboratorium forensik untuk mengungkap secara saintifik penyebab dari ledakan tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan pemeriksaan awal dengan menggunakan instrumen cepat di lokasi kejadian, bahan peledak yang ditemukan diduga mengandung unsur TNT. Namun kepastian mengenai jenis peledak tersebut akan disampaikan setelah hasil resmi dari Bitlabfor Polda Papua telah diterbitkan.
15: Nah, untuk hasil lapor sendiri juga kami sudah menunggu, namun dari hasil temuan di TKP bahwasanya dilakukan pemeriksaan secara instrumen cepat oleh lapor kemarin, bahan peledak itu mengandung TNT, ya, mengandung TNT. Namun untuk hasilnya nanti kami menunggu dari pernyataan resmi daripada pihak lapor, Bitlabfor Polda Papua.
16: Untuk data antemortem sudah diambil, Pak?
15: Data antemortem sudah diambil dan sudah dibawa oleh tim DVI Polda Papua.
1: di lapangan. Tim DVI juga sudah mengambil data antemortem dari pihak keluarga korban untuk selanjutnya dijadikan sebagai data pembanding dalam proses pencocokan dan identifikasi dari para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal.
3: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kamar Dagang dan Industri Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan Kadin merupakan mitra pemerintah dalam membangun ekonomi daerah. Organisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan pengusaha baru serta menarik investasi ke Kota Jayapura. Kata Rustan saat membuka musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura di Hotel Horizon Kota Jayapura Jumat kemarin.
14: Dan juga pemerintah kota punya sister city dengan tetangga-tetangga yaitu Gewat dan Panimo. Ini bisa menjadi juga pintu masuk dari Kadin untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah tetangga untuk berbagai bidang usaha baik di pendidikan, di perikanan, pertanian, juga di bidang transportasi, olahraga, dan juga kita di bidang ekspor-impor, itu sih di bidang perindakop dan industri. Nah itu mungkin yang belum kita bisa berikan. Tentu perlu komunikasi yang bersegera.
3: Sementara itu Ketua Kadin Kota Jayapura Jan Frisie mengatakan musyawarah Kota 4 digelar karena masa kepengurusan saat ini telah berakhir. Forum tersebut akan memilih ketua baru yang akan memimpin organisasi ke depan.
17: Saya berharap bahwa teman-teman kepemimpinan, teman-teman yang baru yang bekerja dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini bersama-sama tahu mereka bisa bekerja lebih efektif, bekerja bagaimana membangun UMKM usaha kecil sehingga masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah ini bisa tetap eksis, tetap bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Saya juga berterima kasih buat teman-teman pengurus lama yang bersama-sama dengan saya selama 5 tahun sudah melayani di Kadin Kota Jayapura dan sebentar setelah kita mengadakan pemilihan ketua yang baru otomatis kami di demisioner.
3: Ketua Panitia Musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura Hugo Merani mengatakan sekitar 80 anggota Kadin mengikuti kegiatan tersebut. Musyawarah berlangsung selama satu hari.
18: Teknis dan kegiatan pada hari ini yang kami lakukan yaitu memilih badan pengurus yang baru dan badan pengurus yang lama akan didemisionerkan sesuai masa baktinya dan selanjutnya kita akan melakukan pemilihan ketua terpilih yang baru. Nah, kita punya salah satu saja cuma satu calon tunggal, maka panitia akan melaksanakan secara aklamasi sesuai dengan petunjuk ADART yang ada pada Kadin Indonesia.
3: Reski Kurniawan melaporkan.
0: Polisi berhasil meringkus 19 pelaku kejahatan jalanan dalam pelaksanaan operasi sikat kartens.
1: Polda Papua mencatat capaian positif pada pelaksanaan operasi sikat kartens 2026 yang telah berlangsung selama 9 hari. Hingga saat ini, sebanyak 16 orang pelaku tindak pidana berhasil diamankan dengan pengungkapan puluhan kasus yang menjadi target maupun non-target operasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom mengatakan, dari total 35 target operasi yang telah ditetapkan, sebanyak 10 target operasi telah berhasil diungkap. Selain itu, aparat juga berhasil mengungkap 21 kasus lainnya yang masuk dalam kategori non-target operasi. Menurutnya, pengungkapan kasus tidak hanya terfokus pada satu wilayah, melainkan hampir merata di tiga wilayah pelaksanaan operasi sikat kartens 2026 yang meliputi wilayah hukum Polresta Jayapura Kota, Polres Kerom, dan Polres Jayapura. Hingga saat ini, Polda Papua bersama Polres Jajaran yang menggelar operasi sikat kartens telah berhasil mengamankan sekitar 19 orang pelaku serta menyita lebih dari 10 unit kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil tindak pidana.
15: Baik, jadi untuk operasi sikat sudah dilaksanakan selama kurang lebih 9 hari, mulai dari tanggal 1 Juni kemarin. Untuk pencapaian target dari sekitar 35 target, sudah 10 target berhasil diungkap, baik yang sifatnya target operasi dan sekitar 21 yang sifatnya non-target operasi. Untuk jumlah pelaku sendiri sudah beberapa ditangkap, saat ini total sekitar 19 pelaku sudah ditangkap dan berbagai jenis barang bukti yang sudah diungkap.
1: Disinggung terkait dengan tingginya angka laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Abipura, Kombes Pol Parasian Gultom mengaku hal ini juga turut menjadi fokus dan perhatian. Untuk itu, pelaksanaan operasi akan terus diintensifkan agar keamanan di tengah masyarakat bisa tetap terjaga dengan baik.
16: Pak, dari jumlah tersebut yang paling banyak temuan di daerah mana, Pak?
15: Hampir semuanya, baik di Jayapura, Kerom pun sudah melakukan pengungkapan, kemudian di Sentani juga sudah. Jadi semuanya hampir merata ya. Laporan terkait curanmor paling tinggi di AB. Sehingga itu menjadi salah satu lokasi yang menjadi fokus daripada kita untuk pencegahan nanti. Seperti tadi saya sampaikan, sudah sekitar 19 pelaku diamankan. Kemudian dari total barang bukti sekitar untuk jumlah kendaraan bermotor itu ada sekitar ya sekitar lebih dari 10-an lah.
16: Tersebar di 3 Polres.
15: Tersebar di 3 Polres dan Polda. 3 Polres
1: dan Polda. Kombes Pol Parasian Gulto menegaskan, operasi Sikat Kartens 2026 yang berlangsung hingga 15 Juli 2026 mendatang akan terus memaksimalkan upaya preemptif dan represif guna menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan dan pencurian kendaraan bermotor, serta untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Arum Firmansyah melaporkan.
0: PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani bersama komunitas lingkungan melakukan penanaman pohon di kawasan Kamwalker Kota Jayapura untuk menjaga kelangsungan sumber air bersih.
19: Perusahaan Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani bersama sejumlah komunitas lingkungan melaksanakan aksi sosial penanaman pohon di kawasan aliran sungai Kamwalker, Mas 3, Kota Jayapura Jumat kemarin. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-34 perusahaan sekaligus upaya menjaga kelestarian sumber daya air yang menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani, Enki Sutisna, mengatakan kegiatan ini melibatkan para tukang ledeng serta komunitas remaja pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura. Selain melakukan penanaman pohon, rombongan juga meninjau kondisi terkini intek atau sumber air yang berada di kawasan pegunungan Siklop.
20: Ada dua kegiatan yang hari ini kita lakukan. Yang pertama itu adalah penanaman pohon. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat ya tentang kondisi terakhir daripada kita punya intik ataupun sumber air. Untuk sekaligus nanti kita akan melakukan rehabilitasi terhadap kondisi terakhir yang ada di sini. Pertama, program kami kebetulan dalam rangka HUT ini adalah kita akan bersinergi dengan beberapa komunitas pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura untuk menggelorakan bulan menanam. Ya. Nah, hari ini dalam momen HUT ke-34 PT Air Minum Jayapura, momentum ini kita akan jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita berkolaborasi dengan pecinta lingkungan yang ada di kota dan kabupaten Jayapura untuk kita memastikan bahwa sumber air yang kita miliki ini, yang ada 23 sumber air di kota dan kabupaten, itu bisa terjaga kualitas pelayanan.
19: Intis menuturkan saat ini terdapat 23 sumber air yang menjadi penopang pelayanan air bersih di wilayah kota dan kabupaten Jayapura. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas air dan keberlanjutan sumber air melalui gerakan penanaman pohon serta perlindungan kawasan resapan.
20: Kita tahu bahwa ketergantungan daya dukung lingkungan ini, terutama di sekitar pegunungan Siklop, ini dipengaruhi juga oleh pepohonan. Kita bayangkan kalau seandainya di area Siklop ini, terutama di Kamulger ini, tidak ada pepohonan, kemungkinan besar longsoran tanah yang berada di sekitar ini akan menyebabkan timbunan. Ini kita sudah bisa melihat juga dampak daripada sedikit ada tanaman yang tidak berada di catchment area, ini menyebabkan material cepat masuk ke area sumber air. Nah, dengan harapan hari ini tukang ledeng Jayapura melakukan penanaman, ini akan menjadi komitmen kami untuk selalu merawat pegunungan Siklop dan juga memastikan bahwa daya dukung lingkungan ini tetap terjaga.
19: Entis menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan awal dari program berkelanjutan bersama generasi muda, perusahaan akan melakukan pembinaan kepada mahasiswa dan komunitas lingkungan agar berperan aktif dalam menjaga kawasan pegunungan Siklop. Ade Irfan melaporkan.
0: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nalik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perhero dari kawasan Tasangka Pura, Republika Jayapura, di pukul 15.47 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita sudah mengikuti penyampaian warta berita selintas sepekan bersama reporter Naldi Kesolia. Di suasana Minggu sore hari ini ya, tentunya untuk semua yang masih setia bersama program Satu di 88,8, di 96,6, di 93,3, di 97,6 MHz. Selamat sore. Selamat menikmati kebersamaan di sore hari ini. Biasanya kalau sore-sore begini tuh nikmatnya secangkir kopi atau teh ya, dan juga gorengan untuk meramaikan suasana di sore hari ini. Sepertinya mendung ya dari dalam studio, saya melihat keluar di Tasangka Pura 23 ini. Cuacanya ya mendung-mendung ya, tidak terlalu panas ya. Bukan terlalu panas karena Piala Dunia ya. Iya, tidak selalu bintang-bintang negara-negara yang punya bintang ya menjuarai satu kompetisi pertandingan Piala Dunia. Tentunya ya bola itu bulat ya, incredible, jadi mustahil untuk tim-tim yang lama sudah mendapatkan bintang lalu bermain bagus, tidak semestinya ya. Mungkin waktu saat itu mereka memang punya model bermain sangat bagus di tahun-tahun itu, tapi di tahun-tahun ini ada banyak negara-negara yang memang sudah mengetahui cara main mereka sehingga bisa melawan, bisa menangkis apa yang menjadi perlawanan mereka. Ketika mereka bermain bola di lapangan hijau, mereka sudah tahu cara bermain dari negara ini seperti ini, sehingga dalam satu grup itu ya mungkin negara-negara baru yang akan bisa naik untuk menjuarai Piala Dunia tahun 2026. Masih dari kawasan Tasangka Pura 23 Jayapura, ada beberapa informasi info Jayapura dan juga informasi-informasi terkait bola Piala Dunia ya. Seperti tadi ada Maroko melawan Brasil ya. Semua pendukung Brasil, pendukung Maroko semuanya baik ya. Ini untuk ya sportivitas ya dalam mendukung atau fans dari setiap negara. Enggak usah bully itu enggak baik ya. Yang terbaik saja ya yang kita hadirkan menemani suasana sore Anda. So tetap bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi.

Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Tasangkapura, 23 Jayapura, mendengar sudah pukul 16.05 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore. Selamat sore saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RR Jayapura. Oke, kita akan beberapa informasi ya terkait Piala Dunia ya. Kita mulai dari grup B, tentunya ada ke Qatar dan juga Swiss ya. Dan di grup C tadi ada sudah Brasil dan juga Maroko sama-sama dengan nilainya 1, dan juga ada di grup C ada juga Haiti dan Skotlandia. Dengan nilai yang sama 1-1. Dan juga ada di grup D ada Australia dan Turki. Turki sudah menang dari Australia. Tentunya Turki dengan nilai 1 untuk Turki. Dan tentunya jadwal pertandingan yang akan berlaga nanti ya di tanggal 14 ya. Wow, sebentar malam di pukul 22 itu di jam 12 malam nanti ada Jerman lawan Curacao ya. Ada Curacao Belanda, ada negara baru ya, Curacao. Jerman lawan ya Curacao, dan di grup F nanti pada esok hari di jam 1 malam ya, jam 3 di sini Belanda lawan Jepang di grup F. Dan grup E ada Pantai Gading lawan Ekuador. Di grup F ada Swedia dan Tunisia yang akan berlaga. Siap-siap ya yang punya fans negara Belanda ya. Wow, negara Belanda akan main jam 3 besok subuh. Besok tanggal 15 jam 3 pagi ya. Belanda akan lawan Jepang. Yes, Belanda lawan Jepang. Oh, yang pernah kan Belanda pasti di Jayapura ini banyak ya. Khusus yang ada di Jepang ya, di Biak pasti ya. Yang mendukung fans Jepang. Kita tunggu saja Jerman melawan Curacao ya, yang akan berlaga pada malam nanti di pukul 12 dini, 12 malam, dan nanti di dini hari tanggal 15 jam 3 pagi.

Di fase grup D ada Australia dengan poinnya 2-0 dan Turki. Dan grup C ada Haiti dengan Skotlandia, dengan Skotlandia menang. Di grup C ya Brasil lawan Maroko, sama kuat ya 1-1. Dan grup B ada Qatar lawan Swiss 1-1 juga. Di grup D ada Amerika Serikat 4-1 ya, Kanada dan juga Bosnia 1-1. Grup A ada Korea Selatan dan Ceko. Korea tetap di atas 2 dan Meksiko lawan Afrika Selatan 2-0. Ya, kita masih menantikan yang lain karena ini ada sekitar 48 negara yang akan ya bertanding mati-matian untuk mendapatkan siapa penggemar di tahun 2026 yang memenangkan Piala Dunia ya. Biasa negara-negara yang tidak dianggap itu yang nanti menangkan Piala Dunia. Oke pendengar, saya punya beberapa informasi, nanti saya akan kembali setelah beberapa tebak-tebak ya. Untuk itu tetaplah bersama Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi.

Berikan sudah pukul 16.29 menit waktu Indonesia Timur. Iya, sudah sore ya. Matahari sore sedikit lagi udah mau turun ya. Untuk Anda yang masih setia konsen bersama Pro 1 di sore hari ini, selamat sore saja untuk semua ya. Satu tembang dengan All of Love sudah dihadirkan menemani suasana sore Anda. Ya, mendengar saya masih menemani Anda dengan rangkaian tembang-tembang dan juga informasi-informasi terkait Piala Dunia ya, yang lagi marak-maraknya. Kalau tadi saya lihat ya di media sosial ada baku buli tentang ya, tentang siapa sih yang punya apa bintang banyak ya, tapi dikalahkan oleh yang tak punya bintang. Ya, ini permainan bola ya, incredible ya, tidak segampang yang dikatakan ya. Contoh kecil saja Persipura yang banyak bintang ya, tapi itulah pertandingan ya. Ya, ada kemungkinan-kemungkinan lain ya, seperti lapangan, lalu wasit, hakim garis ya. Ya, jadi tidak selalu punya 4 bintang bisa mendominasi pertandingan ya. Karena 4 tahun penyelenggaraan bola kaki atau Piala Dunia ini ya, setiap negara akan menghafal ya cara bermain negara-negara dengan bintang 4, bintang 3, bintang 2 akan ditundukkan oleh yang tak punya bintang, karena mereka menguasai, mereka melihat, menonton. Apalagi kan sekarang sudah media sosial ini sudah gampang diakses, jadi cara bermain dari waktu ke waktu mereka menonton, oh ini dari tim ini, dari negara ini cara bermainnya seperti begini, terus negara ini ya seperti begini bermainnya. Jadi tentunya itu sudah menjadi pembelajaran bagi negara-negara lain dalam klub-klub ataupun yang dibagi oleh FIFA ya. Ada beberapa sesi, maksudnya di grup A sampai F itu ada beberapa grup yang akan bertanding, dan grup-grup itu sudah tahu menau dengan apa bintang-bintang sekelas Brasil ya, De Panzer Jerman dan juga Argentina ya, itu sudah dihafal mati oleh tim-tim lain dengan apa kapasitas mereka yang memang standarnya memang tidak ada bintang, tapi mereka sudah menonton hampir setahun, mereka menonton ya, yang punya bintang-bintang ini bagaimana mereka punya berlaga bermain di tengah-tengah lapangan, itu sudah dihafal mati. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan besar yang akan membuat di tahun 2026 ini ada banyak ya negara-negara yang tidak punya bintang akan menjadi mempesona, yang akan menjadi apa bintang di lapangan. Jadi kita tidak bisa membilang negara ini akan unggul, tapi itu lagi kembali kepada pemain. Jadi tentunya dengan grup-grup yang sudah dibagi, ada grup A, grup B, dan grup C, grup D, dan banyak grup-grup yang di kita katakan tidak akan berhasil dalam ini. Tapi seperti Turki juga kan bermasuk lagi di Piala Dunia ini, sekian lama baru Turki baru bermain lagi, dan tadi Turki sudah bermain sama Australia dan Turki memang menang, dan tadi juga Brasil dan Maroko. Dilihat tadi pertandingan Maroko dan Brasil malah tidak menguasai lapangan seperti Maroko menguasai pertandingan dari pertama sampai akhir ya, dan itu menjadikan Maroko dan Brasil imbang 1-1. Begitu juga dengan Haiti, Scotland ya, ada banyak negara-negara yang akan bertanding, dan itu nanti kita sangat-sangat heran karena kok bisa ya sekelas Maroko bisa tundukkan Brasil. Itu lagi ya dilihat dari kan sekarang media sosial YouTube kita bisa akses ya, sepanjang tahun kita mereka bisa menonton, oh ini loh cara bermain Brasil kayak begini, cara bermain Spanyol seperti begini, cara main Argentina seperti ini, cara bermain De Panzer juga seperti ini. Jadi incredible ya, tidak mustahil. Ada banyak negara-negara yang akan muncul setelah bintang-bintang itu jatuh ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1, masih dalam info-informasi tentang bola untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Waktunya Kentongan.
1: Cuaca ekstrim seperti angin kencang dapat terjadi kapan saja dan berpotensi menimbulkan bahaya. Angin kencang adalah fenomena alam di mana pergerakan udara mencapai kecepatan yang tinggi dan dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Oleh sebab itu, tips kesiapsiagaan saat terjadi angin kencang diperlukan untuk meminimalisir resiko. Jauhi jendela, pohon besar, pintu kaca, atau dinding yang rawan roboh. Jendela pecah adalah penyebab utama cedera saat terjadi angin kencang. Cabut steker peralatan listrik yang tidak penting untuk mencegah kerusakan akibat sambaran petir atau lonjakan listrik. Jika sedang dalam perjalanan, segera kurangi kecepatan dan menepi ke tempat terbuka yang aman dari potensi benda jatuh. Saat Anda berada di luar rumah, carilah tempat berlindung yang kokoh dan jangan panik, selalu pantau informasi cuaca terkini dari BMKG atau sumber resmi yang terpercaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 17.05 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya masih menemani dengan rangkaian tebak-tebak ya, hingga nanti kita jelang pukul 17. Di pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Nanti ada kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ya. Dan juga ada beberapa tembang-tembang religi islami yang akan dihadirkan menemani suasana sore Anda ya. Iya, selamat sore dan tetap bersama Pro 1 kanal informasi inspirasi.
1: Pernah enggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pria di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya nanti tepat di pukul 17.40 menit pemandangan azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Terkhusus buat kaum muslimin, ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan menemani suasana sore Anda. Hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan nanti saya Wedi pamit di pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya dari rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkannya.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, usai sudah saya menemani pendengar untuk edisi siaran hari Minggu 14 Juni 2026. Saya Willy yang bertugas di Lintas Jayapura Siang dan Jayapura Sore pamit dari ruang dengar Anda, dan sesaat lagi dari rekan saya Siti Rahmawati akan melanjutkan kebersamaannya hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, selamat malam, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dan melanjutkan kembali kebersamaan kami dengan Anda selepas rekan saya Wilhelmina Runtuboy yang sudah temani Anda sejak siang tadi. Giliran saya Rahma, standby juga ada rekan teknik Bung Andi Lawana, kami yang bertugas menemani Anda di suasana malam hari ini pendengar, untuk edisi siar hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Untuk rangkaian kebersamaan kita di depart yang terakhir untuk rangkaian lintas Jayapura malam dengan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi serta pastinya lagu-lagu yang akan terus menghibur Anda. Harapan kami, kami jumpain Anda di suasana malam hari ini semuanya senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Kalaupun lagi kurang enak body, lagi gak enak badan, lagi agak sakit, Mbak Rahma katanya, semoga lekas pulih, jangan lupa istirahat yang cukup. Jika sudah ke dokter, berarti ada resep dokter yang harus diikuti, minum obatnya yang teratur, dan semoga Anda lekas pulih, biar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami temani Anda di sini, saudara pendengar, dan kita jelang bersama nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan rangkuman informasi selama sepekan. Seperti biasanya hadir setiap hari Minggu dalam paket Papua Selintas Sepekan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan kembali menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda. Jika tadi sebelumnya sudah ada punyanya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, kali ini ada duet dari Raisa dan juga Roni Parulian, Tetap Bukan Kamu ya, hanya kamu. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, tetap setia bersama kami di sini, rangkaian kebersamaan kami menemani Anda dengan nuansa lagu-lagu hiburan pilihan sembari kita jelang saudara pendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, untuk nanti kita simak bersama rangkuman informasi selama sepekan dalam paket Papua Selintas Sepekan. Kami hadirkan nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Livepon 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di suasana minggu malam yang sepertinya ketika minggu malam seperti saat ini suasananya berbeda ya di tengah keluarga tercinta Anda, karena sudah melewati berbagai aktivitas sepanjang akhir pekan. Malam hari di minggu malam seperti saat ini waktunya untuk berkumpul bersama keluarga tercinta, berbagi cerita dan menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang begitu Anda cintai. Dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya demi menghadapi hari kerja esok hari, dan pastinya banyak menciptakan momen-momen yang penuh makna dengan keluarga tercinta Anda di akhir pekan, hari Sabtu kemarin sampai dengan hari Minggu ini. Semoga saja setiap waktu yang Anda punya bisa Anda manfaatkan dengan sebaik mungkin, dan banyak waktu yang sudah Anda habiskan pula dengan berbagai aktivitas yang menyenangkan, bukan hanya menyenangkan hati Anda sendiri tetapi juga seisi rumah. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Informasi waktu saat ini di studio kami pendengar sudah menunjukkan pukul 18.55 menit waktu Indonesia Timur, dan kita jelang bersama nanti dihadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan produksi Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita jelang saudara pendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur, kini kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan, edisi hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Kami hadirkan untuk kebersamaan kita di masa malam hari ini.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura. Kami hadirkan kini rangkuman informasi selama sepekan yang dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan. Edisi hari ini hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 selengkapnya disampaikan bersama rekan reporter kami Naldi Kesaulia.
1: Saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 14 Juni 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Naldi Kesaulia. Satgas Ops Damai Kartens kembali berhasil meringkus anggota KKB Kepala Air yang diduga terlibat dalam penembakan karyawan PT Freeport Indonesia.
2: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia yang terjadi pada Maret 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. YM diringkus atas dugaan keterlibatannya pada aksi penembakan di area Ngapuat Reklamasi Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura. Korban ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak di bagian kepala saat berada di kendaraan pick-up yang terparkir di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM diduga merupakan anggota KKB, wilayah Kepala Air, Kodab 3 Ilaga.
3: Satgas Operasi Damai Karten 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air, Kodab 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia di area Ngapua, Reklamasi Eviro Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Maret 2026. YM ini diduga turut terlibat dalam aksi penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong.
2: Menurut Kombespol Yusuf Sutejo, penangkapan YM merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di wilayah Ilaga. Dan setelah diamankan, YM langsung digiring ke Mapolres Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Ditambahkan, saat ini tim penyidik masih mendalami peran YM dalam kasus tersebut, serta mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.
3: Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias N yang saat ini masih dalam proses pencarian. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YM dalam peristiwa penembakan tersebut, serta mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Tengah.
2: Atas perbuatannya itu, YM dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan, pasal 18 junto pasal 19 KUHP mengenai penyertaan tindak pidana, serta pasal lainnya yang relevan sesuai dengan pengembangan penyidikan. Dan apabila terbukti bersalah, tersangka YM terancam pidana berat hingga penjara seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pabrik pakan yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap 1.500 ton jagung per bulan.
4: Pabrik pakan ternak Garuda Bumi Papua yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap hingga 1.500 ton jagung per bulan. Kehadiran pabrik tersebut diharapkan memperkuat sektor pertanian dan peternakan, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan pakan dari luar Papua. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Matius Fakiri di Kabupaten Kerom. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Komisaris Utama PT Irian Bakti Mandiri Abdul Kadir mengatakan kebutuhan bahan baku jagung pada tahap awal mencapai 25 ton per hari. Jumlah tersebut setara sekitar 650 ton jagung per bulan.
5: Ini yang harus kita sama-sama berpikir bagaimana kepala-kepala dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa membantu untuk mendukung para petani jagung, mensejahterakan para petani jagung kita sehingga suplai ini tadi bisa terpenuhi dengan kapasitas penuh. Ini Pak Gubernur, 10 jam per hari itu hanya kami akan pakai selama masa evaluasi 3-6 bulan. Kedepannya kami akan jalan full kapasitas 20 jam per hari. Berarti kebutuhan jagung kita kurang lebih per bulan 1.500 ton, 1.400 sampai 1.500 ton.
4: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pembangunan pabrik pakan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian di Papua.
6: Hari ini kita memulai sebuah langkah besar agar Papua mampu memproduksi kebutuhannya sendiri. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Daerah yang maju adalah daerah yang mampu menggerakkan ekonominya sendiri. Dan Papua yang maju adalah Papua yang mampu berdiri di atas kekuatan rakyatnya sendiri.
4: Wakil Bupati Kerom Daud mengatakan daerahnya siap mendukung kebutuhan bahan baku pabrik. Saat ini produktivitas jagung di Kerom mencapai rata-rata 7 ton per hektar dan berpotensi meningkat hingga 12 ton per hektar melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih baik. Menurut Daud, peningkatan produksi jagung menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik yang terus bertambah. Kehadiran industri pakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Kerom. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yani, memberikan apresiasi terhadap diskusi publik yang digelar PDI Perjuangan Papua terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di Jayapura. Menurutnya, ruang diskusi tersebut untuk menyatukan persepsi antara regulasi nasional dan kekhususan Papua seperti adanya Undang-Undang Otonomi Khusus, termasuk penguatan partai politik lokal dan perlindungan hak politik orang asli Papua.
7: Kita ketahui bahwa revisi Undang-Undang itu kan sudah berjalan ya, dan sudah masuk di prolegnas. Tapi acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai PDIP pada hari ini, saya memberikan apresiasi, di mana juga mengundang partai-partai dan kemudian Ketua KPU, Bawaslu, stakeholder yang lain, dan bahkan Majelis Rakyat Papua. Jadi saya pikir untuk diskusi publik ini sangat penting, dan hendaknya ini jangan berhenti sampai di sini. Ini untuk menyatukan persepsi, karena Undang-Undang Pemilu yang nasional tentu harus ada bedanya untuk kita di Papua, karena kita ada Undang-Undang Otsus.
1: Ia juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Menurutnya, afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30% perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan berpihak kepada kondisi Papua, apalagi revisi Undang-Undang ini, meski pembahasan di tingkat nasional, harus tetap adanya keterlibatan seluruh partai dan kekhususan yang tetap menjadi prioritas.
7: Jadi berkembang dan dinamika berkembang diskusi tadi itu, ini sesuatu yang melahirkan gagasan-gagasan, dan sekaligus kita juga mendengarkan selain ada peraturan Otsus, tetapi juga ada aspirasi termasuk dari pemuda, termasuk kursus pengangkatan, bagaimana hak-hak mereka, karena mereka 25% diatur dalam Undang-Undang Otsus. Apakah mereka juga mendapatkan pemimpin di DPRD itu? Jadi menarik sekali lah pertemuan tadi, diskusi tadi, tapi tentu ini belum tuntas sampai diskusi publik tadi. Jadi saya memberikan apresiasi terhadap semua, dan kalau melihat dinamika seperti yang tadi berjalan dalam pertemuan, saya pikir Gerindra juga akan melakukan undangan balik kepada rekan-rekan partai politik yang ada di level provinsi.
1: Lebih lanjut dikatakan pihaknya merencanakan akan menggelar agenda serupa guna menjaga keberlanjutan komunikasi politik yang sehat di tingkat Provinsi Papua. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap pelaku perantara pengiriman senjata api untuk jaringan KKB di Papua.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi ilegal kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata api dan amunisi yang selama ini menyuplai jaringan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Berdasarkan hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Usai diamankan, YA dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
3: Satgas Operasi Damai Karten 2026 bersama Polres Sarmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, di kawasan Pasar Sentral Sarmi. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Dijelaskan, sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata api ilegal untuk KKB di Papua, Satgas Operasi Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi. Dan berdasarkan data yang ada, hingga awal Juni 2026, setidaknya sudah ada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga telah menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia.
3: Ini saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
2: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen akan memperkuat penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
8: Pemprov Papua ingin memangkas rantai pasok kakao dan vanila di Kabupaten Kerom melalui kerjasama dengan pengusaha asal Belanda.
4: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
9: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi, sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini, khusus kakao dan vanila ini, menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. Kalau bisa kita bisa pangkas yang tadi rantai pasok yang begitu panjang dan pembelian yang di bawah harga, dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola, dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima. Jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
4: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
8: RSUP Jayapura dan Papua Nugini mematangkan kerjasama di bidang kesehatan. Sejumlah program pelayanan medis dan non-medis siap diberikan di RSUP Jayapura.
2: Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura atau RSUP Jayapura terus mematangkan rencana kerjasama di bidang kesehatan dengan Papua Nugini setelah sebelumnya menerima kunjungan lanjutan dari perwakilan sektor kesehatan dari negara tersebut. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu mengatakan, kunjungan yang berlangsung beberapa waktu yang lalu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan pimpinan dan dokter spesialis dari Vanimo Hospital. Menurutnya, kunjungan kedua ini lebih difokuskan pada pembahasan aspek legal dan juga dukungan pemerintah Papua Nugini terhadap rencana kerjasama yang akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU.
10: Minggu lalu ya, kami dikunjungi. Ini kunjungan kedua sebenarnya. Yang pertama itu sudah langsung dari Hospital Vanimo. Vanimo Hospital CEO dan dokter-dokter spesialis. Kemudian melihat potensi kerjasama. Dan yang kemarin ini yang bisa mengizinkan aspek legalnya nih dari pemerintah setempat ini bisa apa enggak? Itu jadi Kementerian Kesehatannya Vanimo. Nah tentunya kunjungan kemarin itu akan mengarah ke MOU. Untuk mereka bukan hanya melihat RSUP Jayapura, ada beberapa rumah sakit juga di Papua yang juga dikunjungi. Jadi nanti dari kunjungan lapangan itu akan dilanjutkan dengan MOU untuk melihat ke RSUP Jayapura. Mereka akan spesifik yang melakukan apa di sini.
2: Dr. Petronella Risamasu menjelaskan, RSUP Jayapura menawarkan berbagai bentuk kerjasama, mulai dari pelayanan kesehatan bagi pasien dari Papua Nugini, program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, hingga pengembangan layanan medical check-up, serta wisata medis. Dokter maupun perawat dari Papua Nugini nantinya juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUP Jayapura. Selain itu, pihaknya juga menawarkan layanan kesehatan unggulan yang dapat diakses oleh masyarakat PNG. Ditambahkan, dari pihak Papua Nugini memberikan respon positif setelah melihat langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di RSUP Jayapura. Mereka menilai Papua memiliki potensi besar sebagai gerbang layanan kesehatan Indonesia bagi negara tetangga di kawasan Pasifik.
10: Kami tawarkan kemarin untuk pelayanan pasien maupun untuk pendidikan. Kita tawarkan itu juga. Kalau misalnya perawat atau dokter umum di sana yang ingin, ya itu cuman harus dipayungi dengan MOU karena ini dua negara. Kemudian kita tawarkan juga medical check-up. Jadi untuk wisata medis, hospital tourism juga kita perlu tawarkan. Jadi Papua menjadi mukanya Indonesia untuk negara tetangga. Layanan medis apa yang bisa kita berikan di sini? Mereka sangat takjub sekali melihat bahwa Papua pun punya potensi layanan yang baik untuk dikerjasamakan. Payungnya sudah ada, dua presiden, ya toh G2G, nanti turun ke teknisnya ke kita.
2: Saat ini proses penyusunan MOU masih menunggu koordinasi antara pemerintah dari kedua negara melalui jalur diplomatik. Kerjasama tersebut didukung oleh kesepakatan tingkat tinggi pemerintah yang telah dibangun sebelumnya. Arul Firmansyah melaporkan.
8: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura, Evert Maroje, Selasa kemarin menyasar bagi RTRW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
11: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sektor daripada kampung-kampung membuat kegiatan ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan. Sehingga pesan kita satu saja tadi, pesan kita. Mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa. Terus menggarap di situ, sehingga satu waktu desa ini akan menjadi desa mandiri. Desa yang tidak berharap dari dana kampung, dana kampung tidak. Desa yang dibangun karena dia punya potensi yang kaya. Dan itu. Dia bisa membayar RTRW ini dari punya jadi. Tapi ini kan, itu sudah mendorong kami. sangat positif dengan kata apa ya, sangat percaya, yakin bahwa satu waktu bisa kita bersama.
12: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
13: Artinya bahwa ternyata lembaga kemasyarakatan memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda, tapi satu kesatuan adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat Musrembang, mereka terlibat dari bidang masing-masing, lalu ikut merencanakan dari pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini, lembaga kemasyarakatan ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tahu tata kelola administrasi mereka. Katakan saja RTRW, di setiap bulan laporkan perkembangan kesibukan di lingkungannya masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung nanti update itu juga kepada pemerintah kota, sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kependudukan yang ada di kampung-kampung.
12: Lebih lanjut dikatakan, peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Satgas Pangan Papua memperketat pengawasan distribusi minyak kita di Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya praktik nakal yang dapat merugikan konsumen.
14: Satgas Pangan Provinsi Papua memastikan ketersediaan stok minyak kita di Kota Jayapura dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga jual minyak kita juga diperketat untuk mencegah adanya praktik penimbunan maupun penjualan di atas harga eceran tertinggi. Kasatgas Pangan Papua yang juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra, mengatakan pihaknya setiap hari melakukan pemantauan dan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan bahan pokok termasuk minyak kita. Menurutnya, saat ini stok minyak kita di Jayapura masih cukup memadai, mencapai sekitar 90 ribu liter, setelah pekan lalu mendapat tambahan pasokan sebanyak 5 kontainer. Satgas Pangan juga terus berkoordinasi dengan Bulog dan distributor swasta untuk memastikan distribusi tetap berjalan dengan lancar. Selain memastikan ketersediaan stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan terhadap harga jual minyak kita tingkat pengecer, bersama dengan Tim Pengendali dan Pengawasan Ketersediaan Pangan atau TP2KP melalui sidak rutin yang dilakukan di Pasar Hamadi dan sejumlah pasar besar lainnya.
15: Memang dari sisi minyak kita ini, kita terus berkoordinasi dengan mitra BUMN, dalam hal ini Bulog, untuk distribusinya, termasuk juga distributor swasta yang ada di wilayah Papua. Sampai dengan hari ini masih terjaga ya, stok minyak kita di Jayapura ini. Total masih ada sekitar 90 ribuan liter, minggu kemarin baru masuk 5 kontainer. Dan ini terus kita pantau untuk harga di tingkat eceran. Nah, kita ada SP2KP yang ada di Pasar Hamadi, terus kita lakukan pengecekan, sidak. Sejauh ini masih terkontrol, terpantau di head ya, 15.700. Jadi kita terus melakukan pemantauan, jikalau ditemukan pengecer tersebut menjual di atas head, kita akan beri teguran.
14: Disinggung terkait dan masih adanya pedagang yang ditemukan menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi, Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan, sebagian besar pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi merupakan pengecer yang belum terdaftar sebagai mitra resmi dan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Untuk itu, pihaknya terus memfasilitasi proses perizinan agar para pedagang tersebut dapat menjadi mitra Bulog dan menjual minyak kita sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dan untuk mengantisipasi penimbunan menjelang adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyesuaian harga dari minyak kita, Satgas Pangan akan mengintensifkan pengawasan terhadap jalur distribusi, khususnya di tingkat distributor swasta. Pengawasan dilakukan berbasis data untuk memetakan jumlah distributor yang menerima pasokan dari produsen dan mendistribusikannya ke masyarakat. Saat ini tercatat ada 6 distributor minyak kita yang beroperasi di Kota Jayapura, yang kesemuanya mendapatkan pengawasan langsung dari Satgas Pangan Papua.
15: Kita mengantisipasi ya, makanya kita berbasis data. Ada berapa distributor sih yang ada di Jayapura ini? Ada berapa distributor yang menerima ataupun mengambil dari produsen untuk distribusi. Kalau Bulog kan nggak ada masalah ya. Tetapi yang kita antisipasi adalah yang swasta, distributor, perusahaan swasta yang mendistribusikan minyak kita. Itu terus kita pantau sehingga potensi-potensi kecurangan, kemudian penimbunan itu bisa kita mitigasi sejak awal. Nah, sejauh ini belum kita temukan. Tapi seandainya nanti ada, tentu kami tidak ragu-ragu untuk memberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
14: Terkait dengan itu, Satgas Pangan Papua memastikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak kita, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang dapat merugikan mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
12: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%.
4: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
16: Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31%. Semenjak berlakunya itu, jadi kalau kita uangkan ada masukan 5,1 miliar selama 2 bulan ini sampai saat ini ya, berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak-agak sedikit kurang karena ada libur panjang itu. Nah, libur panjang itu juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita, samsat-samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti.
4: Menurut Suban, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
12: Polda Papua masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik untuk mengungkap penyebab ledakan dan identitas dari para korban ledakan mortir di Kabupaten Biak.
14: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan kasus ledakan mortir yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan oleh tim dari Laboratorium Forensik Polri, hingga proses identifikasi korban oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Papua. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom mengatakan, tim Laboratorium Forensik Polda Papua telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan terkait dan penyebab ledakan. Dari total 8 korban yang sebelumnya telah dilaporkan, 3 orang yang semula dinyatakan belum ditemukan dipastikan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Temuan tersebut diperoleh setelah petugas melakukan olah TKP secara menyeluruh. Potongan-potongan tubuh yang ditemukan telah diamankan sebagai barang bukti oleh tim DVI Polda Papua dan selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk proses identifikasi lebih lanjut.
17: Upaya yang sudah dilakukan adalah berupa pengungkapan terkait kejadian ledakannya sendiri, yaitu dengan melakukan upaya kemarin sudah dengan pihak dari Lapor sudah turun, kemudian untuk total korban dari 8 itu 3 yang dinyatakan belum ditemukan, namun setelah kita lakukan olah TKP itu ternyata sudah tercerai-berai berupa potongan-potongan tubuh, dan saat ini tim DVI sudah mengambil barang bukti tersebut dan mengkomunikasikannya dengan DVI Jakarta. Sudah dibawa Jakarta, tinggal menunggu hasil.
2: Menurut Kombes Pol Parasian Gultom, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari DVI Mabes Polri untuk memastikan identitas dari para korban, termasuk masih menunggu hasil analisis resmi dari laboratorium forensik untuk mengungkap secara saintifik penyebab dari ledakan tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan pemeriksaan awal dengan menggunakan instrumen cepat di lokasi kejadian, bahan peledak yang ditemukan diduga mengandung unsur TNT. Namun kepastian mengenai jenis peledak tersebut akan disampaikan setelah hasil resmi dari Bitlab4 Polda Papua telah diterbitkan.
17: Nah, untuk hasil lapor sendiri juga kami sudah menunggu, namun dari hasil temuan di TKP bahwasanya dilakukan pemeriksaan secara instrumen cepat oleh lapor kemarin, bahan peledak itu mengandung TNT, ya, mengandung TNT. Namun untuk hasilnya nanti kami menunggu dari pernyataan resmi daripada pihak lapor, Bitlab4 Polda Papua.
18: Untuk data antemortem sudah diambil, Pak?
17: Data antemortem sudah diambil dan sudah dibawa oleh tim DVI Polda Papua.
2: Di lapangan, tim DVI juga sudah mengambil data antemortem dari pihak keluarga korban untuk selanjutnya dijadikan sebagai data pembanding dalam proses pencocokan dan identifikasi dari para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
12: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal.
4: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kamar Dagang dan Industri Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan Kadin merupakan mitra pemerintah dalam membangun ekonomi daerah. Organisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan pengusaha baru serta menarik investasi ke Kota Jayapura. Kata Rustan saat membuka musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura di Hotel Horizon Kota Jayapura Jumat kemarin.
19: Dan juga pemerintah kota punya sister city dengan tetangga-tetangga yaitu Gewat dan Panimo. Ini bisa menjadi juga pintu masuk dari Kadin untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah tetangga untuk berbagai bidang usaha, baik di pendidikan, di perikanan, pertanian, juga di bidang transportasi, olahraga, dan juga kita di bidang ekspor-impor, itu sih di bidang perindakop dan industri. Nah, itu mungkin yang belum kita bisa berikan. Tentu perlu komunikasi yang bersegera.
4: Sementara itu, Ketua Kadin Kota Jayapura Jan Frisie mengatakan, musyawarah Kota 4 digelar karena masa kepengurusan saat ini telah berakhir. Forum tersebut akan memilih ketua baru yang akan memimpin organisasi ke depan.
20: Saya berharap bahwa teman-teman kepemimpinan, teman-teman yang baru yang bekerja dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini, bersama-sama tahu mereka bisa bekerja lebih efektif, bekerja bagaimana membangun UMKM usaha kecil, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah ini bisa tetap eksis, tetap bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Saya juga berterima kasih buat teman-teman pengurus lama yang bersama-sama dengan saya selama 5 tahun sudah melayani di Kadin Kota Jayapura, dan sebentar setelah kita mengadakan pemilihan ketua yang baru, otomatis kami di demisioner.
4: Ketua Panitia Musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura Hugo Merani mengatakan sekitar 80 anggota Kadin mengikuti kegiatan tersebut. Musyawarah berlangsung selama 1 hari.
21: Teknis dan kegiatan pada hari ini yang kami lakukan yaitu memilih badan pengurus yang baru dan badan pengurus yang lama akan didemisionerkan sesuai masa baktinya, dan selanjutnya kita akan melakukan pemilihan ketua terpilih yang baru. Nah, kita punya salah satu saja, cuma satu calon tunggal, maka panitia akan melaksanakan secara aklamasi sesuai dengan petunjuk ADART yang ada pada Kadin Indonesia.
4: Reski Kurniawan melaporkan.
12: Polisi berhasil meringkus 19 pelaku kejahatan jalanan dalam pelaksanaan operasi sikat kartens.
2: Polda Papua mencatat capaian positif pada pelaksanaan operasi sikat kartens 2026 yang telah berlangsung selama 9 hari. Hingga saat ini, sebanyak 16 orang pelaku tindak pidana berhasil diamankan dengan pengungkapan puluhan kasus yang menjadi target maupun non-target operasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom mengatakan, dari total 35 target operasi yang telah ditetapkan, sebanyak 10 target operasi telah berhasil diungkap. Selain itu, aparat juga berhasil mengungkap 21 kasus lainnya yang masuk dalam kategori non-target operasi. Menurutnya, pengungkapan kasus tidak hanya terfokus pada satu wilayah, melainkan hampir merata di 3 wilayah pelaksanaan operasi sikat kartens 2026 yang meliputi wilayah hukum Polresta Jayapura Kota, Polres Kerom, dan Polres Jayapura. Hingga saat ini, Polda Papua bersama Polres Jajaran yang menggelar operasi sikat kartens telah berhasil mengamankan sekitar 19 orang pelaku serta menyita lebih dari 10 unit kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil tindak pidana.
17: Baik, jadi untuk operasi sikat sudah dilaksanakan selama kurang lebih 9 hari, mulai dari tanggal 1 Juni kemarin. Untuk pencapaian target dari sekitar 35 target, sudah 10 target berhasil diungkap, baik yang sifatnya target operasi dan sekitar 21 yang sifatnya non-target operasi. Untuk jumlah pelaku sendiri sudah beberapa ditangkap, saat ini total sekitar 19 pelaku sudah ditangkap dan barang berbagai jenis barang bukti yang sudah diungkap.
2: Disinggung terkait dengan tingginya angka laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Abipura, Kombes Pol Parasian Gulto mengaku hal ini juga turut menjadi fokus dan perhatian. Untuk itu, pelaksanaan operasi akan terus diintensifkan agar keamanan di tengah masyarakat bisa tetap terjaga dengan baik.
18: Pak, dari jumlah tersebut yang paling banyak temuan di daerah mana, Pak?
17: Hampir semuanya, baik di Jayapura, Kerom pun sudah melakukan pengungkapan, kemudian di Sentani juga sudah, jadi semuanya hampir merata ya. Laporan terkait curanmor paling tinggi di AB. Sehingga itu menjadi salah satu lokasi yang menjadi fokus daripada kita untuk pencegahan nanti. Seperti tadi saya sampaikan, sudah sekitar 19 pelaku diamankan. Kemudian dari total barang bukti sekitar untuk jumlah kendaraan bermotor itu ada sekitar ya sekitar lebih dari 10-an lah.
18: Tersebar di 3 Polres.
17: Tersebar di 3 Polres dan Polda. 3 Polres
2: dan Polda. Kombes Pol Parasian Gulto menegaskan, operasi sikat kartens 2026 yang berlangsung hingga 15 Juli 2026 mendatang akan terus memaksimalkan upaya preemptif dan represif guna menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan dan pencurian kendaraan bermotor, serta untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Arum Firmansyah melaporkan.
12: PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani bersama komunitas lingkungan melakukan penanaman pohon di kawasan Kamungolker, Kota Jayapura untuk menjaga kelangsungan sumber air bersih.
0: Perusahaan Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani bersama sejumlah komunitas lingkungan melaksanakan aksi sosial penanaman pohon di kawasan aliran sungai Kamungolker, Mas 3, Kota Jayapura Jumat kemarin. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-34 perusahaan sekaligus upaya menjaga kelestarian sumber daya air yang menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani, Enki Sutisna, mengatakan kegiatan ini melibatkan para tukang ledeng serta komunitas remaja pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura. Selain melakukan penanaman pohon, rombongan juga meninjau kondisi terkini intek atau sumber air yang berada di kawasan Pegunungan Siklop.
5: Ada dua kegiatan yang hari ini kita lakukan. Yang pertama itu adalah penanaman pohon. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat ya tentang kondisi terakhir daripada kita punya intik ataupun sumber air. Untuk sekaligus nanti kita akan melakukan rehabilitasi terhadap kondisi terakhir yang ada di sini. Pertama, program kami kebetulan dalam rangka HUT ini adalah kita akan bersinergi dengan beberapa komunitas pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura untuk menggelorakan bulan menanam. Ya. Nah, hari ini dalam momen HUT ke-34 PT Air Minum Jayapura, momentum ini kita akan jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita berkolaborasi dengan pecinta lingkungan yang ada di kota dan kabupaten Jayapura untuk kita memastikan bahwa sumber air yang kita miliki ini, yang ada 23 sumber air di kota dan kabupaten, itu bisa terjaga kualitas pelayanan.
0: Intis menuturkan saat ini terdapat 23 sumber air yang menjadi penopang pelayanan air bersih di wilayah kota dan kabupaten Jayapura. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas air dan keberlanjutan sumber air melalui gerakan penanaman pohon serta pelindungan kawasan resapan.
5: Kita tahu bahwa ketergantungan daya dukung lingkungan ini, terutama di sekitar pegunungan Siklop, ini dipengaruhi juga oleh pepohonan. Kita bayangkan kalau seandainya di area Siklop ini, terutama di Kamolder ini, tidak ada pepohonan, kemungkinan besar longsoran tanah yang berada di sekitar ini akan menyebabkan timbunan. Ini kita sudah bisa melihat juga dampak daripada sedikit ada tanaman yang tidak berada di catchment area, ini menyebabkan material cepat masuk ke area sumber air. Nah, dengan harapan hari ini tukang ledeng Jayapura melakukan penanaman, ini akan menjadi komitmen kami untuk selalu merawat pegunungan Ciblok dan juga memastikan bahwa daya dukungan lingkungan ini tetap terjaga.
0: Entis menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan awal dari program berkelanjutan bersama generasi muda. Perusahaan akan melakukan pembinaan kepada mahasiswa dan komunitas lingkungan agar berperan aktif dalam menjaga kawasan pegunungan Ciblok. Ari Irfan melaporkan.
1: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nalik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Dan saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas Sepekan dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Mewakili perawat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas paket Papua Lintas Sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Jayapura sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi waktu pendengar saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 19:43 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, akan kami hadirkan mimbar Kristen Protestan untuk edisi malam hari ini yang nanti akan dibawakan bersama Ibu Marliana Titin Matakupan STH dengan tema Jagalah Dirimu dari Roh Jahat dengan pembacaan Kitab Suci 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Terlebih dahulu kami hadirkan satu persembahan kidung pujian ke ruang dengar Anda. Dari studio kami pendengar di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan mimbar agama Kristen Protestan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Anda.

Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak umat Kristen yang tersebar di kota, di desa, di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepian sungai, di kampung-kampung, di pantai, di pulau-pulau, dan dimanapun pendengar mimbar agama Kristen berada. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa melalui siaran Radio Republik Indonesia. Saya berdoa dan selalu berharap semua pendengar mimbar agama Kristen dalam keadaan sehat dan selalu dipenuhi damai sejahtera Allah. Untuk mengawali siaran ini, saya mengundang kita sekalian untuk berdoa, meminta tuntunan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini, oleh perkenanan-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk dapat membaca, merenungkan firman-Mu melalui siaran Radio Republik Indonesia Jayapura. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan hikmat dan pengwahyuan-Mu, agar apa yang merupakan isi hati-Mu dapat disampaikan dengan jelas dan dimengerti oleh semua pendengar Radio Republik Indonesia. Maria Roh Kudus turut berkarya dalam hidup kami, baik hamba-Mu dan para pendengar siaran Radio Republik Indonesia, agar lewat kebenaran firman Allah kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perkenalkan nama saya Marliana Titin Matakupan. Saya penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Firman Tuhan saat ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 14 dengan tema Jagalah dirimu dari roh jahat. Mari kita baca bersama-sama 1 Samuel 16 ayat 14. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Para pendengar RRI yang Tuhan Yesus kasihi, bulan kemarin kita baru saja memperingati hari pencurahan Roh Kudus, dan semua orang yang percaya akan Tuhan Allah

Di situ ada kemerdekaan. Dan di dalam Yohanes 14:26, di situ menyatakan fungsi dari Roh Kudus itu sendiri adalah penghibur dan penuntun. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu. Peristiwa Roh Tuhan undur dari Raja Saul terjadi di zaman Perjanjian Lama, di mana Yesus belum datang ke dunia membawa otoritas pengusiran roh jahat secara langsung. Roh Allah meninggalkan Saul sebagai akibat dari penolakan dan ketidaktaatannya yang terus-menerus terhadap perintah Tuhan. Zaman sekarang kita tahu roh jahat secara umum adalah entitas spiritual atau kekuatan gaib yang dipercaya dalam berbagai agama, mitologi, dan budaya, memiliki sifat negatif merusak dan menentang kebaikan. Keberadaan dan definisinya sangat bervariasi tergantung pada konteks kepercayaannya. Dalam 1 Samuel 16, roh jahat bekerja sebagai alat hukuman sekaligus ujian rohani bagi Raja Saul. Setelah roh Tuhan meninggalkannya akibat ketidaktaatan. Cara kerjanya dapat dipahami melalui beberapa poin berikut. Menyiksa dan meneror jiwa. Roh jahat tersebut bertugas menyiksa, membuat menderita dan mengganggu kestabilan mental Saul. Hal ini menimbulkan perasaan takut, cemas dan depresi yang hebat dalam diri raja. Diizinkan oleh Tuhan. Akibatnya menyebutnya sebagai roh jahat daripada Tuhan. Ini bukan berarti Allah menciptakan kejahatan, melainkan bahwa Tuhan mencabut perlindungannya dan mengizinkan roh jahat tersebut menguasai hidup Saul sebagai konsekuensi dari pemberontakannya. Saul telah 2 kali tidak menaati Allah. Kita bisa baca dari 1 Samuel 13 ayat 1 hingga ayat 14, dan yang kedua 1 Samuel 15 ayat 1 hingga ayat ke-35. Kalau kita lihat dari kisah Saul, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika satu orang dikuasai oleh roh jahat, dapat menghilangkan damai sejahtera banyak orang, bahkan membuat orang lain terusik dan hidup tidak tenang. Roh jahat dalam Perjanjian Baru diumpamakan seperti pencuri. Itu terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Para pendengar RRI, saya berdoa agar roh Tuhan tidak undur dari kita semua. Maka kita belajar dari Saul. Jangan ada pemberontakan di dalam hidup kita, apalagi memberontak terhadap Tuhan. Tetaplah taat pada perintah Tuhan. Jika ada rasa cemas, curiga, takut, dan sedih yang berkepanjangan, mari waspada. Sadarilah itu cara kerja roh jahat. Usirlah roh jahat itu. Dalam kisah Saul, roh jahat itu diusir dengan permainan kecapi. Maka kita dapat disimpulkan musik dan pujian rohani dapat menggagalkan karya roh jahat dalam hidup kita. Maka tidak ada salahnya selalu ada pujian rohani keluar dari mulut kita yang kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Pergunakanlah senjata Allah, itu tertulis dalam Efesus 6 ayat 11. Dan dengan berani usirlah dalam nama Yesus, itu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Tetapi yang harus kita perhatikan secara pribadi agar kita semua tetap tunduk pada otoritas Allah, itu terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 7. Tanpa adanya penundukan diri kepada Allah, iblis tidak akan lari. Dan yang harus diingat selalu, yang harus kita lakukan intens dalam hidup kita adalah doa dan iman. Sangat bersyukur jika kita barengi dengan berpuasa. Dari renungan ini, saya mengajak semua pendengar RRI untuk tetap menjaga roh Allah, tetap berotoritas dalam hidup kita, dan terus berkarya bersamanya. Bahkan biarlah roh Allah terimpartasi lewat hidup kita, membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Mari pendengar Radio Republik Indonesia, untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga,
Kami bersyukur untuk kebenaran firman

inilah yang sudah kami baca dan renungkan. Hamba-Mu berdoa bagi semua pendengar RRI yang merupakan umat-Mu di dalam nama Yesus. Kami tolak semua rancangan roh jahat di dalam hidup kami, dan hamba-Mu berdoa dengan sungguh kepada-Mu Tuhan, kiranya tercurah penuh dan termanifestasi roh Allah di dalam hidup umat-umat-Mu saat ini. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan terimpartasi dimanapun mereka berada, menguatkan yang lemah dan memberikan penghiburan bagi yang susah. Bahkan lebih daripada itu, lewat umat-umat-Mu para pendengar RRI dapat memultifikasikan jemaat Tuhan dalam mengiring Engkau memperluas kerajaan sorga di muka bumi ini. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini juga kami berdoa bagi semua pegawai RRI, baik pimpinan, semua staf yang ada. Kiranya kasih-Mu selalu tercurah bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat, sehat, dan selalu dipenuhi hikmat Allah. Sehingga RRI dapat memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Melalui penyelenggaraan penyiaran RRI dapat menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan RI, membuka wawasan, menambah ilmu, dan mengubah umat-Mu dari hari ke hari semakin baik. Akhir doa hamba-Mu, kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak umat Kristen dimanapun berada, terima kasih sudah mendengar siaran RRI Jayapura. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi yang terus hadir menemani Anda melalui FM 96,3 dan FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Tentunya selamat malam untuk Anda semuanya yang sampai saat ini juga masih terus setia mendengarkan siaran kami. Hingga saat ini waktu di studio kami pendengar sudah menunjukkan pukul 20 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami kawal Anda sampai nanti tugasnya Mbak Rahma sama Bung Wana ini selesai, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang baru selesai menikmati hidangan santap malam bersama keluarga dan katanya saat ini lagi menikmati waktu santai Mbak Rahma dengan keluarga di rumah. Oke deh, selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Silahkan melepas segala kepenatan setelah menjalani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Karena walaupun libur akhir pekan, tetapi ya pasti ya, namanya pekerjaan rumah gak ada habis-habisnya. Jadi selamat memanfaatkan malam hari ini untuk bersantai, sekedar mengisi energi Anda sebelum memulai kembali segala aktivitas Anda di minggu kerja Anda yang baru hari Senin esok. Yang pastinya untuk yang lagi duduk santai di ruang keluarga atau juga mungkin di teras rumah, semoga malam ini membawa ketenangan, memberikan kehangatan dan kebersamaan yang terus berkesan di hati Anda. Dan lagu-lagu hiburan pilihan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga juga dapat menjadi teman terbaik Anda. Apapun aktivitasnya termasuk Anda yang lagi bekerja juga malam hari ini, semangat ya aktivitasnya sampai selesai nanti. Kami temani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti dengan rangkaian program-program siaran kami yang terus dihadirkan di depart yang terakhir untuk rangkaian lintas Sejayapura Malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah 23 menit kita tinggalkan dari pukul 20 malam. Masih setia tentu di sini menemani Anda di depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Sejahtera Malam. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Rahma sambil siaran, sambil juga pantau beberapa medsos ya, termasuk akun-akun yang lagi ramai live TikTok. Karena kalau tidak salah ya, malam hari ini ada yang melakukan ataupun melaksanakan konvoi atau pawai untuk nanti timnya berlaga dini hari waktu Indonesia Timur nanti ya. Bagi yang malam ini sedang berpawai, yang lagi konvoi berkumpul bersama teman-teman atau bersiap mendukung tim Panzer Jerman yang akan berlaga dini hari nanti melawan Curaçao ya, tetap jaga semangat dan semoga suasana juga tetap tertib. Nikmati euforia sepak bola Piala Dunia dengan penuh kegembiraan. Tetapi yang terpenting juga harus menjaga kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Tentunya malam ini kalau boleh kita bilang menjadi momen yang dinantikan para pendukung Jerman untuk memberikan dukungan terbaik sebelum nanti fluid kick off dibunyikan dini hari nanti. Ya, semoga semangat kebersamaan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola menjadi warna indah dalam menyambut gelaran pertandingan yang nanti kita nonton sama-sama dini hari nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat, berarti kita di wilayah timur pukul 2 dini hari ya. Selamat malam untuk Anda semuanya yang lagi seru-seru berpawai. Tetap utamakan keselamatan di jalan raya, karena dukungan terbaik bukan hanya terdengar lantang ya di jalan, tetapi juga menunjukkan sikap yang tertib dan bertanggung jawab, apalagi ketika kita sama-sama menggunakan jalan raya. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Masih terus kami hibur Anda dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan sembari kita jelang nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Hingga saat ini, saudara pendengar, sudah 35 menit kita tinggalkan dari pukul 20 malam. Dan selamat malam saja untuk Anda semuanya yang lagi pantau juga siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, atau juga yang mendengarkan siaran kami melalui radio streaming, melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat menikmati segala aktivitas Anda di suasana malam hari ini, sambil terus pantau siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, yang sudah mulai ancang-ancang sebentar lagi harus sudah mulai beristirahat karena akan menonton laga seru dini hari nanti antara Jerman versus Curaçao. Jadi bagaimana prediksi Anda? Nah, jika melihat berbagai prediksi pengamat sepak bola dan juga berbagai media internasional menjelang laga Jerman versus Curaçao, ini saudara pendengar mayoritas ya menjagokan Jerman meraih kemenangan meyakinkan atas Curaçao, karena disebut-sebut ya Jerman ini datang dengan modal 9 kemenangan beruntun, sementara Curaçao sendiri ini berstatus debutan Piala Dunia yang untuk pertama kalinya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Ada yang memprediksi Jerman versus Curaçao skornya 3-0, ada pula yang memprediksi Jerman versus Curaçao 4-0, ada juga yang memprediksi Jerman menang dengan selisih 3 gol atau lebih. Kalau Anda, kalau Mbak Rahma prediksinya, aduh apa ya, nanti dilihat saja deh, tidak bisa memprediksi ya. Yang pasti kita akan tunggu nanti gelaran pertandingannya disiarkankah Mbak Rahma melalui Pro 1 RRI Jayapura, karena mainnya itu pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Jadi kami tidak merelay, tetapi kami akan merelay gelaran pertandingan yaitu pada pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat atau jam 5 pagi nanti ya. Pertandingan Belanda nanti ya akan kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jadi kita akan tunggu bersama bagaimana laga seru dini hari nanti antara Jerman versus Curaçao. Tetapi tidak bisa dipungkiri saudara pendengar, Piala Dunia ini memang sering ya membuat jam tidur kita berantakan. Ngaku enggak? Ngaku sih. Mbak Rahma sudah merasakan ya, jam tidurnya berantakan. Jadi agak keliengan sedikit ya, apalagi jika pertandingannya ini berlangsung hingga dini hari, berlanjut sampai pagi. Wih. Terus kita harus dinas. Aduh, berat juga ya. Tetapi kami punya tips untuk Anda, Mbak Rahma juga sih, untuk Mbak Rahma sendiri, bagaimana agar bisa menikmati sepak bola tanpa mengganggu aktivitas kita keesokan harinya. Nah, nanti kami akan bagikan kiat ataupun tips jitunya untuk kita semuanya agar aktivitas nonton bola tidak mengganggu aktivitas kerja kita.

Atau pendengar dimanapun Anda berada, punyanya Viera. Terlalu lama, jangan lama-lama Mbak Rahma. Ayo dibagikan tipsnya, bagaimana agar kita siap nanti nonton bola tetapi tidak mengganggu aktivitas kita keesokan harinya. Tenang ya. Ini kayaknya problem kita semuanya deh ya. Apalagi pertandingan dini hari nanti, seru ya. Jerman versus Curaçao pukul 2 dini hari, kemudian dilanjutkan pertandingan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Berarti kita di wilayah timur pukul 5 waktu Indonesia Timur, Belanda versus Jepang. Dan gelaran pertandingan Belanda versus Jepang inilah yang nanti akan kami relay siarannya dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Ya, terus yang Jerman versus Curaçao tidak ya Mbak Rahmat? Tidak ya. Anda bisa menontonnya melalui siaran TVRI atau TVRI Sport ya. Silahkan nanti kita seru-seruan ya dini hari nanti. Dan kayaknya juga Mbak Rahma nggak akan tidur deh semalaman. Nah, bagaimana tipsnya agar aktivitas nonton bola kita ini tidak mengganggu aktivitas keesokan hari, apalagi besok hari Senin. Jangan lupa ya kan, ada gelaran apel pagi yang biasanya dilakukan setiap hari Senin bagi Anda para aparatur sipil negara, baik itu di lingkungan pemerintah provinsi, kota, hingga juga kabupaten. Nah, agar tetap bisa menikmati sepak bola tanpa mengganggu aktivitas kita keesokan harinya, ada beberapa hal saudara pendengar yang bisa kita lakukan. Yang pertama, pilih pertandingan yang benar-benar ingin Anda tonton ya. Karena tidak semua laga juga harus kita saksikan secara penuh. Jika ada pertandingan yang Anda kurang minati ya, cukup dilihat cuplikannya saja atau lihat saja nanti hasil pertandingannya begitu pertandingannya usai. Yang kedua, manfaatkan waktu tidur siang. Ini penting ya di momen gelaran Piala Dunia. Ini waktu tidur siang sangat penting. Walaupun hanya terbilang singkat ya kan, 20 hingga 30 menit pada siang atau sore hari, ternyata ini dapat membantu mengurangi rasa ngantuk saat begadang menonton pertandingan pada malam hari, atau bahkan sampai dini hari, atau bahkan sampai pagi hari. Yang ketiga, yaitu perbanyak minum air putih ya, karena begadang sering membuat tubuh kita ini mudah lelah, jadi lemas, jadi letih, lesu, dan akhirnya kurang fokus kerja ya. Jadi pastikan kebutuhan cairan tetap harus tercukupi selama kita menonton. Jangan saking serunya nonton terus mengabaikan waktu kita untuk minum air putih. Kemudian langkah selanjutnya, langkah yang keberapa ya? Yang 1, 2, 3, 4 ya. Langkah yang keempat yaitu batasi kopi berlebihan. Memang sih ya, secangkir kopi sangat pas untuk menemani kita nonton bola. Tetapi yang perlu diingat, jika terlalu banyak kafein ternyata justru bisa membuat tubuh kita sulit kembali tidur setelah laganya usai ya. Karena saking nikmatnya minum kopi menemani aktivitas nonton bola, pertandingannya sudah kelar, ngantuknya gak datang-datang, akhirnya ya sudah tahan mata ya. Dan tidak bisa dipungkiri, inilah yang nanti membuat Anda jadi lemas. Langkah yang kelima yaitu jangan langsung tidur ya setelah pertandingan yang menegangkan. Mengapa? Ya, sebaiknya diberikan dulu waktu beberapa menit ya untuk menenangkan pikiran Anda sebelum beristirahat, agar kualitas tidur Anda tetap baik. Biasanya euforianya masih ke bawah, apalagi pertandingannya sangat menegangkan ya. Jadi disarankan untuk memberikan waktu beberapa menit sekedar untuk menenangkan pikiran. Jangan langsung tidur setelah pertandingan yang menegangkan, karena kualitas Anda juga tidur Anda ya, kualitas tidur Anda nanti dikhawatirkan akan terganggu. Jadi istirahat sebentar sebelum nanti beristirahat setelah menonton bola. Dan yang terpenting ya saudara pendengar, jangan sampai semangat mendukung tim favorit membuat
kesehatan Anda terabaikan? Siapa yang sudah mulai terserang flu? Siapa yang sudah mulai sedikit tenggorokannya gatal? Piala Dunia memang berlangsung lama ya, ini sebulan lebih ya. Jadi atur energi kita dengan bijak agar kita tetap fit ya, mengikuti setiap pertandingan hingga babak final nanti. Itu dia saudara pendengar, langkah atau tips atau kiat ya untuk kita semuanya, bagaimana agar aktivitas menonton bola kita tidak mengganggu aktivitas kita keesokan harinya, apalagi mengganggu aktivitas kerja kita. Jangan deh ya, jangan. Itu dia satu informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda, yang tentu kami lansir pendengar dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Sudah pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda. Dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita simak disiarkannya warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, Menteri tidak boleh titip, Gubernur tidak boleh titip, Bupati Wali Kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar PG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di BBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Burulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat di Tanah Suci Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, banyak sekali masalah fisikal menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under 19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under 19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 21 lewat 43 menit waktu Indonesia Timur pendengar, dan kita akan lewati malam hari ini, ya kan, beberapa menit ke depan sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya setiap hari Minggu malam selepas warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, kami hadirkan tembang-tembang berirama jazz atau berirama bossa nova yang pasti sangat nikmat untuk kita dengarkan, menikmati suasana santai, menikmati suasana malam yang semakin malam semakin dingin, semakin larut, semakin sunyi, semakin sepi, semakin tenang. Yang pastinya lagu-lagu jazz maupun bossa nova ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda semuanya sebelum nanti Anda beristirahat bersama keluarga tercinta. Yang pastinya juga alunan musik-musik yang lembut, ya, tidak bisa dipungkiri membuat genre musik jazz ini cocok untuk kita dengarkan ketika bersantai seperti malam hari ini, ataupun menemani Anda sembari bekerja atau sekedar menikmati suasana malam bersama keluarga. Lagu-lagu berirama jazz kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda, saudara pendengar, sampai nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar penyanyi Deloitte, tak mengapa harus sejumpa, tetapi yang barusan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ini versi dinyanyikan kembali dengan sentuhan musik jazz ya, tentunya mengiringi terus kebersamaan kita dengan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan berirama jazz menemani suasana malam hari Anda. Dan kali ini ada satu dari punyanya Iga Mawarni yang pasti sudah tidak asing di pendengaran kita semuanya. Kalau kita ngomongin soal irama musik jazz atau bossa nova di negeri kita tercinta Indonesia, tidak luput dari nama seorang Iga Mawarni ya. Tentunya dengan karya-karyanya yang kalau boleh kita bilang itu nyaman ya, sopan gitu maksudnya di telinga. Hingga saat ini masih enak untuk kita dengar. Selain Iga Mawarni, ada juga lagu dari Ermi Kulit yang tadi sudah kami hadirkan selepas warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Ermi Kulit juga dikenal melalui lagu-lagu bernuansa jazz yang elegan dan juga berkelas. Selain itu ada juga nama Krakatau bersama Tri Utami yang juga karya-karyanya banyak mengambil musik jazz. Dan kalau di era 2000-an, nama Andin juga ya, ini menjadi salah satu ikon jazz modern Indonesia dengan banyak lagu populer yang juga sampai saat ini masih enak untuk kita dengar. Ada pula nama Tompi, kemudian Syaharani, dan tidak ketinggalan Harvey Malehulo juga ya, sering membawakan lagu-lagu bernuansa jazz dan pop JC. Juga nama Mama Ina alias Vina Panduwinata yang banyak lagunya juga memiliki sentuhan jazz yang begitu kuat. Kini kami ajak Anda untuk kita nikmati satu persembahan lagu dari punyanya Iga Mawarni, Kasmaran, spesial untuk Anda menemani suasana malam hari Anda.

Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama persembahan mini drama malam hari ini, sebelum nanti juga kami hadirkan kembali ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, kami masih punya satu persembahan lagu yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari punyanya Indra Lesmana. Dan kita jelang bersama, saudara pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda masih di depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas

Kanal Informasi dan Inspirasi Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saat ini pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami ajak Anda kita dengarkan bersama mini drama produksi ataupun persembahan dari RRI Cirebon malam hari ini untuk edisi siar hari Minggu tanggal 14 Juni 2026, persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Warung Pintar Warga Bersinar. Kita dengarkan bersama kisahnya.

0: Rudi, dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Tik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Rud, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda kini dalam gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Saat ini sudah pukul 22:21 waktu Indonesia Timur, dan satu persembahan lagu sebagai awal jumpa kita malam hari ini sudah kami hadirkan dari punyanya almarhum Krisye, Kesan di Matamu. Ya, terkadang mata mampu menyampaikan lebih banyak cerita daripada rangkaian kata yang panjang, dan dari sorot mata seseorang kita bisa merasakan kebahagiaan, kita bisa merasakan kerinduan, kita bisa merasakan semangat, bahkan ketulusan yang mungkin tidak pernah mereka ucapkan secara langsung. Dan semoga saja kesan yang terpancar di mata kita malam hari ini adalah ketenangan, kebahagiaan, dan semangat untuk menyambut hari esok yang lebih baik. Amin. Se-Indonesia Raya. Di ujung telepon kami tunggu Anda mendengar dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Silahkan kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagunya terserah dari Anda, mau request lagunya siapa nanti Mbak Rahma cariin, kalau ada langsung diputarkan. Yuk, silahkan langsung mulai dibuka line telepon kami pendengar di 0967 536 386, sesi yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Rahma.
0: Selamat malam juga Kakak Afe. Terima kasih.
1: Teruslah melangkah.
0: Teruslah
1: melangkah.
0: Mau kemana jadi?
1: Terserah. Yang penting dari Simora Musi.
0: Teruslah melangkah dari
1: Simora.
0: Simora. Simora.
1: Betul sekali. Betul sekali.
0: Tunggu, Simora. Oke, sip.
1: Yang dong dua lah, dong dua.
0: Yang dong dua itu.
1: Oh, iya, dong dua bilang jangan melangkah dulu.
0: Iya, tunggu kita ya. Kita gabung jurus.
1: Tunggu Jo, dong bilang tunggu Jo.
0: Tunggu Jo di situ.
1: Tahan. Oke, okay, bye.
0: Oke deh.
1: Sekali
0: di udara, tetap di udara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kakak Afi yang sudah bergabung untuk sesi yang pertama ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Mau melangkah kemana? Yang pasti terus saja melangkah. Lurus ya, terus belok kiri. Tidak dong ya. Ini requestan lagunya langsung dihadirkan di sesi yang pertama. Yang mau bergabung silahkan nanti diterima lagi di line telepon kami di 0967 536 386. Kita dengarkan dulu satu requestan lagu yang sudah dipesan sama Kakak Alfie.

0: Saudara pendengar, itu dia satu rekasan lagu yang sudah dihadirkan, yang dipesan sama kakak Ave ya. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, teruslah melangkah ya. Jangan terburu-buru, tidak perlu cepat-cepat. Yang penting kita melangkah, yang penting kita bergerak meski mungkin keadaan kita belum sempurna. Di ujung telepon diterima lagi, silakan untuk sesi yang kedua dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Kak Ayu, selamat malam.
1: Malam baik.
0: Iya, silahkan.
1: Beta pamit, boleh.
0: Hah?
1: Beta pamit.
0: Beta pamit?
1: Iya.
0: Mau kemana?
1: Mau ke Kolandia.
0: Beta pamit. Beta iya. Pamit.
1: Beta pamit. Siapa mau ke saya?
0: Yang ini bukan lagunya, sabar. Coba Kak Ayus dengar intronya. Itu bukan
1: lagu Ambon.
0: Iya.
1: Boleh ya?
0: Iya, ini. Ini
1: sama yang Wong Ae yang nyanyi.
0: Oh, ini sabar. Ini yang nyanyi kayaknya ini
2: yang beta cinta.
0: Itu Sionona yang beta cinta lirik pertamanya atau yang mana?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Tunggu, lagu Ambon.
1: Siapa mulia, siapa?
0: Beta,
1: siapa mulia, siapa?
0: Beta pamit, toh?
1: Iya.
0: Ini bukan. Itu?
1: Iya.
0: Itu? Ini? Ini bukan.
1: Dengan
0: tulus. Ini beta sudah datang dengan cinta tulus. Itu. Halo, Kakak Yus.
1: Sudah lanjut.
0: Ah? Yang mana, Kak? Yang nyanyi siapa yang nyanyi?
1: Wong Wai. Wong Ai.
0: Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Wong Ai. Oke, okay, sip. Ini. Oke, okay, sudah. Sip. Ada lagunya. Oke.
1: Okay.
0: Ditunggu ya. Oke, okay, sama-sama. Amin. Terima kasih. Sukses selalu juga untuk Kakak Yus. Terima kasih sudah bergabung. Ini toh lagunya. Itu sudah Kabar Rahma. Maaf ya, agak lama ya. Semoga langsung terbayarkan rasa nunggu lamanya dengan rekasan lagunya langsung dihadirkan.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi malam hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Beta pamit bukan berarti menghilang, beta pamit hanya meninggalkan ruang untuk rindu dan pertemuan yang akan datang. Di ujung telepon sesi selanjutnya diterima lagi, silahkan di line telepon kami di 0967-536-386. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Rama.
0: Malam Kakak Ivan.
1: Iya.
0: Silahkan.
1: Oh iya. Ya. Oh iya Mbak Rama. Bisa kursus mempelajari ilmu langka tadi.
0: Tertarik. Boleh.
1: Nanti sama-sama Mbak Ida tuh.
0: Iya, betul ya. Bersertifikat kok.
1: Nia Paramita, Mbak Rama.
0: Nia Paramita, judul lagunya.
1: Iya, Nia Paramita, pergilah kasih kan? Datanglah
0: kasih. Ih, udah mau datang baru Kak Ivan sudah pergi. Dari langkah kaki saja sudah beda.
1: Oke, Mbak Rama, terima kasih.
0: Oke deh.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak Ivan yang sudah bergabung juga malam hari ini. Pilihan ataupun rekasan lagunya dari punyanya Nia Paramita ya, Datanglah Kasih ya. Ini jejak langkahnya saja, langkah-langkah kakinya saja sudah beda ya. Yang satu mau datang, yang satu mau pergi. Judul lagunya Datanglah Kasih. Kakak Ivan, terima kasih sudah bergabung. Yang lain ditunggu kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara pendengar punyanya Nia Paramita, datanglah kasih sudah dihadirkan dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Timur. Lagu ini hadir kalau enggak salah Mbak Rahma SMP. Kalau Kakak Ivan apa? Ketahuan dong umurnya. Iya, emang kenapa? Ujung telepon diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam dengan siapa ini?
1: Dengan Kakak.
0: Hah? Halo. Halo.
1: Kakak Pacific.
0: Oh, Kakak Ape.
1: Putus.
0: Ih, kok suaranya beda sih malam ini? Ini lantaran Brazil satu-satu ya. Silahkan Kakak Ape, mau request lagunya siapa?
1: Edi Silitonga.
0: Edi Silitonga? Edi iya. Silitonga judulnya?
1: Terlambat.
0: Terlambat. Jangan Kak, terlambat engkau datang padaku, itu? Iyo.
1: Yes.
0: Terlambat engkau datang padaku. Oke, sip, diputarkan langsung.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama kakakku, terima kasih juga. Dado, salam sayang selalu, baik-baik di sana, jaga kesehatan. Pesannya banyak ya Mbak Rahma, iya dong ya. Ini pilihan lagunya langsung dihadirkan.

0: Saudara pendengar, itu dia satu requestan lagu yang sudah dihadirkan, yang di request sama kakak Ape ya, yang sudah bergabung dari arah-arah Pasifik Indah. Terlambat bukan berarti gagal, selama masih ada kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, melangkah maju, tidak apa-apa terlambat ya, ketimbang tidak sama sekali. Di ujung telepon diterima lagi di 0967 536 386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam juga, Abang Yahya kah?
1: Iya, betul.
0: Wis, mantap. Silahkan abangku, mau request lagunya siapa?
1: Nusantara 5 dari Johan Muntung.
0: Nusantara 5 dari?
1: Johan Muntung.
0: Johan Muntung, oke. Okay. Langsung diputarkan ke arah Polimak.
1: Iya, terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih, Mbak Rahma kah. Pasti langsung setelah itu abangnya bilang, oh iya Mbak Rahma maksudnya. Oke deh, ini pilihan ataupun requestan lagunya langsung dihadirkan ya, penyanyi Johan Untung, Nusantara 5.

0: Saudara pendengar, kalau lagu ini Anda masih umur berapa dengarnya? Kalau tidak salah masih zaman presidennya Pak Harto ya. Terus anak-anak SD itu pada zaman itu masih harus hafal P4 ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, betul gak sih? Ya, jadi bernostalgia deh malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung, Abang Yahya, semoga terhibur ya. Di ujung telepon diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat malam, terima kasih udah diterima loh. Yang lain kalau begitu silahkan di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo
0: Ruang Rindu. Halo. Iya, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
1: Dari Anurata dengan Mbak Heni.
0: Oke. Okay. Volume radionya boleh dikecilkan ya. Dulu. Halo.
1: Halo.
0: Iya, Mbak Heni.
1: Halo.
0: Iya, halo. Volume radio monitornya dikecilkan dulu biar sudah. Tidak feedback sudah. Mbak Heni kah?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dari Anurata.
0: Silahkan Mbak Heni, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya dari Ii Sugiyarti. Puas di hatiku
0: sakit.
1: Ada
0: dong.
1: Di sini lagi pawe nih. Oh, Belanda.
0: Belanda. Tadi Belanda. Kayaknya Jerman ya. Sebelumnya Jerman ya. Terus sekarang Belanda.
1: Sekarang Belanda.
0: Oke, sudah sip. Hati-hati.
1: Makasih,
0: semuanya di sana. Oke deh, terima kasih. Selamat malam juga Mbak Heni yang sudah bergabung dari Hamadi Hanurata. Ini kayaknya memang malamnya Jerman dan Belanda ya. Kayaknya Mbak Rahma gak tidur deh malam hari ini ya. Pulang dinas sampai di rumah jam berapa coba? Terus kita lanjut nonton Jerman versus Curaçao. Terus nonton lagi lanjut Belanda versus Jepang. Terus besoknya dinas. Wow, luar biasa. Oke deh, yang lagi konvoy, yang lagi pawai, hati-hati. Tetap utamakan keselamatan, tertib berlalu lintas walaupun sudah malam. Semoga semuanya nanti pulangnya juga dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin. Kita break lagi, request lagu langsung dihadirkan dari punyanya Ii Sugiyarti.

0: Sudah tak mendengar punyanya Ii Sugiyarti, puas di hatimu, sakit di hatiku. Ya, sudah kami hadirkan. Dan informasi waktu sudah pukul 22.57 menit waktu Indonesia Timur. Untuk sesi terakhir kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Penelpon terakhir dan untuk requestan lagu yang terakhir. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam begitu ganti
0: Kakak Gus.
1: Ganti baru tiba di
0: sekolah. Oke, nanti iya, nanti selamat beristirahat ya Kakak Gus.
1: Hormat diberi.
0: Aha, sama, hormat diberi juga. Silahkan, mau request lagunya siapa?
1: Lagu
0: sakit di hatiku.
1: Iya, belum nyanyi.
0: Ah? Kakak Gusti, request lagunya siapa? Nanti Mbak Rahma cariin.
1: Mbak Rahma. Lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Lola Drakel.
0: Apa judulnya Kakak Gus? Anggur Merah, Kapan Kau Kembali, Aku Bukan Pintu. Apa?
1: Aku bukan pintu.
0: Oke.
1: Kalau untuk yang ada di sekolah ada Mas Kapin dan Mas. Dah keluar dari hall sana juga.
0: Oke.
1: Okay. Lagi molin, lewat molin jatuh buat di hampir kamu. Karena dari sekolah tiga kampung coba tinar di Endros juga, selamat malam kalau lagi molin.
0: Oke. Terima kasih Ganti. Kakak Gusti yang sudah bergabung penelpon terakhir kita dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita pendengar dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Yang belum sempat bergabung nanti dicoba lagi di malam-malam yang lainnya ya. Dalam ajang yang sama hanya di program 1

Radio Republik Indonesia Jayapura, terus dihadirkan setiap malam kecuali hari Rabu malam. Oke. Okay? Dan kita akan jelang bersama nanti dihadirkan lagu-lagu hiburan pilihan, tembang-tembang lawas, ya kan? Tembang-tembang oldies sebagai pengantar istirahat Anda malam hari ini sampai kita jelang nanti. Siaran kami off pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih, kita jelang saudara pendengar pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur pendengar, dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda sejak pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi kita akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan, juga kesetiaan Anda sudah selalu setia mendengarkan siaran kami sejak siaran kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi kita berpisah pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetapi nanti akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan rangkaian program-program siaran kami selanjutnya untuk edisi siar hari esok, saudara pendengar, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda melalui FM 96,3 dan FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Sampai di sini rangkaian tugas kami temani Anda di depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam edisi siar hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Kami yang bertugas, saya Rahma, dan standby rekan teknik Bung Andi Lawana. Kami berdua pamit undur diri. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga tidurnya nyenyak malam hari ini, mimpinya mimpi yang indah. Esok pagi bangun tanpa kurang suatu apapun, bangun dengan tubuh yang segar bugar dan siap kembali menjalani berbagai aktivitas kita masing-masing. Kami berdua pamit undur diri pendengar, kita akan jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Senin tanggal 15 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 5.57 menit waktu Indonesia Timur. Demikian tadi kita telah ikuti bersama Piala Dunia, siaran langsung sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda melawan Jepang dengan skor 1-1 masih di menit yang pertama. Baik, pendengar, kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, diantaranya MRP Papua perkuat perlindungan hak OAP dalam program strategis nasional. Satgas Pangan Papua menggelar sidak pastikan stok minyak kita aman. Selain warta berita pagi ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah warta berita selengkapnya. Saya Willy Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. MRP Papua perkuat regulasi perlindungan orang asli Papua terhadap pemanfaatan lahan program strategi nasional di Provinsi Papua. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
2: Majelis Rakyat Papua menyoroti terbatasnya kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Ketua MRP Papua, Nerlinche Wamuar, mengapresiasi adanya PSN, namun di sisi lain, MRP tidak menutup mata banyak warga lokal yang menyuarakan kekhawatiran lantaran wilayah PSN tersebut kerap bersinggungan secara langsung dengan hak ulayat adat. Menurutnya, regulasi dan keputusan kebijakan justru dimiliki pemerintah pusat dan kewenangan dari daerah sangat terbatas.
3: Karena negara sudah mempersiapkan lumbung-lumbung makanan di seluruh tanah air di Indonesia. Itu program yang sangat baik. Tetapi program itu dilakukan di atas tanah-tanah, khusus kami di Papua, di atas tanah-tanah adat. Nah, dan hari ini di mana-mana orang Papua semua berteriak bahwa tanah-tanah kami ini sepertinya dicaplok begitu untuk negara atau pemerintah melakukan program-program PSN ini. Tetapi data yang kami peroleh bahwa kehutanan maupun dinas yang terkait itu, mereka kewenangan untuk pengelolaan hutan itu atau sumber daya alam itu terbatas begitu. Semua itu dilakukan oleh pusat. Ini kekurangan kita begitu. Kasihan sekali. Yang masyarakat tahu bahwa pemerintah provinsi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Tetapi kita baru tahu bahwa kewenangan pengelolaan hutan itu terbatas bagi mereka.
2: Sementara pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua, Jong Makanuai, memastikan transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proses perizinan untuk investasi di Papua melalui pemenuhan aspek pembangunan nasional dan daerah.
4: Memang program PSN sangat strategis, sangat menolong orang Papua, sehingga kita fokus untuk memudahkan dari semua standar yang ada, sesuai arahan Pak Presiden bahwa semua dimudahkan, walaupun ada hal-hal yang memang menjadi catatan. Contohnya AMDALnet dan UKRUPL, PBG, itu semua kami akan lalui dan akan memenuhi aspek semua untuk kebutuhan pembangunan secara nasional.
5: Pengawasannya seperti apa?
4: Pengawasannya memang dalam sistem pengendalian penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pengawasan langsung dilakukan oleh dinas kami terkait instrumen-instrumen yang menjadi standar utama dari proses pekerjaan perizinan. Sehingga pengawasan ini bagian dari informasi peningkatan investasi bagi Provinsi Papua.
2: Senada disampaikan, pelaksana tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yakonias Maitindom, memastikan masyarakat adat selalu dilibatkan melalui penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang lebih dulu diawali dengan konsultasi publik secara langsung di lapangan.
6: Kita akan lebih banyak mendengar masyarakat, apa yang mereka mau terkait dengan rencana pembangunan ini, kira-kira dampak sosial.

0: yang mereka alami seperti apa, keterlibatan mereka dalam proses ini seperti apa, dalam proses pembangunan seperti apa. Dari dengar itu, maka nanti teman-teman yang akan coba menceritakan dia dalam dokumen lingkungan itu, dia harus cerita apa yang masyarakat alami. Sehingga pengambilan keputusan, maka keputusan yang dilakukan itu tetap memperhatikan, mempertimbangkan semua yang menjadi suara masyarakat di lapangan itu. Jadi tidak ada keputusan yang dilakukan sepihak oleh pemerintah, tidak. Dalam proses ini keputusan akan dilakukan secara bersama-sama, sehingga di bagian mana masyarakat akan melakukan aktivitas pada kegiatan itu dan di bagian mana masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas.
1: Lebih lanjut dikatakan, ke depan MRP bersama pemerintah dan DPRP akan membuat rekomendasi bersama yang diserahkan kepada pemerintah pusat untuk diberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap pelaksanaan program strategis nasional di Papua. Naldik Saulia melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua meluncurkan program Kartu Pace-Mace sebagai upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan program tersebut dirancang untuk mendampingi generasi muda Papua sejak masa sekolah hingga perguruan tinggi. Menurut Fakiri, Kartu Pace-Mace menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan pemimpin Papua dalam 15 hingga 20 tahun mendatang. Ia menargetkan lahirnya generasi Papua yang mampu berkiprah sebagai kepala daerah, akademisi, profesional, pengusaha hingga pemimpin di berbagai sektor pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua juga akan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah kabupaten kota guna memperluas akses pendidikan serta menciptakan peluang kerja bagi generasi muda Papua. Perdana Pemirsa, Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di Kota Jayapura. Kasubdit 1 Indaksi di Treskrim Suspolda Papua, AKBP Ikomang Yuwandi Sastra, yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua mengatakan, pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
4: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi kepada masyarakat, hingga nanti itu bisa untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat ya sehari-hari. Kemudian untuk di pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Yotefa, penjualan minyak kita sesuai yang dijual itu di per 2 liter itu sesuai head. Nah, namun memang ada beberapa permasalahan kecil kadang kembali kepada pengembalian. Ini jadi masalah yang sering terjadi di masyarakat saat pengembalian tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga Rp15.700.
3: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi Bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Jayapura dan Anda bisa saksikan lewat kanal YouTube RRI Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pemberian beasiswa kepada 1.000 mahasiswa melalui program Mahasiswa Cerdas dan MACE yang diluncurkan di Kota Jayapura. PLT Kepala Dinas Pendidikan Papua Martin Metlama mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda Papua melalui dana otonomi khusus. Selain mahasiswa, bantuan pendidikan juga akan diberikan kepada pelajar berprestasi, siswa sekolah luar biasa, serta siswa sekolah negeri khusus yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua. Menurut Martin, seluruh proses seleksi dilakukan melalui portal digital dengan verifikasi nomor induk mahasiswa dan nomor induk kependudukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pendengar bermisa, jelang tahapan penerimaan siswa baru, polisi gencarkan pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Jelang tahapan penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2026, aparat kepolisian akan terus meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, minuman keras, serta zat berbahaya lainnya di lingkungan pendidikan yang menyasar pada para siswa baru. Dalam keterangannya, Direktur Reserse Narkoba Polda Papua, Kombes Pol Alfian mengatakan, kegiatan yang dilakukan lebih mengedepankan penyuluhan dan edukasi kepada para siswa mengenai jenis narkoba, dampak penyalahgunaannya, serta risiko hukum dan kesehatan yang ditimbulkan. Menurut Kombes Pol Alfian, program penyuluhan selama ini telah berjalan dengan baik melalui koordinasi antara kepolisian dan Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut juga akan terus ditingkatkan seiring dimulainya aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah.
3: Dalam mengantisipasi anak-anak masuk sekolah, kita nanti kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan penyuluhan terhadap anak-anak sekolah yang baru yang masuk, untuk mengantisipasi terhadap obat-obat berbahaya seperti ya narkotika, ganja, atau minuman keras dan lain sebagainya. Nah, nanti kita melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah ya seperti biasa. Itu Kabak Bin Op kita, Pak Ibda Aco, dan rekan-rekannya selama ini sudah kebaik bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kita melakukan penyuluhan. Cuman nanti dalam mengantisipasi masuknya sekolah ini, kita tetap menindaklanjuti dan memberitahukan terhadap bahayanya narkotika yang bisa terdampak kepada anak-anak didik. Ya, karena anak-anak ini kan belum tahu bagaimana ini jenis narkotika, bentuknya bagaimana. Nanti mereka nggak tahu ya pakai, oh ya, dampaknya bagaimana, risikonya bagaimana. Ini yang perlu kita kasih pengertian kepada anak-anak kita, anak-anak ya sebagai generasi penerus lah.
2: Disinggung terkait dan kemungkinan pelaksanaan tes urin di lingkungan sekolah, Kombes Pol Alfian menegaskan bahwa langkah tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan juga ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ia menjelaskan, terhadap anak di bawah umur, pendekatan yang dilakukan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Untuk pelaksanaan tes urin, harus melalui koordinasi dengan pihak sekolah serta memperhatikan kondisi psikologis peserta didik agar tidak menimbulkan trauma dan tekanan mental. Adapun untuk pelajar yang terindikasi sebagai pengguna narkoba harus dipandang sebagai korban yang membutuhkan pembinaan dan rehabilitasi dan bukan sekedar objek penindakan hukum. Untuk itu, penyelamatan generasi muda menjadi prioritas sehingga anak-anak yang terpapar narkoba harus segera mendapatkan pendampingan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
3: Kita bisa saja, tapi tetap koordinasi sama kepala sekolah atau sekolah tersebut supaya anak tersebut tidak anu ya, stres kalau kita anu ambil rembon, takutnya gitu mereka ya, itu.
4: Kalau ya, anak-anak narkoba ini kan ya, pas mereka kan kepikiran juga.
3: Iya, ya, iya Pak. Berdampak pada psikis kalau anak-anak sekolah ya. Karena mentalnya belum siap kalau kita ambil ataupun apa gitu. Kita memikirkan fisiknya dia ya, mentalnya dia ya, kalau belum siap gitu. Kecuali sekolah ada yang minta, kita akan lakukan itu.
2: Terkait dengan itu, Kombes Pol Alfian mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya orang tua, guru, dan pihak sekolah, untuk bersama-sama mengawasi serta membimbing anak-anak mereka agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Sebab pencegahan peredaran gelap narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian semata, tetapi juga membutuhkan kerjasama lintas sektor. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kepolisian Resor Mimika berkolaborasi dengan Kormi Mimika mengadakan serangkaian kegiatan di Car Free Day Sabtu kemarin dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: Pemerintah Kabupaten Mimika mengapresiasi olahraga bersama yang digelar Polres Mimika dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Mimika dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang ke-80 Sabtu kemarin 13 Juni 2026. Mewakili pemerintah daerah, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Mimika Franciscus Bokiau mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud kebersamaan antara Polri dan masyarakat serta sarana mempererat hubungan antar instansi dan warga. Sementara itu, Kapolres Mimika AKBP Bilyanda Hildiario Budiman menyampaikan bahwa olahraga bersama ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang puncaknya akan diperingati pada 1 Juli mendatang. Selain olahraga bersama, Polres Mimika juga menghadirkan pasar pangan murah, pemeriksaan gratis, pelayanan SIM gratis, serta pembagian berbagai hadiah door prize kepada masyarakat.
6: Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan olahraga bersama dalam rangka HUT Bayangkara. Sengaja kita laksanakan pada saat Car Free Day itu untuk supaya kita bisa sama-sama dengan masyarakat. Kemudian untuk kegiatan olahraga bersama ini kita juga ada pasar pangan murah. Kemudian kita ada SIM gratis. Jadi untuk rangkaian 1 Juli ini agenda kita yang pertama. Kemudian nanti kita ada bakti religi di tempat-tempat ibadah. Kemudian ada kegiatan Gerakan Indonesia Asri, kita kurve di tempat-tempat umum, itu sudah kita laksanakan. Kemudian kita ada anjang sana, kemudian kita ada lomba badminton Kapolda Cup Hari Bayangkara, juga ada kegiatan nonton bareng Piala Dunia. Nah, untuk nonton bareng Piala Dunia ini, sesuai instruksi dari Bapak Kapolri, kita dari tingkat Polsek sampai dengan Mabes melaksanakan kegiatan nonton bareng Piala Dunia. Untuk di
5: Polres Mimika berharap kegiatan peringatan Hari Bayangkara dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat serta memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mimika. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Perkara berbisa informasi tadi dari Polres Mimika dilaporkan oleh Indri Paruri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pria selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga.
0: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ketua Umum KONI Papua Matius De Fakiri menegaskan pengurusan KONI Papua periode 2026-2030 harus dijalankan dengan semangat pengabdian, bukan untuk mencari keuntungan. Penegasan itu disampaikan Fakiri saat memimpin rapat perdana bersama seluruh pengurus KONI Papua di Kota Jayapura. Dalam arahannya, ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan pemerintah Provinsi Papua saat ini belum sepenuhnya ideal, sehingga seluruh pengurus harus bekerja secara gotong royong demi kemajuan olahraga daerah. Fakiri mengakui tantangan yang dihadapi KONI Papua saat ini cukup besar. Selain keterbatasan anggaran, organisasi juga harus terpacu dengan waktu dan persiapan atlet dalam menghadapi berbagai ajang nasional, termasuk Prapon dan PON 2028. Karena itu ia meminta seluruh bidang dalam pengurusan segera bekerja dan tidak menunggu instruksi secara terus-menerus. Fakiri juga menyoroti sejumlah cabang olahraga yang dinilai tidak aktif. Ia meminta pengurus segera melakukan evaluasi dan mendorong pembentukan pengurusan yang baru apabila diperlukan. Ia berharap KONI Papua dalam kembali menjadi motor penggerak lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan tanah Papua di tingkat nasional maupun internasional.
7: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Sekian penyampaian warta berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita di liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok RRI Official, dan Anda juga dapat mengikutinya di kanal YouTube RRI Jayapura. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 6.26 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Dan pendengar nanti dapat di pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar kita akan sama-sama mengikuti siaran patroli udara. Kita akan mengikuti laporan-laporan dari setiap pos yang akan melaporkan jalannya arus lalu lintas baik di kota Jayapura dan 3 kabupaten yang ada di provinsi Papua. Ya, dan tentunya dari Sarmi, Kerom dan juga Kabupaten Jayapura akan melaporkan arus lalu lintas di pagi hari ini di awal pekan yang baru Senin 15 Juni 2026. Baik, selamat pagi saja, ceria pagi, semangat pagi saja untuk semua yang saat ini tengah menonton siaran langsung ya sepak bola pertandingan Piala Dunia 2026 antara Belanda lawan Jepang dengan posisi sekarang sudah sama-sama 1-1. Dan pendengar tetaplah bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kero.
0: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Waktunya kentongan.
1: Patroli. Patroli.
2: Patroli udara.
1: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
2: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kero.
1: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
2: Patroli udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
2: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
2: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.

Lesutra Cinta. Pria bahasa dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Tentunya kita jumpa dalam program program kami, yaitu Patroli Udara. Tentunya pendengar, kita akan mendengarkan beberapa laporan dari setiap pos yang akan melaporkan arus lalu lintas di kota Jayapura dan sekitarnya dari setiap pos pada hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada beberapa poluan yang juga akan menemani saya. Ada Bripto Rahma dan juga Bripto Cantika yang akan bersama-sama selama 20 menit ke depan ya, karena waktu kita sisa 20 menit ke depan. Waktu kita di studio sudah menunjukkan pukul 6.40 menit waktu Indonesia Timur.

0: kasih tahu.
1: Baik, peringat langsung saja. Dan saya siapa? Ada Brigpol Rahma dan juga Bripto Cantika. Selamat pagi. Oke, selamat pagi ya di pagi hari ini ya, ada Brigpol Rahma dan juga Bripto Cantika. Selamat pagi. Semangat pagi saja untuk semua. Dan berapa pos yang akan melaporkan? Silakan.
2: Baik, Kak, ada 6 pos. Yang pertama pos Happy Papi Kota Raja.
1: Iya.
2: Yang kedua pos SD PPK Kristus Raja Kota Jayapura.
1: Oke.
2: Yang selanjutnya pos Yasmin, operatornya anggota Lantas Polresta. Yang keempat pos Polres Jayapura, operatornya anggota Lantas Jayapura. Yang kelima pos Polres Sarmi, operatornya anggota Lantas Sarmi. Yang keenam pos Polres Kerom, operatornya anggota Lantas Kerom, Kak.
1: Baik, jadi ada 3 kabupaten yang akan melaporkan arus lalu lintas dan 1 kota. Tentunya kita akan mendengarkan pada hari Senin 15 Juni ya, di awal pekan yang baru. Tentunya ini hari Senin ya, Monday. Tentunya ini sibuk sekali untuk semua arus lalu lintas di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi dan juga Kerom. Baik, Brigpol Cantika dan juga Brigpol Bripto Cantika dan juga Brigpol Rahma, kita akan sama-sama ya, ada himbauan-himbauan ya terkait yang mungkin ada pengalihan arus lalu lintas ataupun mungkin ada himbauan-himbauan khusus terkait pembayaran-pembayaran pajak gitu. Silakan.
2: Baiklah, kita dari Samsat masih ada untuk denda pajaknya masih dihapuskan sampai tanggal 31 Juni
1: ya, ini
2: bulan ini akhir.
1: Jadi masih ada kesempatan untuk yang menunda-nunda untuk pembayaran pajak, silakan langsung saja. Ada pengalihan arus pada hari ini?
0: Tidak ada.
1: Ataupun ada mungkin operasi sikat kartens ataupun lainnya?
0: Kalau untuk operasi sikat kartens masih berlangsung, Kak.
1: Masih berlangsung pada hari ini. Baik, kita terima dulu yang sudah bergabung. Oke, terputus ya. Nanti kita coba lagi untuk menantikan laporan-laporan selanjutnya. Baik, Brigpol Rahmat dan juga Bripto Cantika, masih ada himbauan lagi, silakan. Terkait hari ini mungkin banyak arus lalu lintas yang akan membuat kendaraan-kendaraan, baik itu yang bekerja pagi ini dan juga mungkin anak sekolah ya, mungkin saat ini mungkin libur tapi masih pada banyak anak sekolah yang melamar ke sekolah-sekolah, mungkin silakan.
0: Baik, Kak, diinformasikan untuk para kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
1: Benar, terutama sekali.
0: Iya, Kak. Terutama untuk yang roda 2 ya, Kak, selalu menggunakan helm, Kak, karena helm itu sangat bermanfaat untuk diri kita.
1: Iya. Baik, kita terima dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi, patroli udara.
3: Selamat pagi, salam posisi pekerja.
1: Bekerja bergetar terlaporkan. Silakan dengan laporannya.
3: Ya, baik, pagi ini bersama saya Prisca Tiaran Pondanan dari Satuan Lalu Lintas Polres Kerom akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini, tepatnya di perempatan Dwi Kabupaten Kerom.
1: Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak. Halo, Kerom.
3: Ya, baik, untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau landai dan juga lancar. Itupun juga dengan giat masyarakat bersama, landai dan lancar. Namun, tidak lupa kami sudah menghimbau bagi pengguna jalan, baik itu roda 2, roda 4 ataupun lebih, untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara, terutama pengguna jalan roda 2 agar selalu menggunakan helm yang berstandar SNI. Demikian yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Salam presisi, bekerja
1: bergetar terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya, Kerom. Aman-aman saja ya untuk pegawai yang di Kerom maupun yang dari kota ke Kerom ya, aman-aman saja. Kami masih menantikan laporan selanjutnya dari setiap pos. Ada 6 pos yang akan melaporkan arus lalu lintas pada hari Senin ini 15 Juni 2026. Dan tentunya di studio kami jarum jam sekarang sudah pukul 6.46 menit waktu Indonesia Timur. Mungkin pagi ini orang semua pada nonton bola kaki ya,
0: iya, kan?
1: Jadi mungkin agak sedikit yang longgar ya, sepi-sepi. Iya. Jadi bisa ya untuk yang pagi ini mungkin mau apel pagi ya di provinsi maupun otonom dan juga kantor-kantor swasta maupun pemerintah yang ada di Kota Jayapura. Masih dalam program kami Patroli Udara, silakan ada Brigpol Rahma dan juga Brigpol Cantika memberikan informasi-informasi terkait arus lalu lintas di Kota Jayapura. Mungkin ada kapal masuk hari ini?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada. Iya. Terkait banyak sekali pengguna jalan baik itu roda 2 ini banyak yang masih belum tahu tentang bahayanya merokok di jalan. Silakan dan juga masih banyak yang menggunakan handphone ketika berkendaraan. Silakan untuk himbauan-himbauan terkait merokok di jalan dan juga ada menggunakan handphone di jalan. Iya, sambil menantikan pos-pos yang akan melaporkan arus lalu lintas. Silakan.
0: Baik Kak, untuk terutama untuk yang merokok ya Kak,
1: iya,
0: masih banyak Kak. Kita juga kadang dapat di jalan ya Kak. Sebenarnya itu Kak dari diri sendiri
1: dari
0: ya Kak.
1: Sendiri.
0: Sudah diikan dalam berlalu lintas itu tidak
1: diizinkan sekali
0: untuk merokok. Kasihan untuk pengguna yang lain ya Kak.
1: Benar.
0: Untuk diri sendiri sih Kak, saling menghargai, saling menghormati aja Kak.
1: Iya, bahaya merokok di jalan itu. Ya, karena kan abu kan bisa kena yang lain ya, pengendara lain yang bisa mengakibatkan kecelakaan bahkan bisa mengalami kebutaan bagi pengendara yang lain. Terkait yang masih menggunakan handphone ya, masih sering kami lihat ya, ini memang dari diri sendiri juga ya terkait hal ini. Kita saling mengingatkan, tapi kalau kadang-kadang kita mengingatkan orang itu nanti salah kaprah lagi sama kita. Baik, pendengar, sudah pukul 6.46 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih menantikan laporan-laporan selanjutnya dari setiap pos di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan juga Kerem yang akan melaporkan arus lalu lintas pada hari ini. Terkait arus lalu lintas baik di Ring Road dan juga Skyline, apakah ada himbauan-himbauan khusus? Silakan.
2: Kalau yang di Entrop kah, yang di dekat SMA 4 ya, kalau di atasnya ya. Ya itu masih dalam perbaikan. Tapi di situ tidak ada namanya penutupan arus. Menghargai gitu. Saja mungkin saling menunggu Kak. Kemarin saya baru lewat di sana.
1: Jadi bukan penutupan arus tapi saling pengertian ya. Jadi kalau mau lewat harus tunggu dulu yang dari sana kiri ke kanan ya gitu ya. Baik, jadi seperti begitu pendengar, kita masih menantikan laporan dari setiap pos yang akan melaporkan arus lalu lintas pada hari ini. Dan kita sisa 11 menit ke depan untuk menantikan laporan-laporan dari setiap pos di Kabupaten Jayapura, pos Yasmin dan juga SD Kristus Raja. Mungkin di SD Kristus Raja ini mungkin masih libur ya. Sekolah masih libur dan juga ada penerimaan murid baru karena ini masih Juni ya. Juli pasti ya masih agak longgar karena anak-anak sekolah pada libur semua. Mungkin ada penerimaan murid baru sehingga itu mungkin agak sedikit longgar untuk kendaraan-kendaraan yang berlalu lintas. Mungkin ada konvoi-konvoi himbauan ini terkait, betul sekali nih, ada terkait ini Piala Dunia ya.
2: Iya,
1: memang. Jadi Brigpol Cantika dan juga Brigpol Cantika dan juga Brigpol Rahma bisa memberikan himbauan terkait ini pengguna jalan yang konvoi-konvoi terkait Piala Dunia. Memang sangat mengganggu kalau kita pas lagi ada keperluan dan itu memang macet sekali, itu memang kita saking marahnya gitu. Harusnya kan dia menghargai yang lain.
2: Silakan. Untuk masyarakat Kota Jayapura yang mengikuti konvoi ya Kak.
1: Tidak melarang ya.
2: Iya, kita tidak melarang tapi saling menghargai satu
1: pengguna,
2: sama lain ya. Jadi kalau konvoi itu jangan lewat dari
1: batasnya. Benar sekali.
2: Mungkin bisa ambil agak di kiri ya Kak, biar yang bagian kanan itu untuk masyarakat yang bisa
1: pergi
2: ke tempat kerja.
1: Betul. Karena kadang-kadang kita berpikir ini memang konvoi kita memang suka,
2: iya, ya, betul.
1: Mendukung tuh artinya euforia Piala Dunia toh, tapi kadang-kadang itu teman-teman yang konvoi ini tidak memberikan peluang atau kesempatan buat pengguna jalan lainnya, sehingga itu membuat kesal juga yang lain, mau pada buru-buru mau ke mungkin mau ujian, iya, ya mau apa kerja, tapi karena konvoi akhirnya ya harus terlambat ya, iya, karena itu tadi ya konvoi yang konvoi tidak bisa menghargai pengguna jalan lain. Iya. Baik Brigpol Rahma dan juga Bribtu Cantika, kita masih ya, iya, menantikan laporan karena ini sudah pukul 6.52 menit waktu Indonesia Timur, 8 menit lagi kami masih menantikan ya, silakan ya buat pos-pos pada pos Happy Papi, pos SD Kristus Raja, pos Yasmin, dan pos Sentani ya, pos Polres Sentani, pos Polres Sarmi, iya, iya, karena iya, baru Kerom saja nih, iya, yang melaporkan arus lalu lintas di Kerom. Kerom aman-aman ya, buat semua yang ada di Kerom selamat pagi saja ya, warga Kerom tentunya masih menantikan tadi ya, sudah menantikan arus lalu lintas yang sudah disampaikan oleh Polres Kerom tentunya. Baik, masih ada himbauan lagi? Oke, kita terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi Patroli Udara.
4: Selamat pagi Patroli Udara.
1: Bekerja,
4: kita melaporkan.
1: Silakan dengan laporannya.
4: Ya, selamat pagi rekan-rekan yang bertugas di RRI Jayapura. Kami ucapkan selamat pagi. Kami AKP Alwi Wairoy melaporkan dari Hepap Kota Raja. Terkait dengan arus lalu lintas Kota Raja Jayapura cukup aman terkendali, dan sebaliknya untuk sementara dari Jayapura menuju Abepura alhamdulillah cukup ramai juga. Namun untuk pagi ini sementara didominasi dengan roda 2 itu. Kalau dari Jayapura didominasi dengan roda 4. Untuk sementara arus lalin ramai lancar. Semoga seluruh pengendara dalam keadaan aman sampai tujuan. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Patroli Udara Bekerja Begitar terlaporkan. Terima kasih buat pos Sepap. Kita beralih terus ya ke beberapa pos yang akan melaporkan sebelum nanti ya di jam 7 kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta langsung. Halo, halo Patroli Udara, selamat pagi.
5: Pagi dari pos FD Kristus Raja.
1: Bekerja bergetar terlaporkan. Silakan dengan laporannya.
5: Izin melaporkan arus lalu lintas di pos FD Kristus Raja terpantau ramai lancar dari arah kota menuju arah 25 terpantau ramai, begitu juga sebaliknya dari arah 25 menuju kota terpantau lancar.
1: Demikian.
5: Demikian.
1: Oke, terima kasih Bekerja Bergetar terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya. Kita masih menantikan laporan selanjutnya. 5 menit ke depan kita melihat apakah masih ada yang melaporkan ya. Kami masih menantikan laporan-laporan dari setiap polisi-polisi dan juga polon-polon yang akan melaporkan arus lalu lintas pada hari ini Senin 15 Juni 2026. Tentunya ada Brigpol Rahma dan juga Bribtu Cantika yang akan terus menemani kami dalam program Patroli Udara hingga nanti kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pertandingan Belanda dan juga Jepang masih berlangsung ya, ya masih panas-panas jadi mungkin karena itu jadi jalan juga didominasi oleh roda 2 kata tadi Pak Poli yang ada di Hepap ataupun di Kota Raja ya. Jadi mungkin karena Piala Dunia ya, ya jadi kendaraan juga malas untuk bergerak sampai mungkin selesai Piala Dunia ini ya, ya, pertandingan antara Belanda dan Jepang yang begitu seru ya. Kita nantikan saja laporan-laporan selanjutnya dari setiap pos. Ada himbauan khusus hari ini ya, silakan himbauan lagi sebelum nanti kita akan menutup ini program Patroli Udara. Silakan.
0: Ini ya Kak, himbauan untuk masyarakat Kota Jayapura apabila terjadi tindak kejahatan di jalanan ya,
1: itu,
0: Kak,
1: ya. Iya. Kan sekarang lagi maraknya ini begal-begal,
0: iya,
1: ya.
0: Tindak kejahatan, kecelakaan di jalan. agar menghubungi 110 Kak, layanan 110, polisi
1: ya. Ya. Bukan 911 ya. 110 ya. Ya. 110 ya, bukan ya. Baik, kami masih menantikan laporan terakhir di pukul 6.56 menit waktu Indonesia Timur sebelum nanti kita akan menyimak penyampaian warta berita. Langsung saja. Patroli Udara, selamat pagi.
6: Patroli Udara, selamat pagi. Bekerja,
1: terlapor. Silakan dengan laporannya.
6: Izin melaporkan seputaran arus Kota Sarmi terpantau aman dan lancar. Untuk arus Lalin terpantau sangat sepi ya. Izin untuk melaporkan. Untuk cuaca pada pagi hari ini mendung. Kami menghimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 maupun roda 6 tetap berhati-hati untuk berkendara dari arah Sarmi menuju Jayapura dan sebaliknya Jayapura menuju Sarmi. Terima kasih.
1: Terima kasih untuk laporannya. Bekerja bergetar terlaporkan. Wah, singkat padat dan jelas, dan Sarmi iya, tentunya aman-aman saja. Jadi mungkin yang dari kota Jayapura ke Sarmi dan Sarmi ke Jayapura pun juga aman-aman. Kami masih menantikan di menit-menit terakhir di pukul 6.57 menit waktu Indonesia Timur, kayak Belanda dan Jepang saja nih ya. Menit-menit terakhir ya, yeah. Untuk laporan-laporan penting juga ya, kita harus mengetahui arus lalu lintas ya yang ada di kota Jayapura dan juga Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, supaya ketika kita berkendaraan ke sana tidak terjadi sesuatu hal ya, karena kita sudah mengetahui ya, mengetahui ya, arus lalu lintas di daerah itu. Jadi tidak kaget ketika sampai situ ada terjadi mungkin longsor maupun mungkin terputus ya, iya. Sudah dilaporkan oleh para pihak ya, mana tentunya polisi dan juga poluan. Dan pendengar, tentunya berakhir sudah ya program Patroli Udara untuk pagi hari ini. Saya Weli,
2: saya Brigpol Rahma,
0: dan saya Bribtu Cantika.
1: Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan, masih dalam program Patroli Udara. Selamat pagi. Bekerja, bergetar, terlaporkan. Keren.

Baik, pria Rimana saat ini berada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa program sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Masyarakat di Kota Gunung Sitoli mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kabakom RI, Muhammad Kodari menegaskan, Presiden Prabowo Subianto fokus menekan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritik mahasiswa terkait pengelolaan anggaran negara. Kodari mengatakan, langkah efisiensi anggaran telah menjadi kebijakan utama sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya pemerintah berupaya menghentikan pengeluaran yang tidak produktif di berbagai sektor. KBRI Tokyo, Jepang menggelar dialog bertajuk Merawat Harmoni sebagai upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang sekaligus meningkatkan pemahaman warga negara Indonesia terhadap hukum, norma sosial, dan budaya yang berlaku di Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengatakan Indonesia dan Jepang memiliki karakter budaya yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut justru menjadi modal penting dalam mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Informasi dari dunia olahraga, Australia sukses melangkah mulus menjalani fase grup D Piala Dunia 2026. Socceroos julukan Australia membungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place, Vancouver pada Minggu siang 14 Juni 2026. Nestori Irunkanda di menit 27 dan gol diciptakan oleh Connor Metcalf pada menit ke-75. Di mana dua gol kemenangan Australia dan hasil positif ini menjaga peluang lolos dan memperkuat langkah Socceroos di fase grup. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan Indonesia bahwa program sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu pada saat menghadiri sekolah rakyat menengah pertama 3 Pekanbaru. Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua sekolah rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki dua sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak.

0: boleh ada suap penjual, tidak boleh ada bayar membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
2: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG, menurut hasil survei Dewan Ekonomi Nasional. Dan Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat di Kota Gunung Sitoli mengeluhkan antrian panjang pengisian bahan bakar minyak di sejumlah SPBU sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Masyarakat diimbau oleh pemerintah untuk tidak melakukan panic buying dan menegaskan bahwa stok BBM aman. Informasi selengkapnya bersama dengan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan menggelar operasi pasar sebagai langkah antisipasi dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang solar.
12: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
11: Pertama, dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi. Ya, kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan, ketersediaan. Kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Ya, sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
12: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
13: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
12: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tedi melaporkan, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 1000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang, Jawa Timur terancam akan terkena PHK massal dampak dari efisiensi. Ano Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
14: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
15: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Novik menyampaikan kepada teman-teman di suatu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1000. Jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, 1300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya sampai dengan 1500.
14: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
16: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
14: Di sisi lain, manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Usuma melaporkan.
3: Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Sragen melaksanakan bedah rumah atau RTLH milik lansia sebatang kara di Desa Gading, Kecamatan Tanon, melibatkan para taruna Akademi Kepolisian atau AKPOL. Tidak hanya itu, mereka juga melaksanakan bakti sosial di wilayah Kecamatan Gondang, Sragen. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Dengan rumah yang nanti lebih layak, dengan ada MCK juga yang lebih layak.
18: Senyum haru terpancar dari wajah Mbah Lampi, warga lanjut usia asal Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Di usia senjanya yang dijalani seorang diri di dalam rumah yang memprihatinkan, ia akhirnya menerima berkah tak terduga dari jajaran Polres Sragen dalam momentum menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuin Tiasari secara langsung membuka kegiatan bedah rumah tidak layak huni RTLH milik Mbah Lampi pada Sabtu pagi. Program itu menjadi bagian dari aksi nyata kemanusiaan Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakapolres Sragen, para pejabat utama, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta turut melibatkan taruna dan taruni Akademi Kepolisian AKPOL. Tak sekedar membuka acara, Kapolres bersama jajaran pejabat utama, personil dan taruna-taruni AKPOL langsung bergotong royong membongkar atap dan material rumah Mbah Lampi. AKBP Dewiana mengungkapkan bahwa program bedah rumah ini berawal dari laporan video yang dikirimkan oleh Kasat Lantas mengenai kondisi miris Mbah Lampi yang hidup sebatang kara. Kondisi rumah nenek 82 tahun itu sebelumnya sangat tidak layak. Selain rapuh, bangunan tersebut juga menjadi tempat tinggal bersama hewan peliharaannya. Melalui program bedah rumah ini, Polres Sragen akan membangun hunian yang lebih sehat, nyaman, dilengkapi fasilitas MCK yang memadai serta dibuatkan kandang khusus untuk ayam peliharaannya.
17: Kemarin saya kesini didampingi Pak Kasat Lantas dan Pak Kapolsek, ya memang sangat miris ya. Di dalam Mbak Lampi tidur bareng sama ayam-ayamnya. Bahkan pas saya kesini ayamnya terbang juga sampai nyenggol lampu, terus
19: mati gitu. Dan saya lihat di mana tempat MCK-nya beliau gitu. Saya lihat ke belakang kok nggak ada bentuk kamar mandi sama sekali. Ternyata ya cuma ada ember satu, mandinya ya di situ di dekatnya dapur gitu kan, sangat sangat miris ya, sangat memprihatinkan dan sangat tidak sehat.
18: Di sisi lain, kehadiran para taruni taruna Akpol tingkat 1 ini tidak hanya berpusat di Kecamatan Tanon. Di wilayah hukum Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, para calon perwira Polri itu juga menggelar kegiatan bakti sosial Baksos dan silaturahmi yang didampingi oleh perwira pengasuh serta orang tua mereka. Kapolsek Gondang AKP Suparno memberikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran para taruna taruni Akpol di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi sejarah baru sekaligus memberikan motivasi besar bagi masyarakat setempat.
20: Karena apa, ini juga nanti akan memberikan motivasi dan semangat daripada orang tua yang ada di wilayah Gondang, sehingga untuk anak-anaknya ketika melihat taruna-taruni yang gagah dan cantik-cantik ini ada termotivasi, anaknya nanti biar ya minimal bisa mendaftar daripada Polri.
18: Dalam Baksos tersebut, para taruni taruna Akpol membagikan bantuan sosial dan membaur bersama masyarakat lewat agenda sarapan bareng. AKP Suparno menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bekal berharga bagi para taruna selama masa basis pembelajaran mereka. Melalui rangkaian kegiatan itu, perayaan HUT Bhayangkari ke-80 di Kabupaten Sragen tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan potret nyata hadirnya polisi baik yang humanis, peduli dan siap turun langsung meringankan beban masyarakat. Radio Surakarta, Mulatisan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi, pukul 7.23 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan update beberapa informasi, diantaranya informasi perakiran cuaca, dan juga nanti kita update informasi apa yang menjadi aktual di Papua pagi ini. Dan tentunya juga ada beberapa informasi berita duka yang akan dihadirkan menemani suasana aktivitas Anda di awal pekan yang baru, tanggal 15 Juni 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Perkenalan kawasan Tasangkapura 23 Jayapura di pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk semua yang saat ini ya sudah berada di tempat aktivitas masing-masing. Selepas tadi mungkin Anda tengah menyimak Piala Dunia ya, Jepang lawan Belanda dengan skor sama kuat 2-2. Untuk Anda semua pagi ini, semangat pagi, ceria pagi. Rasa satu timur, rasa satu timur. Tentunya pagi ini saya Weli temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga tembak-tembak untuk Anda menyemati Anda semua di pagi hari ini di awal pekan yang baru Senin 6 Juni 2026. Hey. Untuk Anda yang tengah menikmati sarapan pagi ya, dan juga mungkin baru sampai di kantor dan lalu mengikuti apel pagi ataupun upacara pagi ya, semangat pagi saja untuk Anda.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu berita duka. Berita duka ini berasal dari keluarga Taimei di Sentani. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Taimei, keluarga besar Ongge, rekan kerja pensiunan almarhum di Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Pasir 2. Isi berita duka telah meninggal dunia Bapak Opa Terkasih Bapak Nikodemus Taimei meninggal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 pukul 14.20 menit waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dian Harapan Waena. Jenazah sementara disemayamkan di kediaman Bapak Niko Taimei dengan alamat Jalan Bestur Pos Sere Sentani, dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Umum Sentani. Demikian pendengar, satu informasi berita duka dari keluarga Taimei. Kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi, kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas dan keluarga yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.

0: Perkiraan Cuaca RRI. Inilah laporan Prakirawan BMKG Wilayah 5, Jayapura.
1: Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, kita akan ikuti laporan Perkiraan Cuaca bersama Prakirawan. Di ujung telepon sudah ada Novel. Novel, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Silahkan dengan laporannya.
2: Baik, selamat pagi para pendengar dari Prakirawan Jayapura di mana anda berada. Bersama saya Novel, Perkiraan Cuaca BMKG Papua. Saya akan menginformasikan perkiraan pada hari ini dan selama 24 jam ke depan, yakni Senin 15 Juni 2026. Secara umum, salah di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga dingin dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 21 derajat Celcius. Untuk pembawaan udara sendiri diperkirakan berkisar antara 64 hingga 99% dengan arah angin dominan dari arah utara dan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Berikutnya untuk potensi hujan ringan dan sedang terjadi pada hari ini di pagi hari untuk wilayah Kabupaten Parmi dan Kepulauan Nyepen. Pada siang hari terjadi pada Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Biaknumfor, Pamera Muraya, Parmi, Kepulauan Nyepen, dan Waropen. Untuk pada malam hari akan terjadi hujan ringan dan sedang pada wilayah seperti Parmi, Kepulauan Nyepen, Biaknumfor, dan Waropen. Untuk Kota Jayapura, suatu perkiraan dominan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan lokal pada siang hari. Untuk informasi berikutnya, yakni perkiraan tinggi gelombang, wilayah utara Papua ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan arah angin dominan dari arah utara dan kecepatan 5 hingga 15 knot. Sedangkan pada perairan selatan Papua, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan arah angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 hingga 25 knot. Untuk selanjutnya, yakni informasi pasang air laut, diperkirakan pasang naik pada pukul 20.19 waktu Indonesia Timur setinggi 1,1 meter. Sedangkan pada surut, diperkirakan pada pukul 12.50 waktu Indonesia Timur turun sedalam 0,1 meter. Himbau kepada masyarakat untuk waspada apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena dapat menyebabkan bencana seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kemudian, khususnya pada perairan selatan Papua, para nelayan dimohon untuk memperhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan apabila kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Mohon kepada masyarakat juga yang tinggal di pesisir sekitar area yang terpulang setinya gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Yang perkiraan dari kami.
1: Novel, kita tahu bahwa Kota Jayapura ya itu sepanjang tahun hujan ya iklimnya. Namun beberapa waktu ini kita melihat panas hampir di seluruh Provinsi Papua. Apakah ada fenomena lain di Provinsi Papua dan terkhusus Kota Jayapura?
2: Hanya untuk suhu udara yang meningkat, kemudian curah hujan yang menurun ini juga terus dipengaruhi oleh adanya aktivitas El Nino yang mulai mendekat kemungkinan di pertengahan tahunan, sehingga itu yang membuat di Provinsi Papua secara umum dan secara khusus Kota Jayapura mengurangi intensitas curah hujan.
1: Begitu. Baik, terima kasih Novel untuk laporannya. Selamat pagi, selamat kembali bekerja.
2: Baik.
1: Ya, pendengar, demikian tadi laporan langsung bersama Prakirawan BMKG Novel. Anda masih bersama Pro 1 Jayapura dan pendengaran, selepas ini kita akan sama-sama dalam update informasi Papua Aktualiti.
0: Demikian Prakirawan Cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 7.45 menit waktu Indonesia Timur. Nan samwani wabrenomi rasnewani resmawani renevoy arbu bebiye rokece bio. Selamat pagi pace-mace buat dong yang sudah sarapan maupun yang masih setia bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Weli akan informasikan beberapa berita yang akan menjadi aktual di Papua pagi ini dalam aktual Papua. Aktualiti Papua pagi ini diantaranya, pemerintah Provinsi Papua meluncurkan program Kartu Pace Mace. Pemerintah Provinsi Papua juga menargetkan beasiswa kepada mahasiswa. Itulah beberapa informasi dalam Papua Aktualiti pagi ini. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua meluncurkan program Kartu Pace Mace sebagai upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia di tanah Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan program tersebut dirancang untuk mendampingi generasi muda Papua sejak masa sekolah hingga perguruan tinggi. Menurut Fakiri, Kartu Pace Mace menjadi investasi jangka panjang untuk menyiapkan pemimpin Papua dalam 15 hingga 20 tahun mendatang. Ia menargetkan lahirnya generasi Papua yang mampu berkiprah sebagai kepala daerah, akademisi, profesional, pengusaha, hingga pemimpin di berbagai sektor pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua juga akan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah kabupaten kota guna memperluas akses pendidikan serta menciptakan peluang kerja bagi generasi muda Papua. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pemberian beasiswa kepada 1.000 mahasiswa melalui program Mahasiswa Cerdas atau MACE yang diluncurkan di Kota Jayapura. PLT Kepala Dinas Pendidikan Papua Martin Matlama mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda Papua melalui dana otsus otonomi khusus. Selain mahasiswa, bantuan pendidikan juga akan diberikan kepada pelajar berprestasi, siswa sekolah luar biasa, siswa serta siswa sekolah negeri khusus yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua. Menurut Martin, seluruh proses seleksi dilakukan melalui portal digital dengan verifikasi nomor induk mahasiswa dan nomor induk kependudukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pada kita beralih ke informasi olahraga, Ketua Umum KONI Papua, Matius De Fakiri, menegaskan pengurusan KONI Papua di periode 2026-2030 harus dijalankan dengan semangat pengabdian, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Penegasan itu disampaikan Fakiri saat memimpin rapat perdana bersama seluruh pengurus KONI Papua di Kota Jayapura. Dalam arahannya, ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan pemerintah Provinsi Papua saat ini belum sepenuhnya ideal, sehingga seluruh pengurus harus siap bekerja secara gotong royong demi kemajuan olahraga daerah. Fakiri mengakui tantangan yang dihadapi KONI Papua saat ini cukup besar. Selain keterbatasan anggaran, organisasi juga harus berpacu dengan waktu dalam mempersiapkan atlet menghadapi berbagai ajang nasional termasuk Prapon dan PON 2028. Karena itu, ia meminta seluruh bidang dalam pengurusan segera bekerja dan tidak menunggu instruksi secara terus-menerus. Fakiri juga menyoroti sejumlah cabang olahraga yang dinilai tidak aktif. Ia meminta pengurus segera melakukan evaluasi dan mendorong pembentukan pengurusan yang baru apabila diperlukan. Ia berharap KONI Papua dapat kembali menjadi motor penggerak lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua di tingkat nasional maupun internasional.

Masih dalam berita olahraga, seperti yang dirilis oleh portal kami, Timnas Belanda harus puas berbagi poin setelah ditahan Jepang pada laga pembuka Grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung sengit tersebut berakhir dengan skor 2-2. Sejak menit awal, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka dengan saling menekan. Belanda lebih banyak menguasai bola, sementara Jepang mengandalkan serangan balik cepat. Peluang ini demi peluang berhasil diciptakan oleh kedua tim sepanjang babak pertama. Namun solidnya ini lini pertahanan dari penampilan apik para penjaga gawang membuat skor tetap imbang. Memasuki babak kedua, Belanda akhirnya memecah kebuntuan melalui Virgil van de Dijk. Kapten tim Orange itu mulai cetak gol lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan dari situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat Belanda semakin percaya diri dalam mengendalikan jalannya pertandingan. Jepang dipaksa bermain lebih terbuka untuk mencari gol penyeimbang. Usaha Jepang membuahkan hasil pada menit 57 melalui Keiko Nakamura. Gol tersebut lahir setelah serangan cepat yang gagal diantisipasi lini belakang Belanda. Pertandingan semakin menarik ketika Belanda kembali unggul pada menit 64. Crescencio Sumerville mencatatkan namanya di papan skor melalui penyelesaian akhir yang tenang. Saat kemenangan sudah terlihat pada berada di depan mata, Jepang kembali menunjukkan semangat juang mereka. Tim Samurai Biru terus menekan pertahanan Belanda hingga memasuki menit-menit akhir. Perjuangan Jepang akhirnya terbayar melalui gol Daichi Kamada. Pada menit 88, gol tersebut memastikan Jepang membawa pulang satu poin penting dari pertandingan pembuka. Hasil imbang 2-2 membuat persaingan grup F semakin ketat dan terbuka. Belanda serta Jepang kini harus fokus menatap laga berikutnya demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya.

Sementara itu pendengar, Jerman pesta gol hancurkan Curacao di 7-1 di Piala Dunia 2026. Timnas Jerman mengawali kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan besar saat menghadapi Curacao di Minecraft, tampil dominan dan menang telak 7-1 dalam pertandingan grup E di Houston. Jerman langsung mengambil inisiatif serangan denda sejak menit awal pertandingan. Tekanan tinggi yang ditetapkan membuat Curacao kesulitan mengembangkan permainan mereka. Keunggulan Jerman dibuka oleh Felix Mecha yang mencetak gol cepat pada menit kelima. Gol tersebut bahkan menjadi gol tercepat yang tercipta pada Piala Dunia 2026 sejauh ini. Curacao sempat memberikan kejutan dengan menyamakan kedudukan melalui Livano Comenesia. Gol tersebut menjadi gol pertama Curacao dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia. Namun kegembiraan Curacao tidak berlangsung lama karena Jerman kembali menguasai pertandingan. Nico Schlotterbeck membawa timnya unggul dan mengembalikan kepercayaan diri skuad asuhan Julian Nagelsmann. Menjelang turun minum, Kai Havertz ikut mencatat namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Jerman menutup babak pertama dengan keunggulan nyaman atas lawannya. Memasuki babak kedua, Jamal Musiala menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain kunci Jerman. Gelandang Bayern Munchen itu sukses membesarkan keunggulan timnya melalui gol yang dicetaknya. Nathaniel Brown kemudian ikut meramaikan pesta gol Jerman setelah mencetak gol kelima. Tim bek muda tersebut tampil impresif dengan salah satu sorotan dalam pertandingan itu. Dennis Undav yang masuk dari bangku cadangan juga berhasil menyumbangkan gol Jerman semakin tidak terbendung dan terus menekan hingga menit-menit akhir pertandingan. Kai Havertz menutup pesta gol di Mannschaft dengan gol keduanya menjelang pertandingan berakhir. Kemenangan 7-1 membawa Jerman memasuki grup E sekaligus mengirim peringatan kepada para pesaingnya di Piala Dunia 2026. Dan mendengar informasi tadi menutup rangkaian informasi dalam Papua Actuality pagi hari ini. Pendengar bisa mengakses berita yang tadi ya, berita informasi-informasi tadi di rri.co.id.

Sekian aktualiti Papua hari ini. Nantikan kembali berita-berita terhangatnya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sampai jumpa.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Bob, kamu pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
2: Jis, pulang? Terasa lah kah, tadi sudah izin mama baru. Berarti kan tuh bisa pulang sesuka hati tuh.
1: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru tondoannya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah. Sani masih ada tugas kampus lagi.
2: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang rame sekali kalau jam 12 malam.
1: Apa? Jam 12 malam?
2: Iya.
1: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
2: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok tersayang saya kah?
1: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersa pulang kah?
2: Bah, kok kenapa nih Irsa? Kau macam takut jalanin saya kah?
1: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
2: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
1: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
3: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ternyata masih bersama program Satura di Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 8.21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat pagi untuk Anda semua yang masih terus setia konsen bersama Pro 1 di hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Tentunya di suasana aktivitas Anda, dan beberapa informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 9 kita dalam program Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI, Radio

Perkenalkan masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Dan pendengar, tentunya saya punya beberapa informasi tentang hasil pertandingan pada pagi ya, yang sudah berlangsung antara Jerman dan Curacao dengan hasilnya 7-1 di grup E. Sedangkan di grup F ada Belanda dan Jepang dengan skor bertahan ya seimbang, yaitu 2-2. Dan sementara berlangsung ada Pantai Gading dan Ekuador sedang berlangsung di grup E antara Pantai Gading dan juga Ekuador.

Dan peringkat di grup D ada Australia dengan Turki. Australia memenangkan dengan 2-0 untuk Turki. Dan di grup C ada Haiti dan juga Skotlandia. Skotlandia menang Brasil dengan Maroko 1-1. Qatar dan juga Swiss 1-1. Amerika Serikat 4 dan Paraguay 1. Kanada 1 dengan Bosnia. Korea Selatan 2 lawan Ceko. Dan di grup A ada Meksiko lawan Afrika Selatan dengan 2-0.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi izin mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Jis, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama kau baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang rame sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kau tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersa pulang kah?
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada depo aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tong dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.
3: Dari kawasan Tersangkapura 23 Jayapura, Anda masih bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 8.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Seperti tadi layanan masyarakat yang mengatakan bahwa kalau sayang harus dijaga ya, bukan dipukul ya, bukan disepak ya. Kalau sayang harus saling pengertian. Ya baik pendengar, ada beberapa informasi yang masih terus saya hadirkan menemani suasana aktivitas Anda sebelum nanti kita 9 menit ke depan akan masuk dalam program Halo RRI ya, untuk pendengar yang punya keluhan ya, punya permasalahan, dan nanti bisa bergabung di 0967536386. Satu informasi untuk Anda dalam Jayapura pagi ini, pendengar, seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id ya, kita tahu banyak sekali termos dan juga tumbler ya yang banyak kita gunakan ya, apalagi sekarang untuk mengurangi plastik ya, botol-botol minum plastik ya, kemasan botol plastik banyak ya, sekarang sudah di kantor-kantor swasta maupun pemerintah mengharuskan bahwa tumbler ataupun termos ya untuk menemani aktivitas ya. Kalau butuh air yang dingin, air panas bisa semua ya. Dan seperti yang dirilis oleh portal resmi kami rri.co.id bahwa di tengah mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, penggunaan termos dan tumbler telah menjadi bagian penting gaya hidup modern. Kedua wadah ini dirancang menggunakan teknologi insulasi ya. Insulasi artinya itu untuk menjaga suhu minuman tetap stabil dalam waktu yang lama ya. Dan tentunya lapisan dalam termos ini memiliki fungsi yang penting dalam menghambat pembinaan panas secara efektif. Teknologi tersebut membantu menjaga minuman panas tetap hangat dan minuman dingin tetap sejuk lebih lama. Nah, komponen utama yang membuat termos dan tumbler efektif adalah teknologi dinding ganda dengan ruang vakum khusus. Secara alamiah panas berpindah melalui konduksi, konveksi dan radiasi yang memengaruhi perubahan suhu suatu benda. Nah, pendengar, ruang vakum di antara dinding berfungsi menghambat konduksi dan konveksi karena tidak terdapat partikel udara. Selain itu, lapisan efektif bagian dalam memantulkan energi panas sehingga suhu minimum suhu yang diperlukan ya, suhu minuman lebih terjaga lama. Meskipun sering dianggap sama termos dan tumbler ya, ini memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan penggunaan sehari-hari di masyarakat. Nah, botol termos biasanya menggunakan penutup rapat hingga mampu mempertahankan suhu panas atau dingin lebih lama. Daya tahan suhu pada termos ini tergolong sangat tinggi karena dapat menjaga temperatur hingga 24 jam. Kemampuan tersebut menjadikan pilihan ideal bagi pengguna yang membutuhkan minuman bersuhu stabil yang sepanjang hari. Sementara itu tumbler dirancang dengan tutup praktis seperti flip top atau sedotan untuk memudahkan penggunaan sehari-hari. Produk ini umumnya mampu menjaga suhu minuman selama 4 hingga 12 jam dalam berbagai aktivitas. Tumbler lebih banyak digunakan untuk kebutuhan dinamis seperti bekerja, olahraga, atau menikmati minuman favorit harian. Desainnya praktis membuat pengguna dapat mengakses minuman yang mudah tanpa membuka penutup sepenuhnya. Teknologi pengontrol panas pertama kali ditemukan oleh fisikawan asal Skotlandia, Sir James Dewar pada tahun 1892. Penemuan tersebut dikenal sebagai Dewar Flux dengan awalnya digunakan untuk kebutuhan penelitian laboratorium ilmiah. Dan seiring perkembangan waktu, teknologi tersebut dikomersialkan menjadi produk konsumen dan merek termos yang mendunia luas. Inovasi ini kemudian melahirkan berbagai jenis wadah minuman modern yang digunakan hingga sekarang secara global. Saat ini, popularitas termos dan tumbler tidak hanya didorong kemampuannya menjaga suhu minuman tetap ideal. Kesadaran masyarakat terhadap penggunaan sampah plastik ya turut meningkatkan penggunaan kedua produk tersebut secara berkelanjutan. Di berbagai negara, tumbler dan termos kini menjadi simbol gaya hidup ramah lingkungan dan yang sangat modern ya. Penggunaannya membantu mengurangi ketergantungan terhadap kemasan sekali pakai yang berpotensi mencemar lingkungan dalam jangka panjang. Perkara informasi tadi merupakan informasi terakhir ya dalam Jayapura pagi ini. Nanti 5 menit depan kita dalam program Halo RRI ya, untuk pendengar bisa bergabung di 0967536386 dan juga nanti bisa meramaikan kolom komentar di ya WhatsApp kami 0821 97 59 62 33. Nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap bersama Pro 1 kanal informasi.